0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jayakusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk ke luar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Syarifullah Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Halo. Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026, Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: baru enak.
1: Lu yang
2: semalam
1: masuk
2: tengah.
1: Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja di interview di
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara
20: sebangsa dan setanah air.
21: Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan
3: ini. Ada info heboh di grup WA. Jalan keluar. Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
11: 1 RRI Sanggau 97 MHz.
12: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
13: berita terpercaya,
14: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
6: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
10: Pro 1 RRI Sanggau.
11: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
10: Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
15: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
16: Kok senyum-senyum sendiri?
11: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
16: Emangnya ada apa sih?
11: Ada lagu, info terkini, Plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
13: Wah, seru ya. Sini kita dengar bareng.
10: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi Islam.
16: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong pada kesempatan pagi hari ini. Dari Sabang Merah, kami kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Pagi ini pendengar, setelah kita mendengarkan satu buah program acara di Warta Pagi di Pro 3 RRI, dan untuk selanjutnya kita dengarkan atau ikuti satu buah program lagi, yaitu di Entikong Pagi, maksudnya di Sanggau Pagi ini di Opini Publik.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Entikong Pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya. Topik pagi hari ini di Opini Publik, lahan gambut dan resiko kebakaran. Lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar, namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan. Nah, pendengar, di mana kebakaran ini tidak hanya melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah raksasa, tetapi juga menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan masyarakat dan perekonomian secara meluas. Lalu bagaimana pendengar untuk Anda pagi hari ini untuk menanggapi topik pagi hari ini terkait dengan lahan gambut dan resiko kebakaran? Apakah Anda itu sudah merasakan efek karhutla yang sampai hari ini kita rasakan? Dan bagaimana efek yang Anda rasakan sehingga bisa Anda ingin menyampaikan tanggapan Anda di pagi hari ini? Terus, sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutla serta kabut asap? Namun seperti yang Anda dengarkan tadi di Warta Pagi, untuk sementara ini udara di Sanggau masih cukup baik. Namun beberapa kedepannya ini juga menjadi pertanyaan dan akan berbahaya sekali bagi kesehatan kalau terus menerus seperti ini. Silakan di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494. Kami ulangi lagi 0811-5756-494.

0: Terkait dengan lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar, namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan, kecuali itu harus dicangkul dan harus dikikis dan sebagainya begitu, sehingga bisa memudahkan untuk menghenti kebakaran tersebut. Kita coba untuk penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Karena mereka akan meniru, yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru. Kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum? Apa yang salah dengan kami?
0: Halo.
1: Dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Selamat pagi kembali. Baik. Dengan ini ya, Putra Mayau, begitu?
2: Ya.
0: Baik. Putra Mayau, ini bagaimana Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, tapi di Bonti ya, begitu?
2: Ya.
0: Nah, ini menanggapi lahan gambut dan resiko kebakaran. Nah, kalau menurut Putra Mayau ini, apakah di tempat Putra Mayau ini sudah merasakan efek karhutlahnya begitu? Kemudian
2: sudah.
0: Bagaimana efek yang Putra Mayau rasakan sekarang ini, dan kemudian kalau di sana itu sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutlah serta kabut asap begitu? Silakan.
2: Terima kasih. Baik. Dan terima kasih. Kembali kita semuanya. Kabutlah sudah melanda desa. Ini yang melanda Indonesia dan Kalbar pada khususnya. Sebenarnya kalau kita bisa prihatin, kita sangat prihatin. Tetapi bagaimanapun, ini mungkin hukuman Tuhan kepada kita. Maka dia memberikan pengaruh kemarau yang cukup panjang.
0: Yeah.
2: Karena ulah kita sendiri kan. Ini pasti ulah manusia sendiri nih. Karena kita menebang hutan, istilahnya merambah hutan, alisasi tadi kan.
0: Yeah.
2: Sehingga kemarau terjadi memang tidak bisa kita hindari. Ini pertama, panas mendengkang, kata orang Sanggau itu. Itu yang pertama.
0: Yeah.
2: Kedua, pilek-pilek. Akibatnya kan. Ketiga, batuk-batuk. Keempat, demam-demam. Dan lainnya. Kelimanya, air juga jadi permasalahan, air minum.
0: Yeah.
2: Karena air minum kurang, pasti menghambat juga. Mandi jarang, menghambat juga. Ini apalagi tambah pagi ini, kayaknya ciuman udara ini masuk rumah. Kayaknya bau asap. Memang ada asap yang bagus kata orang, tapi kalau sudah terlaluan ini entah gak bagus kan. Tapi kalau saya melihat, kalau sekarang bukan hanya gambut di kayaknya tanah-tanah yang awang kata kita itu kan. Tanah darat pun bisa jadi gambut sekarang. Mungkin kalau istilah kita bahasa Indonesia resam kata ya umumnya kan yang Sanggau itu. Akar resam itu bisa jadi gambut nih Ki. Nah, sepertinya kalau akar resam yang tebal itu kan, jangan sekali disiram pun kayaknya mati. Ditimbul. Ini keponakan saya tadi dipanggil oleh pamannya karena dia kata orang itu ngobat kata bahasa Melayu kan, manuk kata bahasa kampung itu. Bukan nggak di sisi ladang, apinya bisa menjalar ke hutan. Tahu-tahu tadi pagi pamannya manggil, oi api kamu itu kok hidup kembali katanya di ladang kamu. Nah, ini langsung pas dia baru berangkat, aku tanya kemana kamu, tapi kok aku madam api ini jawab Solo, kok muncul lagi katanya. Mungkin gara-gara gambut. Apa sih gambut resam tadi, Pak?
0: Iya.
2: Nah, karena bisa juga kayaknya akar-akar yang lama tuh bisa juga indah sekali sih, maka apalagi lahan gambut. Maka lebih parah lahan gambut tuh. Biasanya kalau padam 2-3 hari muncul kembali ke depannya tuh. Itu bahaya. Nah, mudah-mudahan kepada masyarakat, saya harapkan namanya pertanyaan petani ini tidak bisa kita tinggalkan, apalagi belum berpindah karena pencarian kita itu kalau tidak beladang, sawah tidak ada kan. Tapi hati-hati dengan api. Jaga, istilah kata orang, kata Pak Paulus tadi, atau orang ketua-ketua Alasangga itu, munculmu yuk montak. Itu berarti bukannya ladang yang terbakar, kita kerjanya harus betul-betul matang, tiba. Bikin sekatnya dalam-dalam, kerjanya itu harus teliti, bekerja itu jangan sampai merusak hutan. Itu maksudnya juga termasuk bakar muria monta itu. Bukan hanya bakar ladang itu hangus, tidak, semua pekerjaan itu harus ya jangan alang-alang, jangan berpikir instan-instan gitu.
0: Tapi di sana Putra Manyo, kalau ya, di tempat Putra Manyo di Bonti ini masyarakat juga sudah membakar ladang begitu.
2: Sudah hampir 70% sudah.
0: Oke, tapi tidak ada yang terbakar melebar begitu ya.
2: Yang terlalu besar sih tidak ada, karena mereka malam-malam pun kalau ada melihat titik api itu berangkat ke situ.
0: Sigap begitu.
2: Nah, termasuk adik-adik saya kemarin juga jam 11 malam pada rumah kan. Ramai. Padahal dah mati itu kayak tidak ada lagi. Muncul di batang kayu yang dah busuk dua. Yeah. Nah, kalau hari cuma tahu 2-3 hari, 4 hari malam kan tak mau. Ini kan ada mungkin 1 bulan lebih ini tak kena hujan. Karena terjadi itu perlulah kita masyarakat ini berantisipasi, jaga-jagalah. Tentu tidak bisa kita bikin 1-2 hari jadi hutan, tidak. Ini harapan saya, walaupun saya ini tidak bisa lagi untuk meladang apa, tapi saya ingatkan kepada kita semua, jangan merusak hutan terlalu. Kalau untuk ladang oke lah kan. Tapi kalau dibakar tahun ini, tahun depan berapa kita berladang, jadilah hutan global. Jadilah penyakit banyak, penyakit kita, ispa, demam, batuk, kayak kadang-kadang batuk, bahkan kemarin saya dengar penat pilek tuh.
0: Baik.
2: Kata Allah kemarin juga ada batuk kemarin tuh. Orang yang di luar dengan yang di dalam ruangan pun kena. Mudah-mudahan bagi Jeki tidak kena lah.
0: Amin.
2: Nah, untuk saya sekali lagi kepada masyarakat tanggal ke musiknya yang belum membakar itu hati-hati ya.
0: Siap.
2: Ya, tahan dulu, tunggu hari hujan dulu, habis hujan baru bakar. Tidak apa-apa. Hujan tidak mungkin lebat kalau hujan. Jangan khawatir, kita serahkan semuanya itu kepada yang kuasa. Kalau dia nyuruh kita makan, pasti makan. Tidak mungkin dia melaporkan kita, yang penting ada jalan lah. Terima kasih saudaraku semuanya. Istilahnya pakai pikiran yang jernih, pikiran yang agak sedikit sabar menghadapi cobaan ini. Amin.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, dan tetap menjaga kesehatan begitu. Dari Putra Mayau sudah menyampaikan begitu. Di sana juga sudah terjadi juga karhutlah karena dampak yang di daerah-daerah yang terbakar begitu ya. Ada yang seperti yang kemarin di Sanggau itu ada titik tertentu itu terbakar, lahan yang terbakar, lahan kosong, dan bekas puntung rokok begitu. Dan bagi yang perokok begitu agar berhati-hati ya, untuk ketika sudah selesai menghisap rokoknya harus dimatikan dengan benar-benar begitu, dengan benar begitu. Masih kami tunggu, silakan. Lahan gambut dan resiko kebakaran. Kalau kita berbicara mengenai terkait dengan lahan gambut adalah ekosistem unik yang menyimpan cadangan karbon besar namun sangat rentan mengalami kekeringan akibat alih fungsi lahan dan pembuatan kanal. Nah, ketika mengering, material organik di dalam tanahnya menjadi sangat mudah terbakar dan memicu api bawah permukaan yang sangat sulit dipadamkan. Nah, kebakaran ini tidak hanya melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah raksasa, tetapi juga ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan masyarakat dan perekonomian secara luas. Dan perlu juga Anda ketahui, karena kalau di Sangkau ini khususnya, kualitas udara di Kabupaten Sangkau ini seperti yang Anda dengarkan di Warta Pagi tadi, masih berada dalam kondisi terkendali. Ini berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU kalau saya tidak salah. Ya, itulah dia. Dan meski parameter PM2.5 tercatat pada level sedang, kondisi tersebut menunjukkan udara di Sangkau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Artinya masih aman. Tapi beberapa hari ke depannya, ini tidak akan seperti ini lagi. Pasti akan ada perubahan dan tentu ada peningkatan seperti itu. Artinya itu juga menjadi catatan bagi kita agar kalau melakukan hal-hal kegiatan di luar sana, kalau tidak seberapa penting, ya harus di stop dulu begitu, atau dihentikan atau ditunda maksudnya, sehingga menunggu suasana atau cuaca ini sudah baik begitu, barulah kita doakan bersama-sama begitu ya, ada turun hujan sehingga bisa untuk menghilang sedikit demi sedikit asap ya yang ada di tempat Anda begitu. Nah, apakah Anda sudah merasakan efek karhutla begitu di daerah Anda itu? Nah, seperti yang disampaikan dari Putra Mayo tadi, memang sudah dirasakan karena sudah 70% masyarakat di sana sudah membakar ladang begitu. Dan kemudian bagaimana efek yang Anda rasakan? Silakan disampaikan. Kemudian sektor apa saja yang mulai terganggu sekarang karena karhutla serta kabut asap? Nah, apa yang menjadi kendala begitu ya, terganggu sekarang karena karhutla serta kabut asap? Masih kami tunggu, silakan di 08115756494 itu di SMS ataupun di WhatsApp kami, WhatsApp. Dan di layanan telepon kami 08575381-0365. Kami juga masih menunggu untuk Anda menyampaikan terkait apa yang menjadi penyampaian Anda pada kesempatan saat ini. Masih ditunggu begitu untuk Anda yang ada di Kabupaten Sangkau ini di 08575381-0365. Silakan disampaikan begitu, seperti yang disampaikan dari Putra Mayo tadi begitu ya. Baik, masih di tunggu karena saat ini juga sudah menunjukkan pukul 7:55, kurang lebih 3 menit lagi waktu standar begitu di opini publik. Masih kami tunggu, silakan di 08115756494 itu di SMS ataupun di WhatsApp kami. Kemudian di layanan telepon di 08575381-0363. Dan nanti Anda juga bisa menyampaikan ataupun bertanya langsung di Sangkau Menyapa nantinya pukul 8 hingga pukul 9. Nanti dengan tema yang sama seperti itu, yaitu lahan gambut dan resiko kebakaran. Nanti kita dengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Ada Pak Tri Wanda, ini Sekretaris Kecamatan Tayan Hilir, dan yang tidak asing lagi dengan Pak Christian Hendro, kasih pencegahan bencana BPBD Kabupaten Sanggau ini. Masih kami tunggu untuk Anda menyampaikan tanggapan Anda di 0811575494. Kemudian di layanan telepon kami 0857. Kemudian 5381-0365. Silakan untuk menyampaikan begitu ya, terkait apa yang menjadi permasalahan di tempat Anda seperti yang Anda dengarkan tadi, yang disampaikan Putra Mayau. Ya, Putra Mayau tadi sudah menyampaikan. Masih ditunggu pada saat ini. Kalau tidak ada, nampaknya kami cukupkan di sini untuk opini publik. Dan sudah kita dengarkan tadi, terima kasih juga untuk Putra Mayau yang sudah menyampaikan. Dan nanti kami juga masih menunggu untuk Anda menyampaikan atau menanggapi ya bincang-bincang kami dengan dua narasumber nantinya. Tapi tetap bersama kami, pendengar. Jumpa lagi di lain kesempatan dan nanti kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti NTKong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
9: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
10: Kok senyum-senyum sendiri?
11: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
10: Emangnya ada apa sih?
11: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
10: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
12: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
13: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
14: Wah, program onih nyin, mak leko ngoping-ngoping. Saja Bagas program Nyin.
15: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
16: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
17: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
18: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
17: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
19: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
20: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
21: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
22: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
23: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
24: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
25: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
26: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
27: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Eh, pasti seru.
28: Jadi gok balap lapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
29: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
30: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
31: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
32: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
33: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
34: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
35: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
36: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
33: Dengarkan Halo RRI
34: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
35: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
29: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Saatnya Anda ikuti Entikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Demikian tadi baru saja kita mendengarkan di Opini Publik dengan satu buah tema, lahan gambut dan resiko kebakaran. Dan ini menjadi satu pembahasan di pagi hari ini dengan dua narasumber kami. Nanti kita akan dengarkan melalui via Zoom begitu pada kesempatan saat ini. Ada Pak Christian Hendro, ini Kasih Pencegahan Bencana BPBD Sanggau yang tidak asing begitu. Selamat pagi Pak Hendro.
37: Selamat pagi Pak Jeki, apa kabar?
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi kembali juga. Selamat pagi. Kabar baik, sehat nih Pak.
37: Salam hormat.
0: Oke, baik, baik.
37: Seluruh kru RRI Pro 1 Sanggau.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini kayaknya kesekian kita berjumpa begitu ya, ngobrol begitu di dialog pagi begitu Pak ya.
37: Ya, seperti itu Pak Jeki.
0: Oke, baik. Pak Hendro, ada Pak Triwanda, ini Sekretaris Kecamatan Tan Hilir ini. Saya sapa juga ini. Selamat pagi Pak Tri.
38: Pagi
37: Jeki.
0: Baik, sehat Pak pagi ini. Salam sehat.
37: Puji Tuhan, sehat. Aman itu.
0: Ah, aman, oke.
37: Okay. Sudah mandi kah?
0: Aduh. Kenapa Pak Hendro ini? Oke, okay. Baik. Tapi kalau untuk Pak Tri saya sapa lebih akrabnya itu apa nih, Pak Tri atau Pak Wanda?
37: Wanda.
0: Pak Wanda ya. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Wanda. Kalau Pak Christian atau Pak Hendro ini dua-duanya sama begitu karena sudah terbiasa panggilan begitu ya Pak ya. Oke, okay. Baik, kita langsung aja. Saya terlebih dahulu ke Pak ini. Pak Christian ini, Pak Christian, kalau kita melihat ya kasus-kasus yang sekarang ini yang terjadi begitu ya di Kabupaten Sanggau, lahan gambut ini memang merupakan salah satu ekosistem penting yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan, dan terjadi kebakaran yang tidak sengaja, disengaja begitu, bahkan entah sengaja atau tidak sengaja seperti yang kemarin itu terjadi, itu memang menjadi perhatian juga ini. Nah Pak Christian, kalau melihat dari lahan gambut ini, di mana saja lahan gambut di Kabupaten Sanggau dan daerah yang paling rawan begitu Pak? Sanggau ini kan luas begitu, tapi daerah yang paling rawan begitu Pak itu di mana nih Pak?
37: Jadi kalau berdasarkan dari data dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sanggau, bahwa untuk wilayah gambut yang ada untuk di Kabupaten Sanggau ini, memang dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini, yang lebih banyak ini lahan gambutnya ini ada di 3 kecamatan.
0: Mm-hmm.
37: Yang pertama ya memang Kecamatan Tayan Hilir, itu ada di Desa Subah. Setelah itu juga Desa Sejotang, termasuk juga di daerah desa yang dekat dari jembatan Pak Kasih ini. Saya lupa, Balai Belungai ya kalau tidak salah, ini memang kondisi gambutnya lumayan dalam. Setelah itu untuk di Kecamatan Toba ini ada di Sansat. Setelah itu di Lumut dan juga ada di Kampung Baru. Dan untuk Kecamatan Balai itu ada di Semoncol. Dan ini juga merupakan kondisi geografis yang sebenarnya untuk Kabupaten Sanggau sendiri, kondisi gambut tidak separah seperti di Kabupaten Ketapang atau Kabupaten Kuburaya, yang mana memang lahan gambut ini pada saat situasi intensitas curah hujan yang sedikit atau kemarau, ini memang punya potensi yang sangat besar sekali untuk bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Nah, kebakaran ini sebenarnya kalau kita fokus konsentrasi bagaimana caranya untuk tata kelola air, ini bisa dikendalikan. Tapi kan dalam satu dekade terakhir untuk wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kubu maupun Kabupaten Ketapang ini, memang lahan gambutnya ini udah tidak bisa lagi dikendalikan secara manual. Memang butuh kerjasama multi pihak. Nah, kita bersyukur di Kabupaten Sanggau sendiri lahan gambutnya tidak terlalu besar berdasarkan dari data kajian dokumen risiko bencana ini. Tetapi ini juga menjadi tugas berat apabila dengan kondisi cuaca yang kering seperti ini, dan penanganannya memang harus lebih ekstra lagi. Nah, memang lahan gambut ini sebagai informasi, dia itu terbakarnya itu di daerah bawah, di permukaan di paling bawah, sehingga tidak kelihatan apinya dan hanya menimbulkan asap aja di permukaan. Nah, kemarin tahun lalu lah ya, sebagai informasi, ini kebakaran di jembatan Pak Kasih itu penanganannya kurang lebih 3-4 hari oleh tim Satgas Karhutla PT Ica, PT Antam, pihak kecamatan, baik itu TNI Polri-nya, dari BPBD, Manggala, dan KPH. Oleh sebab itu, memang antisipasinya jangan sampai kejadiannya berulang di tahun ini. Tetapi sebagai catatan bahwa satu minggu yang lalu kurang lebihnya hampir 14 hektar lahan di daerah Subah, tepatnya di tikungan S di Pak Kimleng itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang penanganannya hampir 6 hari oleh pihak Kecamatan Tayan Hilir bekerja sama dengan TNI Polri dan dari beberapa perusahaan yang ada apa namanya memiliki satgas penanganan karhutla ini berjibaku untuk memadamkan api ini, termasuk teman-teman dari Manggala Agni, KPH, ya, dan pihak kecamatan yang langsung dipimpin oleh beliaunya ini, Pak Dira ini. Kemarin ada di TKP, saya lihat laporannya. Dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Sanggau melalui BPBD memang untuk tahun ini jujur saja memang terkendala pertama personil, karena memang di dalam kota juga banyak kejadian karhutla. Setelah itu juga sapras, dalam arti kata untuk operasional di sana. Kalau difokuskan di satu titik di daerah Tayan Hilir, maka untuk di dalam kota dan di kecamatan sekitarnya kami tidak bisa membackup seperti itu. Jadi terima kasih banyak kepada pihak Perpimcam Tayan Hilir, ya, sudah berjibaku kurang lebih 6 hari karena memang terkendala tidak ada sumber air di lokasi tersebut dan lahannya yang memang gambut. Nah, itu seperti kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir memang di daerah Subah dan di daerah apa namanya Tayan Hilir ini memang potensi terjadi kebakaran itu sangat tinggi karena memang lahannya gambut seperti itu.
0: Oke. Tapi Pak Hendro, kalau untuk dari BPBD Sanggau ini untuk memetakan risiko kebakaran lahan gambut di wilayah Tayan Hilir ini, bagaimana BPBD Sanggau ini memastikannya, Pak?
37: Oke, jadi kalau daerah-daerah tersebut sudah mengalami kekeringan, ya kan, karena memang intensitas curah hujan berdasarkan laporan dasarian 2 dari BMKG yang saya terima kemarin, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 ini, intensitas curah hujan untuk wilayah Kabupaten Sanggau di 15 kecamatan ini bisa dikategorikan sangat sedikit dan punya potensi terjadi kebakaran yang berulang. Nah, bagaimana kondisi area lahan gambut ini? Yang pertama, ya, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut untuk lebih waspada dan mengantisipasi untuk tidak melakukan pertama membuka perkebunan atau ladang, ya, dengan cara membakar ini memang tidak kami sarankan, ya. Kalaupun misalnya itu mereka membuka lahan dengan cara membakar, ini memang harus betul-betul melapor, membuka sekat, setelah itu menyiapkan peralatan mitigasinya. Dan kalau sudah lahan gambutnya ini terlalu dalam, kami menghimbau untuk tidak dilakukan dengan cara membakar. Karena memang potensinya ini tidak bisa dikendalikan kalau sudah terjadi kebakaran yang sifatnya ini masif seperti itu. Yang kedua, jadi pada musim kemarau ini atau sekarang ini kita memasuki El Nino yang mana intensitas curah hujan sedikit dengan kelembaban yang sangat tinggi, sampai dengan akhir September ini potensi kebakaran di daerah gambut untuk di Kecamatan Tayan Hilir, Balai dan Toba ini pasti bakalan sering terjadi, dan harapannya tidak ada sampai menimbulkan korban jiwa. Karena kemarin pada saat kami rakor di provinsi dan dari pihak BNPB itu menyatakan Kepala BPBD Kabupaten Ketapang melaporkan itu ada satu warga yang menerobos masuk di daerah yang terbakar itu meninggal. Nah, untuk Tayan Hilir sendiri ini memang setiap tahun itu pasti akan ada laporan kejadian kebakaran di wilayah gambut, khususnya di daerah Subah maupun yang ada di Jembatan Pak Kasih itu di wilayah daerah situ. Memang gambutnya tebal sekali, Pak Jeki.
0: Oke.
37: Ini kami harapkan dari pihak perusahaan juga PT Antam, ICA, dan juga Perkopimcam yang tergabung dalam tim satgasnya bisa memberikan perhatian khusus lah untuk himbauan-himbauan antisipasi, terutama di daerah Jembatan Pakasih ini kan. Saya lihat kemarin 2 minggu yang lalu itu udah kering ya, antisipasinya untuk masyarakat yang biasanya singgah di jembatan itu untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ya. Karena beberapa hari ini termasuk kemarin itu ada di dalam kota aja ada 4 penanganan ya, itu akibat dari kelalaian atau ulah manusia. Ada yang membuka lahan tidak terkendali, setelah itu dari puntung rokok. Setelah itu juga adanya membuat seperti api unggun sehingga ini tidak bisa dikendalikan.

0: Pak Wanda. Pak Wanda, saya pengen tahu dari Pak Wanda sendiri ini selaku Sekretaris Kecamatan Tanjung Hilir. Kalau melihat dari area yang terjadi begitu ya, di mana saja area gambut di Tanjung Hilir yang terjadi itu, Pak Wanda?
1: Terima kasih Bang. Jadi cara umum area gambut ini yang ada di Kecamatan Tanjung Hilir seperti yang Pak Don sampaikan tadi itu salah satu. Tiga ada salam juga. Jadi memang dari desa Pedalang di sekarang dusun biasa yang jembatan itu daerah Rubah tepatnya di Jalan Trans Kalimantan di sekitaran Kibulait lah. Kemudian di desa juga ada sedikit. Kemudian batas desa Kawat dan juga ada. Apa kami tahu itu karena semuanya pada periode 26 ini sudah mengalami semua bang.
0: Oke, tapi sampai sekarang ini sudah berapa kasus yang terjadi di sana, Pak?
1: Jadi kasus kebakaran utamanya yang di lahan gambut itu di Tayan ini sekitar 6
0: 6 kali.
1: sudah terjadi ya.
0: Itu yang tidak sengaja begitu ya, Pak?
1: Iya, sengaja.
0: Baik. Tapi penyebab kebakaran lahan gambut di sana itu sebenarnya apa nih, Pak? Apakah ada unsur sengaja atau bagaimana ini? Atau masyarakat yang membuang puntung rokok atau gimana?
1: Perhatikan dari kondisi lapangan yang dihadapi itu tidak sengajaan dari masyarakat maupun masyarakat sekitaran itu untuk karena memang praduganya.
0: Oke, tapi sampai sekarang ini aman begitu ya di sana?
1: Jadi kalau kita susah, tapi kita pastikan ini mitigasinya kita aman, begitu bang.
0: Oke.
1: Kalau kita ini aman, namanya tadi kata Pak Hendro kemarau ini sampai akhir September potensi itu masih terjadi juga ya. Siap mengamankan semuanya bang.
0: Baik, oke. Pak Wanda, kalau tadi kita sempat bicara terkait dengan lahan yang terbakar dan faktor penyebabnya begitu. Tapi kalau melihat dari seberapa luas begitu Pak wilayah lahan gambut yang terdapat di Kecamatan Tanjung Hilir yang terbakar itu Pak?
1: Kita komparasikan 100% itu 10% lah dari luasan Tanjung Hilir yang terbakar karena penanganannya ekstra seperti itu bang.
0: Berarti dari pemerintah dan masyarakat juga ikut begitu ya, Pak ya?
1: Iya, seperti yang telah dikatakan oleh senior saya ini, Pak Christian Dro ini, itu kolaborasi di pihak. Oh, yang sering saya dengar itu PT. Jadi memang semua itu ramai-ramai juga kan.
0: Ya. Oke.
1: Jadi kalau dari kecamatan kita kerahkan, tapi kalau ternyata potensinya bisa meluas, kita juga dukungan.
0: Okay. Baik. Pak, kalau untuk masyarakat yang di sana itu apa saja sih aktivitas masyarakat yang berlangsung di sekitaran kawasan lahan gambut di sana ini, Pak? Yang pantauan Bapak di sana begitu?
1: Nah, kalau kebetulan di sekitaran lahan itu kan kadang mereka susah kalau untuk mau buka lahan ya. Mau ngapain sih mereka? Seperti kejadian yang lalu yang tahun lalu itu di sekitar jembatan Pak Kasih Tayan itu kita nah kita disclaimer itu bukan yang lahan tapi maaf

0: informasinya ada yang memancing wilayah situ
1: Hah?
0: di sekitar tadinya di situ untuk rokok gitu. Jadi kalau untuk wilayah sekitaran sekitaran lahan itu mereka membuka. Kenapa ini bisa katakan dengan setelah kejadian pasaran itu pun lapang. Setelah ada mereka nanam paparan begitu.
1: Hey, baik. Oke. Tapi kalau dari pemerintah kecamatan yang ada di Tayan Hilir ini, Pak, terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut tersebut, bagaimana edukasi pemerintah ini, Pak?
0: Baik, jadi kalau kita nggak bicara edukasi ini kan otomatis kita juga harus memberikan beberapa pemahaman karena warga yang ada sekitar lah karena tidak kita jaga barang jadi sudah kami lakukan antara lain itu sosialisasi berjenjang risiko terbakarnya lahan gambut baik itu melalui jalan api ataupun untuk lain yang dapat mengakibatkan kebakaran ini kan tidak hanya dari jalaran api juga ada bentuk lain gitu kan. Kemudian kepada masyarakat yang memiliki dan di sekitar tersebut kami juga menyampaikan beberapa informasi terkait dengan larangan. Garis besarnya itu adalah tidak boleh sama sih tidak boleh mengerti lahan. Kemudian kami juga mitigasi baik dalam setiap kesempatan bertemu di lapangan maupun melalui media sosial juga kami pasang himbauan ke di titik berpotensi kebakaran di lahan gambut. Kita berjuang, kita juga pada pemerintah desa untuk dapat turut aktif, selalu responsif dan selalu aktif mendeteksi potensi yang akan terjadi di sekitaran wilayah. Tidak juga kami Pak sampaikan ada tim gabungan yang selalu patroli tim. Jadi kita tenang di sini mau ngecek ya yang paling kami tekankan jika terjadi kebakaran, jika terjadi kejadian ini bukan tugas bukan hanya tugas pemerintah saja tapi ini tugas kita bersama. Mungkin itu mau.
1: Oke, baik. Tapi Pak, kalau untuk masyarakat yang di sana yang mau membakar ladang begitu, itu ada melaporkan atau bagaimana nih ke pemerintah desa atau ke kecamatan begitu, Pak? Atau bagaimana?
0: Baik, jadi kalau di kecamatan dan saya yakin juga bersama di setiap kecamatan di Kabupaten Sanggau, ketika masyarakat ingin membakar ladang, masyarakat ini beri laporan terlebih dahulu kepada pemangku kepentingan dalam hal ini baik itu RT, Kawi, Kepala Desa, Babin Kepolisian, dari TNI, dari Kepala Desa menyampaikan kepada camat begitu mekanismenya. Jadi bukan hanya kita terima di atas kertas atau via WA saja, tapi juga kita monitor perkembangannya. Apa saja yang sudah dipersiapkan.
1: Oke, berarti artinya sudah disampaikan dan dari masyarakat juga sudah siap juga melaporkan begitu ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wanda. Saya ke Pak Hendro. Pak Hendro. Oke.
2: Ya,
1: baik.
2: Pak Yaki.
1: Pak Hendro, kalau
2: ya, enggak.
1: Untuk melihat kondisi area gambut tersebut di musim kemarau sekarang ini, Pak, ini bagaimana melihatnya, Pak?
2: Oke, baik, Pak Jeki. Sebelum kita kita lihat kondisinya, ya kita harus samakan persepsi dulu terkait gambut. Nah, ini kan
1: Berarti ada
2: banyak
1: persepsinya, Pak ya?
2: yang ini ya. Jadi kalau kita ketahui sendiri bahwa gambut ini kan akumulasi dari bahan organik nih, yang udah terjadi sekian lama, sekian tahun yang sangat panjang, sehingga rambut gambut ini, ya kan, dia ini sebenarnya mengandung banyak air,
1: Oke.
2: ya kan, di bawah permukaan ini, dan relatif sulit terbakar pada saat kondisi intensitas curah hujan yang normal atau tinggi. Nah, tapi kebalikannya, kalau udah mengalami kekeringan, gambut tersebut jadi bahan organik yang sangat mudah terbakar.
1: Kenapa
2: Ya,
1: nih, Pak?
2: seperti karena memang dari vegetasi dan tumbuh-tumbuhan, akar dan lain sebagainya kan. Nah, ketika dia terjadi kekeringan, nah, karakteristik gambut ini kan dia beda dengan seperti kita bakar lahan yang di permukaan itu begitu apinya membesar langsung padam kalau udah jadi abu. Kalau gambut ini seperti minyak dia. Lama padamnya ya kan mengeluarkan asap. Nah, dan dia di bawah permukaan tanah. Sehingga ya merambatlah tadi yang seperti Pak Jeki bilang kan, bakarnya di wilayah 200 meter kok terbakarnya di ujung gitu. Nah, karena dia tidak terlihat oleh kasat mata, dia di bawah. Bisa setengah meter, 1 meter, bahkan di bawahnya gitu loh. Dan sulit dipadamkan. Makanya kalau orang menyiram gambut, kadang kan kita lihat, ini kok tidak ada api, tapi kok disemprot gitu loh.
1: Masih
2: Karena
1: berat.
2: memang dia harus ke dalam sana tembaknya, seperti itu.
1: Oke.
2: Ya, dan barang ini, seperti hari ini kan,
1: Ya.
2: dia muncul kembali. Contoh di daerah Doku. Ya, Pak Jeki mungkin tahu tadi malam ada kebakaran
1: Iya, Pak.
2: di lingkar ini, ring road. Ini terbakar lagi, Pak.
1: Sekarang
2: Pagi
1: ini,
2: ini
1: Pak.
2: terbakar lagi.
1: Sekarang
2: Iya.
1: ini.
2: Terbakar lagi. Padahal udah dipadamkan pendinginan tadi malam. Nah, seperti itulah lahan gambut. Padahal lahan gambutnya untuk di Kecamatan Kapuas itu tidak terlalu dalam. Palinglah 60 sampai 90 cm. Tidak seperti di Kuburaya yang 2 meteran, Ketapang 3 meter lebih. Apalagi Kapuas Hulu. Makanya Kapuas Hulu itu masuk di dalam kawasan hutan lindung. Itu kalau Kapuas Hulu itu dibuka lahannya dengan cara bakar, Pak. Waduh, ketutup Kalimantan nih, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran, ya, kita lihatlah hari ini kan. Dengan berapa banyak hotspot, hari ini total hotspot terakumulasi berdasarkan data BRIN ini aja, ini udah 1.700-an per 3 hari ini. Kalau diakumulasi dari total Januari sampai dengan Agustus itu udah 6.600. Itu yang dari rekapan teman-teman di Pusdalop yang di BPBD. Kan? Nah, prinsipnya ya, jadi untuk gambut ini sendiri memang dia pemadamannya harus sampai ke bawah. Cuman kan tidak mungkin kita mau cangkul lahan tersebut. Paling bisa hanya ditembak.
1: Ini gimana
2: Yang jadi
1: caranya, Pak?
2: kendala sekarang, kan ada novel nih, jadi ditembak seperti itu. Yang jadi kendala adalah kejadian di Subah, kejadian yang kemarin di jembatan Pak Kasih atau Pundam Kota ini sumber air.
1: Oke.
2: Peralatan canggih, tim kerja ada, ya kan? Tapi kalau sumber airnya tidak ada, kemana? Karena aksesnya sulit. Contoh kemarin di Nyandang, mungkin Pak Jeki ada lihat kebakaran di Nyandang.
1: Iya, Pak.
2: Itu sudah dibiarkan saja, Pak. Pertama sumber air tidak ada, kedua akses jalan juga tidak mumpuni. Itu jalan setapak, Pak.
1: Nanti gimana, Pak?
2: Awalnya
1: Nanti makin
2: masyarakat buka
1: merambat.
2: lahan, ya. Sehingga terbiarkan saja. Nah, akhirnya kemarin kami koordinasi dengan Pinantara. Pinantara juga bilang itu bukan wilayah konsesi mereka. Itu punya warga. Warga pun sudah angkat tangan. Artinya yang gotong royong ini udah tidak mampu lagi, udah kewalahan. Buka 2 hektar, yang kena mungkin 6-7 hektar jadinya.
1: Berarti
2: Malam
1: dibiarkan,
2: hari
1: Pak?
2: itu ya, Pak.
1: Dibiarkan begitu,
2: Terbiar.
1: Pak?
2: Iya. Nah, akhirnya penanganannya besok pagi lagi. Karena begini, Pak. Yang paling utama itu dalam penanganan ini, ya petugas harus selamat dulu, Pak. Jangan sampai padamkan api, petugasnya lalu keracunan CO2, Pak, asap. Nah, makanya pesan kami kepada petugas, baik itu dari BPBD, Manggala, KPH, teman-teman dari Forkopimcam, para relawan, pada saat penanganan nih, usahakan pakai masker. Ya, maskernya pun khusus ya untuk penanganan ini, bukan masker yang seperti masker biasa, tapi dia memang masker khusus ya. yang bisa untuk memfilter partikel-partikel debu maupun kandungan-kandungan asap ini untuk tidak langsung terhirup di paru-paru. Ini bahaya, Pak, kalau sudah terhirup terpapar oleh partikel asap, oleh debu-debu ini. Itu yang paling penting prinsipnya. Dan jangan memaksakan tenaga. Kalau memang tidak ada air, sudah kita upayakan kemarin di letter S Himleng itu, kalau tidak ada backup, ya mau gimana lagi? Karena memang sampai saat ini rilis secara resmi yang punya lahan siapa, ada enggak tanggung jawabnya, itu sampai sekarang dari pihak kecamatan juga tidak ada memberitahu, teman-teman KPH Manggala juga tidak bisa rilis gitu.
1: Sampai sekarang
2: Jadi
1: ya, Pak ya?
2: untuk saat ini sih untuk yang punya lahan belum kami ketahui.
1: Tapi
2: Atau mungkin ini menjadi misteri, kita belum tahu nih.
1: Biasa ketahuan nanti udah berapa ya? Setahun atau 2 tahun yang muncul ya, Pak ya, tanaman apa begitu.
2: Mudah-mudahan, Pak. Karena sampai sekarang yang pemilik lahan belum pernah ada konferensi pers
1: Okay.
2: itu disengaja dibakar, terbakar karena puntung rokok oleh orang-orang yang melintas di situ atau karena memang faktor alam, kita belum tahu, Pak. Tapi yang jelas kalau video yang pernah dilihat itu ya lumayan viral, Pak.
1: Iya, betul,
2: Ya
1: Pak.
2: kan? Karena memang dia pertama di tepi jalan, setelah itu juga memang kobaran apinya itu lumayan besar dan viral di mana-mana karena itu jalan provinsi. Sehingga kemarin itu ya lumayan juga ekstra kan teman-teman yang di daerah Tayan Hilir, baik itu dari Forkopimcamnya maupun KPH, karena kan KPH dan KPH ya khususnya itu ada tuh kantornya di daerah Tayan Hilir itu sebelum Simpang Ampar itu untuk penanganan seperti itu. Jadi untuk 1,5 bulan ke depan kita akan menjadi terbiasa melihat ada informasi kebakaran, sirene, damkar meraung-raung, KPH dan lain sebagainya. Ya, karena memang cuaca kita termasuk kategori dalam 1 dekade terakhir ini yang paling tinggi, Pak Jeki. Panasnya tinggi, ya hati-hati untuk tidak membakar. Kebiasaan masyarakat ini kan biasanya suka bakar tangkos nih, atau bakar rumput yang belum mati udah dibakar biar tidak kena agas atau nyamuk bahaya katanya kan. Tapi ini yang bisa memicu. Ya mudah-mudahan ya ada hujan lah, paling tidak untuk membasahi wilayah-wilayah yang berisiko gambut ini. Nanti kita lihat setelah Agustusan nih, jembatan Pak Kasih itu pasti akan terbakar lagi. Nah, itu tugasnya Pak Sekcam loh,
1: Aduh.
2: bersama tim
1: Nah.
2: Satgas dari PT Antam dan ICA. Seperti itu.
1: Oke, menarik ini, saya jadi apa ya, tertarik begitu. Pak Wanda, ini gimana nih tanggapannya kalau yang disampaikan dari Pak Hendro tadi ini?
0: Jangan lagi. Jadi untuk informasi kita bersama itu memang sampai hari ini belum tahu pemilik lahan.
1: Oke.
0: Jadi sambil gurau-gurau atau bercanda, Pak Kades pulang saja dengan tanah yang di pemerintah desa Subah pasti datang. Ya, saya bilang kan, nah, emang kan tidak begitu. Jadi emang di Subah itu kita lebih total-total dari pemadaman sampai ke pendinginan. Kita fokuskan di 3 hari terakhir. Intensitas airnya itu ya kita beruntungnya memang ada korporasi wilayah desa Subah itu yang punya tertek. Jadi hari terakhir saja kami air untuk pemadaman gambut itu nggak ke pendinginannya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 untuk 3 hari ya. Jadi kalau di total sama hari mungkin ratusan sampai 100.
1: Oke.
0: Jadi sepakat juga, tapi memang apalagi di jembatan kasih memang kalau ibarat OTG kalau gabut kan waktu ya, tapi ada asap gitu. Heran timbulnya biasanya udah malam gitu.
1: Oh, oke.
0: Siang begitu kan. Nah, jadi memang intensitas air di lahan gambut ini saat ini sudah mulai kering. Jadi memang sangat mudah tersundut api lah istilahnya begitu.
1: Tapi Pak, kalau dibanding tahun lalunya yang kebakaran seperti itu, tidak ada atau bagaimana Pak? Kalau dibanding tahun ini?
0: Nah, baik. Jadi memang kalau kita bicara luasan lahan yang terdampak, sebenarnya masih bisa kita coba kan, ditatasi mitigasi, hanya saja saya pun heran tiap kejadian di Thailand lalu viral ya saya bilang itu kan tahun lalu viral lagi. Jadi, memang kalau kita bicara luasan lahan ini masih upayakan, kita selalu upayakan, tapi ya nggak bisa kita bendung kalau udah nyoba sulit gitu bang jadi viral.
1: Berarti tiap tahun ini viral terus ya Pak ya, tanah liat ini.
0: Iya.
1: Waduh. Artinya kalau kalau seperti ini Pak, tentu kedepannya apa yang harus dilakukan dari pemerintah ini Pak, khususnya di kecamatan, pemerintah kecamatan Pak, kalau seperti ini terus.
0: Tapi jika keadaan seperti ini terus, yang pasti kita jadi tetap kita baik itu edukasi, saran prasarana kita juga kita dari semua sektor, pemerintah, kepolisian, tetap kita upayakan jaga, Bang.
1: Oke. Baik. Tapi Pak, untuk yang tahun lalu ada juga kah sama persis kasus yang memang lahan terbakar tapi masyarakatnya tidak mau mengaku begitu, Pak. Kalau di tahun lalu ada atau bagaimana?
0: Kalau untuk tahun lalu, nah kita bahas yang viral-viral.
1: Ya.
0: Tahun lalu itu yang di punya lahan itu ketahui, tapi memang saat hari itu juga kejadian memang yang bersangkutan tidak sedang buka lahan itu.
1: Oh, gitu.
0: Dan setelah kejadian atau akhir down, yang bersangkutan juga tidak melakukan aktivitas lain, misalnya menanam di situ kan. Itu tidak ada juga sampai hari ini, Bang.
1: Tapi belum kalau seperti itu lahan yang sudah kosong sampai hari ini tidak ada penanaman apa begitu Pak? Tumbuhan Anda tidak ada hidup di situ atau gimana?
0: Nah, kalau yang di jembatan memang udah jadi lagi nih. Nah, tapi riskan juga bawahnya memang gampang lagi musim kemarau nih. Jangan enggak atau bisa hidup lagi barang.
1: Tapi memang kalau di sana tuh Pak, apa namanya ketersediaan sarana prasarana yang terkait dengan air itu memang tidak ada atau jauh atau bagaimana nih Pak?
0: Itu contoh saja kejadian Subah kemarin itu memang kebetulan itu di depan lokasi lahan yang ada ikan sampai satu itu kita air. 3 hari terakhir kami sudah bingung mau dapat di mana. Kita dari salah satu korporasi yang di wilayah dan ternyata masuk juga wilayah konsesinya. Jadi di dari PT SJAL kemudian dari PT Perkebunan itu tadi total-total yang saya hitung untuk 3 hari terakhir saja berair menggunakan water tank itu yang muatan 11 ton 19 selalu turun setiap hari. Dan kalau sarana Kitayan ini kita memiliki beberapa lembaga pada mati begitu. Nah, jadi antara lain itu ada LKDK Rinjika, itu yang berada di Desa Kawat. Kemudian di Desa Pulau Kayan itu ada PAT. Kemudian kepolisian sektor hilir juga menyiapkan alatnya masing-masing, Koramil juga di IRG PT Antam. Kemudian dari PT Ica, dan kita beruntungnya KPH Sanggau Barat Simpang Ampat dengan kita isinya. Dan yang kemarin saat kejadian itu dari Manggala Agni, dari Sanggau, kemudian di TP3 dan C juga serta memang salah dari itu semua fokus itu. Nah, memang kita ketahui posisinya itu dan buat jalan utama kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wanda. Saya kembali ke Pak Hendro. Pak Wanda, Pak Hendro, kalau tadi kan sempat dikatakan kalau yang terbakar, yang sulit dibakar kan dibiarkan saja begitu. Terlanjur terjadi kebakaran gambut begitu. Nah, ini bagaimana caranya Pak pemadaman yang efektif dan tidak lama begitu?
2: Jadi kalau dikatakan efektif, yang pertama ya memang harus ada sumber air. Itu yang paling penting. Karena bagaimanapun sumber air inilah yang menentukan dia bisa dipadamkan secara maksimal atau tidak. Karena percuma saja punya peralatan, ada sumber daya orangnya, tetapi kalau untuk memadamkannya ini tidak ada air, juga pasti akan tidak efektif. Dan pasti akan meluas api yang di wilayah gambut ini. Sehingga memang penting sekali ini restorasi gambut ini tadi, bagaimana daerah-daerah yang punya wilayah gambut ini ya memang harus ada seperti embung untuk menyimpan ataupun untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran. Tetapi kan yang menjadi kendala ini adalah mau enggak masyarakat ataupun yang pemilik lahan ini membuat seperti embung-embung itu, kecuali memang di daerah konsesi perusahaan mereka memang wajib menyediakan embung ini. Nah, untuk kondisi tertentu memang untuk pendinginan ataupun apa isolasi untuk tidak terjadinya kebakaran ini semakin meluas ya memang diperlukan yang pertama ini pengecekan ulang untuk memastikan bahwa lahan-lahan itu tidak ada lagi yang terbakar atau tidak ada bara yang terbakar. Tetapi kan kita belum bisa mendeteksi sampai ke bawah sana. Apakah lahan itu sudah mati atau tidak, sudah padam atau tidak. Dengan cuaca yang kering seperti ini, memang potensi gambut ini untuk terbakar ini sangat tinggi sekali. Sedikit saja api, dia seperti sumbu, sumbu ataupun semak-semak. Nah, kalau kita lihat semak-semak yang udah kering itu kan mudah sekali terbakar. Nah, gambut pun seperti itu. Cuman perbedaannya, kalau semak ini di apa di atas permukaan, kalau gambut ini di bawah seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan biasanya kalau kita lihat di wilayah-wilayah gambut yang kering itu ada keluar asap tapi tidak ada apinya. Nah, ini yang agak ekstra karena memang memadamkan gambut itu tidak seperti memadamkan api yang orang buka lahan dengan cara membakar, kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Jadi prinsipnya memang harus mencegah dulu sebelum terjadinya kebakaran. Nah, untuk mencegah ini, ya kan, memang butuh pemahaman kepada mereka yang tinggal di wilayah-wilayah daerah gambut seperti yang ada di Subah, Semoncol, Lalang, Lumut, ya kan, untuk tidak membuka lahan dengan cara bakar, membuang puntung rokok, menghidupkan api unggun, ya kan, menghidupkan api unggun ini kan contohnya yang paling simpel nih, Ya,
1: Iya.
2: kayak orang itu bikin manggang-manggang untuk petabas gitu. Itu buat api unggun sebenarnya.
1: Betul, Pak.
2: Tidak dimatikan, tidak disiram dengan air. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini yang berpotensi terjadi kebakaran. Karena memang api kecil kan jadi kawan. Api besar ini udah nggak bisa lagi dibiarkan. Jadi pesan kami untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya yang tinggal di daerah-daerah gambut ya, untuk di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Balai maupun Toba ya. Pertama ini ya, kami di musim-musim kemarau seperti saat ini, apalagi ini kan kualitas udara kita di Kabupaten Sanggau ini udah kurang sehat ya, walaupun masih bisa di
1: Masih aman begitu Pak.
2: ya masih bisa lah
1: Tapi
2: untuk
1: 2-3 hari ini Pak, ini yang bahaya.
2: orang untuk ininya, untuk menghirupnya ya. Saran ya, namanya saran ini kan boleh dipakai ataupun diabaikan ya. Pertama, untuk mereka yang beraktivitas di luar rumah ya pakai masker. Lagi kalau untuk daerah-daerah yang udahlah gambut, sering kebakaran, jalannya juga ya punya potensi berdebu gitu kan, itu pakai masker. Nah, setelah itu tidak meninggalkan api atau bara. Apalagi ini kan dah musim-musim orang buka ladang nih. Kita mau nyalahkan peladang tidak mungkin juga Pak Jeki, karena memang aktivitas buka lahan dengan cara dibakar ini kan memang sudah lama sekali. Dulu-dulu juga belum pernah ada kebakaran hutan dan lahan seperti ini kan. Kebakaran hutan dan lahan ini kan setelah 2 dekade atau kurang lebih 20 tahunan inilah yang mulai ada memunculkan kabut asap.
1: Betul.
2: Ya, meningkatkan kewaspadaan, melaporkan kalau memang buka lahan ini. Kalau memang tidak mampu lagi ya memang harus lapor ke BPBD, Manggala Agni, KPH dan lain sebagainya. Kalau di kecamatan ya harapan kami dari Forkopimcamnya menstandbykan lah mobil pemadam ataupun tim Satgasnya untuk selalu 24 jam memonitor ataupun mungkin mendapatkan informasi segera ditindak lanjut. Karena memang Sanggau ini lumayan luas gitu kan.
1: Oke.
2: Dan dukung pantauan hotspot. Apalagi wilayah Tayan Hilir ini kan banyak konsesi perusahaan yang bisa saja mereka ini punya lahan dan itu lahan mereka. Sehingga itu tanggung jawab mereka. Seperti kemarin kan ada bantuan ya Pak Wanda dari pihak perusahaan yang ada di wilayah Subah ini. Tapi perusahaan itu berdomisilinya atau HGU-nya itu di Kabupaten Landak, tapi juga masih wilayah mereka kemarin ini, bantuan air. Karena memang untuk gambut sendiri, Pak Jeki dan para pendengar RRI ini, gambut ini sebuah dilema untuk penanganannya. Tidak segampang yang kita pikirkan. Makanya kayak pemerintah kota Kubu Raya itu mereka konsentrasinya ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah area Supadio. Jangan sampai terjadi cancel penerbangan. Karena wilayah terbakar di daerah Kubu Raya, khususnya di daerah Supadio ini masif sekali untuk saat ini. Dan akses air agak sulit. Nah, harapannya tidak terjadi delay pesawat ataupun, nah ini kita antisipasi dalam beberapa minggu ini, kalau memang kondisi cuaca semakin buruk, apakah nanti sekolah diliburkan, status tanggap darurat karhutla ini kita naikkan lagi dengan konsekuensi kalau status tanggap darurat naik, berarti kan ada pembiayaan-pembiayaan yang harus disediakan oleh Pemda untuk bagaimana tim bergerak untuk penanganan kabut asap ini.
1: Oke.
2: Dan yang terakhir, tetap jaga keselamatan, kesehatan kita ya, karena memang dengan situasi El Nino ya kan, kebakaran hutan dan lahan yang semakin tinggi ini, titik hotspot di mana-mana dengan kabut yang lumayan pekat, pagi hari aja udah terasa kabutnya, untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak terlalu urgent. Apalagi nih untuk di wilayah Tayan Hilir termasuk juga Kecamatan Kapuas ini kan pasir timbul ya. Nah, pasir timbul ini fenomena yang ya bisa dikatakan
1: Setiap tahun ya
2: setiap
1: Pak ya.
2: tapi ini termasuk yang paling lama lah ya,
1: Ya, karena
2: pasir timbul ini.
1: kemarau lama juga nih
2: Antisipasi
1: Pak.
2: jangan sampai ini musim kemarau tapi ada korban ya ibaratnya tenggelam, tidak bisa berenang. Setelah itu ya beraktivitas di tempat terbuka ini kan ya terpapar untuk kabut asap ini sangat besar daripada mereka yang di dalam ruangan. Jadi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya Kapuas dan Tren Hilir, silahkan menikmati wisata dadakan apa pasir timbul ini,
1: Betul, Pak.
2: tapi ya dengan menjaga keselamatan dan tidak memaksakan diri untuk mandi kalau memang situasinya airnya dalam atau tidak bisa berenang, karena nanti repot juga nanti kan orang mau happy happy lalu kita dapat musibah. Karena kemarin hampir ada satu tuh yang tenggelam, termasuk di Skadau juga ada juga kemarin itu, ya tidak ada sih sampai yang meninggal dunia seperti itu Pak Jeki.
1: Oke, baik. Mungkin itu sekalian dengan closingnya Pak ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Mungkin dari Pak Wanda, pesan kepada masyarakat, kemudian closing terakhirnya juga bisa disampaikan begitu terkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini Pak. Silakan Pak.
0: Baik, jadi terima kasih. Jadi kami pemerintah kecamatan, yang mana kita ini kan kadang sering latah nyebut pemerintah kecamatan sebeda dengan pemerintah kabupaten, kan? Padahal kita ini kan representasinya dari pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, ya. Jadi pada intinya pada kita semua ketika terjadi kejadian harus dipersiapkan itu adalah pertama kali itu kalau jadi kenapa saya menggunakan ini karena asal ini sebenarnya kan ya. Jadi dari Senin Selasa dari hari Senin kemarin kami pakai baju lapangan semua. Memang kita prepare untuk
1: antisipasi Pak ya
0: harus baik tidak bisa ya jadi yang harus adalah mental dan kesehatan. Jadi memang itu kalau kita kurangkan sampai akan hilang. Lagi di tengah kondisi kita sekarang pemerintah ini serba serba berhemat memang ya.
1: Yeah.
0: Serba berhemat. Nah, tadi sudah dibicarakan juga karena kita di lapangan ini Bang. Kita harus siap. Tidak ada makannya gimana, logistiknya apa, operasional seperti apa. Nah, ya, harus siap. Bagaimana caranya kita turun ke lapangan, lah di dalam Tuhan yang menolong kita kan begitu.
1: Yeah.
0: Memang pesan saya ke kawan-kawan di kecamatan ini buat regu bang,
1: yeah.
0: Buat regu karena biar orang yang itu saja, jadi biar semua tahu ini loh kita lakukan untuk melayani masyarakat. Kemudian pesan kami semangat, tetap kuat mental, apalagi yang berada di kecamatan ini kemarin itu istilahnya sudah sambil diskusi-diskusi sambil berkibar bendera putih lah. Nah ternyata dia bara lagi yang utama kita kibarkan merah putih lagi.
1: Oke.
0: Ini semua kami lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu mitigasi. Mitigasi yang tahu bersama kalau hal ini dibiarkan dampaknya akan sangat besar. Dampak kesehatan, ekosistem yang rusak, kemudian ini dampak ekonomi. Jadi, kami kebakaran ini bukan juga salah satu pihak, tapi juga bersama dan kita harus sadar sama dan kita juga bersama, bersama, padam bersama, atau bersama. Mungkin sampai apa?
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wanda. Mungkin pesan saya begitu ya kepada Pak Wanda dan krunya ada di sana, satu saja, itu jaga kesehatan Pak. Karena sekarang saya melihat Bapak ini sudah mulai apa ya pilek begitu.
2: Ya itu ngebun Pak Jeki.
1: Itu lain ceritanya Pak. Baik, baik, terima
0: Ini
1: kasih.
0: banyak ngembun.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Triwanda, kemudian Pak Christian Hendro, waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang kali ini, dan mudah-mudahan ke depan juga kita bisa lanjut lagi dengan tema yang berbeda, dan tetap semangat dan jaga kesehatan, itu yang paling pastinya. Apapun kegiatannya, tapi harus jaga kesehatan begitu. Selamat pagi, Pak. Salam sehat dan
2: Terima kasih, Pak Diki.
1: tetap semangat
2: Jadi,
1: begitu, Pak.
2: salam sehat.
1: Baik, baik.
2: Handle gang. Salam sehat. Selamat pagi. Makasih RRI, Pak
1: Baik.
2: Wanda.
1: Oke.
2: Sehat selalu. Jaga tayan hilir.
1: Baik, demikian pendengar dari pembahasan tersebut yang kita dengarkan tadi, ini dapat memahami ya bahwa pencegahan kebakaran lahan gambut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas, tetapi ini membutuhkan peran serta seluruh masyarakat, itu pasti begitu ya. Karena menjaga lahan gambut tetap basah, tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya karhutlah tersebut. Semoga informasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua ya bersama untuk menjaga lahan gambut dan lingkungan khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau yang cukup besar ini. Saya Jeki mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda khususnya di program acara Sanggau Menyapa. Pagi hari ini, terima kasih telah menyaksikan ataupun mendengarkan kami. Sampai jumpa pada informasi berikutnya.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
7: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
6: Mas Gugun.
7: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
6: Iya.
7: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
6: Komentar Anda?
7: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
6: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
7: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
6: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
7: Hah, masa sih, Mbak?
8: Oh, no.
6: Jadi?
9: Woi, timpukin dia, woi.
6: Ayo, semuanya.
7: Woi,
6: ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
7: Woi, ampun, woi.
10: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan
11: Hah?
10: Ini...
11: Hah? Ada info heboh di grup WA.
10: Jalan keluar.
11: Viral baik. Juga di media sosial.
10: Semuanya.
11: Eh, tapi bener nggak sih?
12: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
13: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja di PT Golden Prozen Podindo atau AICE. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbexhoax.id, Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor nomor Telegram. Sejak tahun 2017 melalui akun Facebook resmi AICE, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aice.co.id ataupun aice.co.id/karir. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
13: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Ayo, semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dari nafas anak-anak kita. Mitigasi dimulai dari kesadaran. Bersihkan lahan dari bahan mudah terbakar. Laporkan asap sekecil apapun, jaga alam karena ia menjaga kita. Hutan bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk generasi di masa depan. Cegahkan hutlah hari ini agar esok tetap bisa.

0: Jadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka titik apapun siapapun.
0: Sesi Potret, And Now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

0: lama, Rizky Febian.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya.
0: Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar di mana dengan informasi yang berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda terkait informasi ini dengan adanya Bupati Sanggau Yohanes Ontos menegaskan keputusan meliburkan sekolah akibat dampak kabut asap tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mengacu pada arahan dan keputusan pemerintah pusat agar penerapannya berjalan secara berjenjang dan terkoordinasi.

Meski demikian, ia menilai kondisi daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Selain menyoroti potensi kabut asap, Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pemicu kebakaran. Ia menegaskan kelalaian kecil dapat menimbulkan dampak besar bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari portal berita kami, atau Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk yang berikutnya, kebakaran melahap lahan kosong di lingkungan Dokuk, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Senin 10 Agustus 2026 siang. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus mengungkapkan api mulai membakar lahan sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia bagian barat tadinya. Dan Kapolsek menyebut luas lahan yang terbakar diperkirakan 1 hektar. Namun kepolisian hingga saat ini masih mendata di lokasi. Ditanya penyebab kebakaran, dikatakannya dugaan sementara karena api dari puntung rokok yang masih menyala dan dibuang sembarangan. Untuk pastinya, sambung Kapolsek, menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Nah, lebih lanjutnya pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi beberapa informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani ruang dengar Anda, khususnya menyapa Pro 1 Sanggau dari Sabang Merah daerah nanti. Dan pendengar, untuk berikutnya masih kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Namun masih kita akan dengarkan lagu-lagu juga, karena menurut pantauan kami di luar sana saat ini udara semakin tidak baik begitu ya. Kabut asap ini semakin agak pekat dibanding 2 atau 3 hari yang lalu seperti itu. Maka dengan itu harus hati-hati dan jangan mengambil keputusan untuk sering melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Dan nanti kita akan dengarkan satu tip yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
6: Gak tahu.
5: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Hah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
5: Serah deh, serah. Sira.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir,

0: dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
5: Mas

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gitaf. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah. Sansaro, Sumatera Barat.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Cici Periuk, Kalimantan Barat. Si Patokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oleh karena itulah kami, mewakili pemerintah, berharap keputusan ini...
3: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami Pelengkap Di Mana. Untuk yang berikutnya, tip yang harus diwaspadai saat musim kemarau yang kita rasakan saat ini. Musim kemarau identik dengan cuaca panas, minimnya curah hujan, dan udara yang cenderung lebih kering. Nah, kondisi ini membuat aktivitas sehari-hari tetap harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena berbagai resiko dapat meningkat. Nah, oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Di mana salah satu hal yang utama perlu diperhatikan adalah dehidrasi. Cuaca panas dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak melalui keringat. Nah, untuk mencegahnya, biasakan minum air putih secara cukup dan jangan menunggu hingga merasa sangat haus. Pokoknya ada rasa mau minum, kita harus minum begitu. Nah, selain dehidrasi, paparan sinar matahari dalam waktu lama juga perlu diwaspadai. Nah, terlalu sering berada di bawah terik matahari dapat menyebabkan kulit terbakar dan membuat tubuh lebih cepat lelah. Nah, gunakan pakaian yang nyaman, topi ataupun payung, serta pelindungan kulit saat harus beraktivitas di luar ruangan. Di mana juga kualitas udara juga dapat menurun selama musim kemarau, terutama ketika terjadi peningkatan debu ataupun asap akibat kebakaran lahan. Masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk dan menggunakan masker jika diperlukan. Nah, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran yang kita rasakan begitu di daerah ini, dan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, rumput dan daun kering mudah terbakar, sehingga jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan. Pastikan juga kompor, peralatan listrik, dan sumber api lainnya benar-benar aman setelah digunakan.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balap tangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Mutera Pagi Katolik RRI Entikong.
19: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
18: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya, musim kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Rumput dan daun kering sudah terbakar, sehingga jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa pengawasan. Nah, pastikan juga kompor, peralatan listrik, dan sumber api lainnya benar-benar aman setelah digunakan. Nah, ketersediaan air memang menjadi hal penting lainnya yang harus diperhatikan. Nah, saat sumber air mulai berkurang, gunakan air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Menyimpan persediaan air bersih secukupnya juga dapat membantu menghadapi kondisi kekeringan. Nah, bagi pengendara, debu dan kondisi jalan yang kering juga perlu diwaspadai. Debu yang berterbangan dapat mengganggu jarak pandang, terutama di jalan yang ramai ataupun berdekatan dengan proyek pembangunan. Kurangi kecepatan dan pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum berpergian. Nah, selain menjaga kesehatan fisik, masyarakat perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, terutama bahan yang mudah terbakar. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan pembakaran terbuka merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko kebakaran. Pada akhirnya, musim kemarau bukan hanya tentang cuaca panas, tetapi juga berbagai risiko yang menyertainya. Nah, dengan menjaga asupan cairan, melindungi diri dari paparan matahari, menjaga kualitas udara, menghemat air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, masyarakat dapat menjalani musim kemarau dengan lebih aman dan nyaman. Oke, mendengar demikian satu buah tip pada kesempatan pagi ini, di Sanggau pagi ini, terkait dengan tip yang harus kita waspadai saat musim kemarau yang kita hadapi saat ini. Dan nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti dinamika olahraga, dan sekaligus nantinya Anda akan ditemani bersama rekan kami di Sanggau Siang nanti, ada Fitri nantinya. Demikian untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saya Jeki mengucapkan terima kasih beserta kru yang bertugas, dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
2: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
1: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
2: I was quite happy with the way I played.
1: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
1: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
1: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat gabungan garansi atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat gabungan garansi yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang mendukung kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini itu melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental.

OP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World A-Series Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Auk deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
11: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tu. Eh, pasti seru.
7: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio dem. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
5: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pro 1 RRI Sanggau, ditemani Sanggau siang ini bersama Fitri dan juga kerabat kerja yang lainnya. Dan di siang hari ini kita akan ajak pendengar untuk mengikuti program-program dan juga di program Pro Dangdut. Nanti kita akan interaksi bersama pendengar di siang hari ini dan juga membacakan berita-berita terupdate khususnya untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Kita update cuaca terlebih dahulu, pendengar. Di siang hari ini seperti biasa cuacanya lagi panas dan terlihat juga kabut asap yang semakin tebal, dan dihimbau juga untuk masyarakat Kota Sanggau untuk keluar berpergian ataupun untuk pendengar yang bekerja di luar ruangan ataupun di lingkungan sekitar kantor, nah harap menggunakan masker ya pendengar, karena memang kabut asapnya ini semakin tebal karena tidak ada hujan ya untuk beberapa minggu ini. Dan pendengar, nanti kita akan update lagi informasi lainnya dan kita akan mendengarkan kumandang azan nanti di Pro 1 RRI Sanggau. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan kumandang azan dan juga lagu-lagu religi untuk pendengar Pro 1 RRI Sanggau dan untuk wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Tetap siap bersama kami di 97 MHz.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, pendengar, kembali lagi di Pro 1 RRI Sanggau dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk request ragam budaya. Silakan pendengar yang ingin request di telepon dan juga WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di telepon kami di 0857-5381-0365. Silakan untuk pendengar yang siang hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu daerah dari Dayak, Melayu dan ragam budaya lainnya, silakan bergabung ditemenin Fitri hari ini. Dan sebelum kita mengangkat telepon dan juga bacain pesan singkat di siang hari ini, kita dengarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya untuk pendengar, supaya pendengar udah tahu nih ya, udah berada di day part request ragam budaya. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau bareng Fitri di siang hari ini di Request Time Ragam Budaya. Tadi kita udah dengarkan satu buah lagu Dayang Janjola dari Tino Ame. Silakan untuk pendengar yang ingin request lagu di WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Silakan ya untuk siang hari ini di Request Time Ragam Budaya, silakan request time lagu-lagu daerah. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, ya kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa?
1: Mbak Putri sudah lupa mungkin ya.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Bunda Esti dari Beduwe.
0: Oh, Bunda Esti, oke. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya pastinya baik-baik ya, sehat gitu. Tumben ini di Pro 1.
0: Iya.
1: Ya apa-apa, sana sini sama saja ya.
0: Iya. Mau request lagu apa nih Bunda Esti?
1: Mau request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Kota Solo.
0: Kota Solo dari siapa?
1: Mus Mulyadi.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya dirangkul saja lah ya dari Asam Pesen.
0: Oke.
1: Selamat siang Ragam Budaya. Terima kasih Mbak Fitri, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Oke, baik pendengar, tadi ada Bunda Esti dari Beduwai ya, request lagu Kota Solo dari Mus Mulyadi. Nanti kita akan putarkan ya. Kita sapa kembali pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Ragam Budaya, Mbak Fitri.
0: Iya, ini dengan Marcel.
2: Iya, dengan Mbak Marcel di beliau.
0: Iya, cuaca gimana di sana?
2: Panas berengkang nih, Kak.
0: Kebut asap ada enggak terlihat tuh?
2: Asap kuat di sini, Kak.
0: Aduh, pakai masker ya.
2: Kebetulan lagi enggak pakai masker nih, Kak.
0: Oke. Nanti kalau pergi-pergi pakai masker ya, karena memang udaranya lagi tidak baik-baik saja.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Bang Marcel?
2: Lagunya itu ini ya, Kak. Apa semangai ya, Kak?
0: Apa?
2: Apa semangai?
0: Macet-macet nih.
2: Lagunya request lagu Abang Semangat aja, Kak.
0: Gimana lagunya apa nih? Lagi macet-macet nih. Mungkin sinyal.
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Lagu Abang Semangat aja, Kak. Abang Semangat.
0: Abang?
2: Abang Semangat dari Melawi.
0: Oke.
2: Kita Pino.
0: Oke. Salamnya?
2: Salamnya buat Kakak Fitri. Semangat beraktivitas kerjanya. Buat Ayah Jamu Sawit, yeah. Bang Lam News. Nah itu aja, Kak. Selamat siang, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Prodang untuk Mbak. Ragam Budaya.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, baik pendengar, tadi ada Bang Marcel ya bergabung bersama kita. Tadi udah request lagu Apang Semangai. Lagu seperti apa ya? Saya juga belum pernah dengar nih ya. Nanti kita akan putarkan lagunya. Dan juga untuk pendengar yang lain, silahkan untuk request lagu di siang hari ini ya. Tadi udah ada dua lagu yang udah kita tampung. Nanti pendengar dan juga teman-teman akan bergabung lagi di sesi kedua ya. Pastikan jangan kelewatan di request time untuk Ragam Budaya. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar, balik lagi di Pro 1 Era Risanggau. Tadi kita sudah dengarkan dua buah lagu ya yang sudah di request dari pendengar kita. Tadi ada lagu Kota Solo dan juga Apang Semangai ya dari Melawi. Ini tadi yang request Marcel di Meliau. Oke, kita sapa kembali pendengar kita di layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Kenal Mbak Fitri.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ini dengan Mola di Simpang 4 Kayu Lapis Jalan Sekadau Sintang.
0: Oke, dengan Mola ya?
1: Iya.
0: Iya, di sana cuacanya gimana?
1: Cerah meriah. Berdengkang.
0: Cerah meriah ya. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Kampung Dakula.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Balai Kerangan.
0: Oke. Salamnya untuk siapa aja?
1: Salamnya dirangkul aja, Mbak. Buat Mbak Fitri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, pendengar, tadi ada Mola ya di Simpang Kayu Lapis request lagu Balai Karangan Kampung Dakula. Oke, silakan pendengar yang lainnya bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Mungkin di Sanggau ini cuacanya sama ya, pendengar, karena memang belum turun hujan nih kayaknya beberapa minggu belakangan ini. Tapi stay safe semuanya, jangan lupa pakai masker karena memang kabut asapnya setiap hari ini semakin tebal. Kembali kami menyapa Anda di layanan telepon kami. Oke, sepertinya terputus, silakan bergabung lagi di 0857-5381-0365. Masih menunggu pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bersama Mbak Elsa dari Suban.
0: Oke, Mbak Elsa, di sana cuacanya seperti apa?
2: Panas luar biasa ini, belum ada turun hujan. Nah, semua pada kekeringan. Dompet juga ikut kering. Ya.
0: Itu ya, jangan ya.
2: Mbak Fitri,
0: baik.
2: Sudah bertemu sama Mbak Fitri lewat udara ya.
0: Iya, baik nih ya. Iya, kita, hari ini kita ketemu rindu.
2: Iya. Request lagi dulu Mbak Fitri.
0: Iya, ya, silakan.
2: Lagunya lagu dari Iyet Bustami ya lah. Ijuk ya.
0: Ijuk?
2: Iya, lagu Melayu.
0: Oke.
2: Oke, salamnya dirangkul aja dari Tanpa Z, tanpa kecuali buat Mbak Petri, sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Petri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ragam budaya.
0: Waalaikumsalam. Oke, pendengar, tadi ada pendengar kita Mbak Elsa ya, cuacanya masih sama, panas katanya ya, masih bedengkang. Tadi ada yang juga bilang panasnya cerah gitu ya, cerah meriah gitu ya. Kayak ulang tahun ya jadinya. Oke, pendengar, silakan bergabung lagi di WhatsApp kami 0811-5756-494 dan juga di layanan telepon kami di 0857-5381-0365 sebelum kita bacain pesan-pesan singkat.

0: Kita di siang hari ini ya masih menyapa Anda di WhatsApp dan juga di telepon kami. Kembali kami menyapa Anda, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Dek Fitri.
0: Iya, dengan siapa di
1: Apa
0: mana?
1: kabar Dek Fitri? Biasa, yang dari Subasamba masuk lagi. Jumpa
0: Oke.
1: lagi, udah lama di Pro 1, di
0: Iya.
1: Pro 2 Sanggau. Cuman ini Pro 2 Sanggau ini SD-nya belum belum belum ada ya.
0: Iya, belum ada.
1: Sebenarnya kita sering dengar kok suara Dek Fitri di pas kadang kalau Pro 1 juga ada suara bocoran tuh di sebelah, jadi kedengaran waktu itu kabar yang lalu itu ya. Abang banyak ke penyiarnya waktu itu dengan siapa tuh ya? Oh, dengan Bung Okrin. Ya, memang Dek Fitri yang siaran sebelah katanya. Itulah tentunya ini Pro 2 Sanggau ada screeningnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi bisa dengar menjangkau anak-anak muda, sahabat muda yang seperti abang juga, yang lain.
0: Iya. Iya.
1: Wah, ya.
0: Lagunya apa, Bang Lanius?
1: Jagat Arya ada pula. Ini penyiar radio dari Didi Kempot.
0: Lagu daerah kah tuh?
1: Loh, kan udah pernah kita berquest dengan Dek Fitri
0: Oh
1: malam-malam
0: iya
1: waktu itu.
0: kah?
1: Itu lagu Jawa itu.
0: Oh gitu.
1: itu lagu lawas tuh, lagu lawas Kebang Kerangan bahasa Jawa. Oke lah, Dek Fitri, nanti kita gabung di Prodo kalau emang
0: Iya.
1: ada masanya ya. Buat Dek
0: Iya.
1: Fitri kan selalu tetap semangat dan tugasnya. Pokoknya saya kompak aja lah. Rindu
0: Oke.
1: juga nih dengan Dek Fitri. Di sini, hanya sementara Dek Fitri di siaran nih atau yang nunggu?
0: Iya, hanya sementara.
1: Oh, sementara nanti gantian ya. Berlangsung juga dengan itu Dek Cindy ya. Rindu juga
0: Iya.
1: dengan beliau. Oke lah Dek Fitri, terima kasih. Selamat siang produk Pegang Budaya.
0: Oke, selamat siang. Oke, baik, pendengar, tadi ada Bung Ladis dari Subasambas bergabung dan juga udah request penyiar radio dari Didi Kempot. Nah, nanti kita akan putarkan juga ya, pendengar di Pro 1 RRI Sanggau siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung ya di 0811-5756-494 dan juga di 0857-5381-0365. Dan nanti kita akan kembali lagi di sesi ketiga ngebacain pesan-pesan singkat kita di siang hari ini. Dan setun terus di Pro 1 Sanggau.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk ke nomot, terkidup gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Untuk pendengar ya, silahkan bergabung kembali bersama kita ya di siang hari ini di WhatsApp kami di 0811 575 6494 dan juga di layanan telepon 0857 538 10365. Silahkan untuk bergabung di siang hari ini ya. Tapi kita bacakan dulu ya pesan singkat di WhatsApp. Ini dari Biul ya. Selamat siang Kak Fitri, selamat siang kembali. Mau request lagu Air Genting Jangan Putus ya katanya. Salam-salamnya buat Mama Indah, Mama Anjas yang lagi masak nih katanya, Mak Rani, Kak Yuli, buat kakak yang baca terima kasih. Cuaca panas dan banyak debu. Oke. Hari ini memang bukan hari ini aja ya, tapi memang dari beberapa minggu itu udah terlihat kabut-kabut asap ya, banyak debu juga. Dan pengen tahu juga nih ya untuk pendengar yang rumahnya mungkin dekat dengan Sungai Kapuas, apakah di daerah pendengar semua airnya udah surut, bahkan udah timbul pasir ya. Kalau kata orang Sanggau itu namanya air krosik. Nah, udah ke sana belum nih orang-orang Sanggau? Oke, pendengar ya, mungkin satu buah lagu terakhir dari Biul di siang hari ini karena nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar mengikuti program Warta Siang bersama Pro 1 NT Kong. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di siang hari ini ya, yang tadi udah bergabung ada Bunda Esti, Marcel, Mola, Mbak Elsa dan juga Lanius, dan ada Biul di standing ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga request lagu, dan salam-salam untuk pendengar yang lainnya. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi di pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan sampai kelewatan lagi teman-teman semua ya. Jangan sampai enggak kebagian lagu ya untuk hari ini. Jadi pantengin terus di frekuensi kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan satu buah lagu terakhir untuk pendengar kita di siang hari ini.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Warta siang selengkapnya Selasa.
1: Kebijakan dari daerah belum ada instruksi darurat harus daring, maka kami masih melaksanakan secara daring.
2: Ya, kita berharap dari waktu ke waktu ada perubahan yang signifikan dari pelayanan ya. Tetapi kita ambil jalan pintas untuk kita lakukan training.
0: Warta siang selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Fitri. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau mempertimbangkan opsi merumahkan para pelajar jika kualitas udara di kabupaten itu semakin memburuk imbas kabut asap. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat tentang opsi merumahkan pelajar tersebut. Sejauh ini dikatakan Bupati belum ada arahan agar daerah yang terdampak kabut asap untuk merumahkan pelajar. Bila pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk merumahkan pelajar, Bupati Ontot menyampaikan pihaknya akan segera meminta Satuan Pendidikan untuk melakukan penyesuaian pembelajaran untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Sementara itu, Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat perintahkan Satuan Pendidikan SMA, SMK, serta SLB se-Kalimantan Barat mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi daring mulai hari ini hingga 14 Agustus mendatang, imbas kabut asap. Meski begitu, di SMA Negeri 1 Sanggau, proses belajar mengajar tetap dilakukan tatap muka di sekolah.
3: SMA Negeri 1 Sanggau tetap memperlakukan belajar di sekolah kendati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sudah mengeluarkan surat agar pembelajaran dilaksanakan secara daring imbas kabut asap. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Sanggau, Bernain, mengatakan sekolahnya belum menerapkan pola belajar daring karena masih menyesuaikan dengan kondisi kepekatan kabut asap di Kabupaten Sanggau. Di Sanggau, dikatakannya kabut asap belum terlalu mengkhawatirkan sehingga pembelajaran di sekolah masih memungkinkan. Kendati begitu, dia menambahkan para siswa diminta menggunakan masker saat berangkat selama di sekolah hingga saat kembali lagi ke rumah.
1: Menyesuaikan kondisi dan kebijakan dari daerah, karena kebijakan dari daerah belum ada instruksi darurat harus daring, maka kami masih melaksanakan secara daring. Nah, jadi kami masih tetap berkoordinasi dengan menunggu arahan dari kepala daerah. Yang SD sama SMP, TK pun belum ada instruksi untuk melaksanakan secara daring. Sedangkan instruksi SMA kan dari provinsi. Memang kondisi udara di Pontianak memang lebih tebal kabutnya. Tapi di daerah ini kan belum darurat.
3: Sementara itu, Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat melalui surat nomor 400.3/2675/Dikbud memerintahkan Satuan Pendidikan SMA, SMK, serta SLB se-Kalbar mengalihkan pola pembelajaran tatap muka menjadi daring mulai hari ini hingga 14 Agustus mendatang. Penyesuaian pola pembelajaran itu diambil karena pertimbangan penurunan kualitas udara menjadi tidak sehat di sejumlah wilayah yang terdampak kabut asap. Dewi Buyani melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada dalam kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemaran udara dengan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya, ini menyatakan kondisi tersebut masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum. Pemantauan sementara masih mengacu pada data air quality monitoring system di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan. DLH juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Berita selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pentingnya membangun budaya pelayanan prima di rumah sakit guna menghadirkan layanan yang profesional dan juga berprioritas pada kebutuhan pasien.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan, pelayanan prima harus menjadi budaya kerja seluruh tenaga kesehatan guna menghadirkan layanan yang profesional, humanis, dan minim keluhan dari masyarakat. Menurutnya, setiap pasien yang datang ke rumah sakit menginginkan kesembuhan yang cepat serta pelayanan yang berkualitas. Karena itu, pihak rumah sakit perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap perubahan pelayanan rumah sakit yang lebih nyata dan signifikan dari waktu ke waktu.
2: Ya, kita berharap dari waktu ke waktu ada perubahan yang signifikan dari pelayanan, ya. Tetapi kita ambil jalan pintas untuk kita lakukan training, karena merubah tidak dilakukan training, dan training ini agak sulit. Bisa, tapi cukup memakan waktu di ulama. Nah, harapan kita orang datang ke rumah sakit ini membutuhkan kesembuhan yang cepat dan lain yang baik dari pihak rumah sakit, ya. Jadi pelayanan prima ini dibutuhkan di rumah sakit ini, sehingga tidak ada lagi orang komplain, ya kan? Tapi kata kuncinya bagaimana menyelamatkan orang yang sakit menjadi dia lebih cepat sembuh.
4: Untuk berharap, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan rumah sakit dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pelayanan semakin baik, rumah sakit diharapkan mampu menghadirkan kesembuhan, kenyamanan, serta kepercayaan yang lebih kuat dari masyarakat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Sanggau tidak terdampak kabut asap. Pelayanan prima rumah sakit kunci keselamatan dan kepercayaan. Saya Fitri, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, And Now featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah. Sansaro, Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet, Sumatera Utara.

0: kakak Ririn, kasihlah buah jengkol minta bekal Long ni kirim. Banyak jengkol kakak Ririn tu. Dia bilang Kak Long tu sedap untuk lalap katanya.
1: Han, sedap tu.
0: Kirimlah satu karung. Nggak usah minta sedikit ya, satu karung.
1: Sekarung ya, nak nanggung sekarung.
0: Yang lainnya dirangkul aja ya. Okay. Nanti belakang nunggu. Okay. Nanti putarnya Kak Long dengar lagunya.
1: Okay, siap.
0: Ini apa? Cindy ke? Fitri ke?
1: Fitri.
0: Fitri ya buat. Dek iya. Fitri itu, semoga sehat selalu ya. Amin. Kak Long nih, ngundang-undang ke tangga. Yuk, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Kak Long, request lagu penasaran ya. Aduh, penasaran juga nih lagunya seperti apa. Kembali kami menyapa Anda di layanan telepon kami. Halo, selamat siang.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, Kak Fitri.
1: Iya, kayak gak asing suara ini. Siapa nih?
2: Ayo, dengan siapa?
1: Hah, siapa ya?
2: Sekian lama kita gak berjumpa, Kak.
1: Yuli, Kak?
2: Iya, oh, betul. Yuli. Ternyata masih ingat ya, Kak.
1: Ini apa kabar?
2: Sering gak dengar kakak di itu, kedua tuh.
1: Sering gak dengarnya?
2: Iyalah, seling-seling radio nih, Kak.
1: Gimana, Yuli, apa kabar?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah Kak, baik, sehat, cuman cuaca ini aduh. Panasnya berdengkam gitu.
1: Aduh, panas.
2: Lah pokoknya.
1: Hati panas enggak hati?
2: Enggak lah, hatinya masih tenang, adem. Cukup cuaca aja yang panas.
1: Jangan hati ya.
2: Iya, jangan hatilah. Hati itu selalu damai, Kak.
1: Iya. Nah, kalau hati damai lagunya apa nih?
2: Tapi lagunya nih mau lagu yang egois.
1: Egois tuh, Kak. Waduh.
2: Cuman lagu doang.
1: Apa nih?
2: Ingin dengar aja, Kak. Tapi versinya dari Revina Alvira ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Salamnya tadi buat Kak Long, Kak siapa namanya tuh? Biul. Mama Indah. Ake tadi tuh, Ake Ayu susah senang. Bang Eko, Bang Fael. Terus buat siapa lagi ya? Ibu Bunda Hesti. Terus apa lagi? Bang Lanius, Bang Joto. Udah lama nih gak pernah nyenggol teman nih, Kak. Aku tuh selalu monitor, tapi kadang sibuk, Pak. Jadi gak sempat gabung gitu, Kak. Ya, itu aja lah, Kak. Yang lainnya dirangkul aja.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih, Kak Fitri.
1: Oke, terima kasih.
2: Semangat sampai tuntas panas nih, Kak.
1: Oke. Oke, baik, pendengar tadi ada Yuli dari Sumi Mamang ya, itu request lagu Egois ya, tapi katanya hatinya adem ayam aja. Kadang memang gitu ya, pendengar, kita kadang lagunya belum tentu menggambarkan suasana perasaan kita. Kadang kita hanya pengen dengerin lagunya aja ya, bukan menggambarkan suasana hati gitu ya. Tapi ya mungkin kadang-kadang juga orang adalah ya, itu lagi galau gitu ya. Tapi ini enggak nih kelihatannya. Tadi suaranya tadi agak ceria-ceria ya, Yuli ya. Semoga teman-teman juga ceria hari ini ya. Amin. Oke, kita putarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu ini. Tapi sebelum kita putarkan, kita kembali mengangkat telepon dulu ya. Barangkali ada salam-salam nih. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut Kendal kita, Mbak Fitri.
1: Iya, nih dengan siapa?
3: Biasa orang yang terasi lagi nih, kakek ini.
1: Kakek siapa?
3: Kakek Ririn dari Pangerang.
1: Oh, kakek Ririn.
3: Kita biasa nih, Mbak Fitri.
1: Hah?
3: Penggemar radio nih.
1: Oh,

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Oke, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, balik lagi di Pro 1 RRI Sanggau. Tadi kita sudah putarkan lagu-lagu dari requestan pendengar. Ada lagu Yuli, Kak Long, dan juga Kakek Ririn. Dan silakan untuk pendengar yang masih ingin request, ya silakan di WhatsApp kami 0811-5756494 dan juga di layanan telepon 0857538103065. Oke, kita sapa pendengar kita di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa?
1: Ini dengan orang Balai Karangan.
0: Orang Balai Karangan, siapa tuh?
1: Bang Jali,
0: dengan Bang Jali. Oh, Bang Jali, apa kabar?
1: Ya?
0: Apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, kabar baik, alhamdulillah. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Abang Sayang ya, dari Anis Marcella.
0: Anis Marcella.
1: Abang Sayang dari Anis Marcella.
0: Oke. Salamnya untuk siapa aja?
1: Anis Marcella.
0: Iya, salamnya untuk siapa aja?
1: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Fitri yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Long, Aisyah Senang, Aman Sam, Pak Wai, Mbak Yul, Pak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Aski, Bang Pelet, Putra Rasulato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Usu Busri, Wan Usu, Tok Uban, Desidas, yang lain dirangkul jak dari Asam Pasir sampai kecuali Mbak Fitri yang lagi bertugas. Selamat siang, terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Oke, tadi ada Bang Jali ya bergabung bersama kami dan juga udah request lagu Abang Sayang dari Anis Marcella. Silakan bergabung kembali teman-teman yang mau request lagu ya di hari ini menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali ya pendengar kita di layanan telepon. Halo, selamat siang.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oke. Pak Usu Busri?
2: Ya, ini dengan siapa?
0: Ah, siapa lah kira-kira?
2: Ya, semoga selalu ya.
0: Ya, amin.
2: Lagunya terbayang-bayang ya lah dari Haji Una Sutra.
0: Terbayang-bayang.
2: Ya.
0: Oke.
2: Nah, salamnya kita rangkul ya lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Semua-semuanya lah penggemar RRI Radio Sanggau ya.
0: Oke.
2: Karena waktunya dah mepet juga. Nah, buat kakak yang lagi bertugas semoga selalu diberi kesehatan.
0: Oke, amin.
2: Oh, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Oke. Tadi ada Pak Usu ya, request lagu apa tadi tuh, Terbayang-bayang. Oke, kita bacakan ya pesan singkat kita di siang hari ini menjelang sore ya. Ada produk dadalah kita dari Paman Sam Balai Karangan. Salamnya buat Kartika, Denpasar, Mbak Miati, Bunda Hesti, Bunda Natalia, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Murti, Bu Sonia, Mbak Elsa, Bi Yuli, Mbak Mola, Mbak Nani Sanggau, Mbak Yuli, Kak Long yang baca. Terima kasih banyak.

Prodangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore. Lagunya ini Ilalang ya. Kemudian Prodangdut Merdeka, Merdeka. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Senandung Rembulan, vokalnya Tasya Rosmala dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas. Kakak Fitri, selamat siang. Apa kabar ya? Datang lagi dalam acara Prodangdut untuk Ai Kepo, Kakek Andin, Pak Belalang, Eko Jamur Sawit, Abu Kocai, Kakek Andin, Kak Dini, Abang Albert, Mora, Kayu Lapis, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman semua ya, pendengar, nanti kita akan putarkan lagu-lagunya. Mungkin enggak semuanya kita akan putarkan karena banyak banget ya. Nanti kita akan pilih-pilih lagunya yang mana yang akan kita putarkan. Jadi, stay tune terus ya di Pro 1. Nanti kita akan balik lagi ya di day part selanjutnya ya, kita akan bacakan di sesi selanjutnya, di sesi keempat ya, nanti kita akan bacakan pesan-pesan singkat. Stay tune terus di Pro 1 Sangkau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, Prodangdut Dangdut adalah kita. Tadi kita udah dengerin beberapa buah lagu dari pendengar kita ya. Udah hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita baca-bacain ya pesan singkat yang udah banyak banget nih kita akan bacakan. Ini yang pertama ada, selamat siang Prodangdut adalah kita. Untuk kita semua ya. Mbak mau request lagu Gelas Yang Retak dari Kristina. Salamnya dari A sampai Z aja untuk Mbak, semoga sehat selalu dari Nek Uda di Parindu. Oke, terima kasih Nek Uda di Parindu. Kemudian Prodangdut Dangdut adalah kita dari Iwan di Bodok, request lagu Kangen dari Gita Yubi. Terima kasih. Terima kasih ya. Sudah request lagu dari Iwan di Bodok. Waduh, ternyata banyak banget ya requestan lagu di hari ini, tapi kita akan bacakan lagi nanti untuk teman-teman yang hari ini udah bergabung. Terima kasih ya, karena walaupun cuaca panas gitu ya tapi semangat dari pendengar kita hari ini gak kalah panas juga, karena garce banget ngirimin pesan singkat dan juga nelpon. Tapi berhubung karena waktunya udah mepet banget, kita bacain dulu pesan singkatnya dan langsung aja kita putarkan lagu requestan dari pendengar kita di hari ini.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, pendengar, balik lagi di Pro 1 RRI Sanggau ya, ditemenin Fitri, gak kerasa banget. Ini waktu udah on the way habis ya, karena pukul menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan satu buah lagu terakhir nih ya, kita akan bacakan dulu ya. Ini ada dari Biul ya, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita, Biul mau request lagu Meggy Z, Benang Biru. Salamnya buat Bang Jali, Bang Dendi, Bang Aris, Ai Ocel, Dinarai, Mak Rani, lagi masak sayur perenggi katanya ya, Mak Anjas, lagi baring, Kak Yuli, Mama Indah, Ai Gaul, buat Kak Fitri, satu teh es aja. Waduh, terima kasih ya. Biul udah bergabung di sore hari ini. Dan satu buah lagu terakhir untuk menemani kita untuk di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih banyak untuk pendengar yang udah bergabung di sore hari ini, yang sudah request lagu, yang sudah kirim salam juga ya untuk pendengar semua. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan musik info di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: hijau tulus.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.

Alamak, Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita.
1: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku.
0: Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Cici Periuk Kalimantan Barat. Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Kita lengkapi informasi mengenai kebakaran melahap lahan kosong di lingkungan Doku, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pada Senin 10 Agustus 2026, Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus mengungkapkan api mulai membakar lahan sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kapolsek menyebut luas lahan yang terbakar diperkirakan 1 hektar, namun kepolisian hingga saat ini masih mendata di lokasi. Ditanya penyebab kebakaran, dikatakan dugaan sementara karena api dari puntung rokok yang masih menyala dan dibuang sembarangan. Nah, untuk pastinya sambungan Kapolsek menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok yang masih hidup sembarangan, terlebih di musim kering sekarang. Dan imbuhannya bara kecil dapat menjadi api yang besar jika terlambat dipadamkan. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

0: temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampah kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
3: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
1: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Informasi selanjutnya mengenai Bupati Sanggau, Yohanes Onto, memastikan persiapan pameran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Menurutnya, pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami pengunjung. Untuk menegaskan, pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Berbagai informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Berita selanjutnya terkait pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta suasana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan berlangsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman portal kami rri.co.id.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Meski

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Baik pendengar, tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Korwil bersama Pro 1 Pontianak. Tetap siap bersama kami di Pro 1 Sanggau.
2: Dan inspirasi.

0: Menjelang 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan

0: atau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya.
1: Bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih Kuburaya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendangkalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan utama Perumda Tirta Raya menjaga kelancaran distribusi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Hermawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
4: Ada beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve, ya, mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
3: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 15 hingga 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Perumda Tirta Raya terus berupaya menjaga pelayanan selama musim kemarau. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan agar distribusi tetap menjangkau seluruh pelanggan. Hermanta melaporkan.
2: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
6: Itu sekitar 2 ton setengah hari ini. Ya, untuk beras. Untuk beras 2 ton setengah. 500 paket. 500 paket. Jadi 300 paket beras bersama minyak dan gula, kemudian 200 paket hanya beras saja yang satu paketnya 5 kilo.
5: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misago, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga, salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Gimana Bu kalau untuk harga di sini?
8: Alhamdulillah, saya senang ada kemurahan untuk kita belanja.
7: Kalau di pasaran masih mahal tuh?
8: Masih, tapi alhamdulillah di sini agak kurang lah.
7: Agak kurang.
8: Iya.
7: Jadi beras, gula, minyak, jadi beli
8: telur
7: juga beli.
8: Iya.
5: Pandem berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
2: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara ISPU. Meski parameter PM2,5 tercatat pada level sedang, kondisi ini menunjukkan udara di Sanggau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
9: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU. Pemantauan sementara masih mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat yang digunakan untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paolo Rossi P. Antang Obo, mengatakan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55 yang menempatkan kualitas udara pada level sedang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara masih dalam batas aman. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara, terutama di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan.
10: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini, jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Skadau ya, Skadau Hilir, yaitu ISPU-nya menandakan bahwa kualitas udara kita di PM2,5 ya, itu sedang di parameter sedang kualitas udaranya, jadi kita sedang berada di level sedang, PM2,5 di angka 55.
9: Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kondisi udara saat ini belum berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan secara umum. Namun masyarakat diminta tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibar bendera merah putih. Selain itu, warga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amrisius Murjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amrisius Murjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
12: Nah, jumlah paskibraka kita pada tahun ini itu 10 orang. Sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungau Hulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan, di depan halaman kantor camat.
11: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning khusus untuk bola kaki dengan voli. Amrisius Murjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026 sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan Pesta Rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Laporan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran, damkar, dan Badan Penanggulangan Bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
14: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai, RT 12. Untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
13: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
2: Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berikut laporan selengkapnya.
15: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila, dan Theodora Elfarim.
16: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
15: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elvari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
17: Senang sekali sih Kak pastinya.
18: Udah berapa lama persiapannya nih?
17: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga, bahkan dari luar negara juga.
15: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional, sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. dan Indra Sita melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak, dan sore ini kami bersama perakirawan BMKG Reni. Silakan Reni.
20: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio, dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi adanya 726 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang bertambah. Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya berbentar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdi pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal

0: minimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus 1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh darah, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Masih kami sampaikan informasi-informasi update di sore hari ini. Tapi kita informasikan cuaca terupdate di kawasan Sabang Merah. Ini masih seperti biasa, seperti kalau sudah sore gitu ya, itu teduh. Kemudian kalau sudah ramai orang juga di kawasan Sabang Merah ini menikmati kuliner-kuliner dan juga ada kegiatan aktivitas jogging dan juga olahraga lainnya. Tapi tidak seperti biasanya ya pendengar, karena biasanya itu rame banget. Tapi sekarang karena memang kondisi cuaca yang semakin hari semakin memburuk, apalagi sudah terlihat kabut-kabut asap yang semakin tebal. Dan efek kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan saat musim kemarau ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan pastinya. Nah, kondisi tersebut juga dapat mengingatkan risiko terjadinya serangan asma, gangguan pernafasan, bahkan serangan jantung. Selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan oleh asap pabrik dan juga kendaraan bermotor. Dan asap tersebut juga mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, senyawa organik, kemudian dan juga ada ozon. Dan pendengar, tak hanya gas ya, kabut asap juga mengandung partikel berbahaya berupa debu, asap, ataupun kotoran. Hal inilah yang membuat efek kabut asap bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Apalagi kalau di rumahnya ada anak kecil, kemudian ada lansia juga. Nah, ini harus benar-benar ekstra diperhatikan ya, dan juga dijaga kesehatannya. Dan jika pendengar tinggal di daerah yang sering terpapar kabut asap, sebaiknya tetap waspada terhadap bahaya kabut asap yang dapat terjadi. Mungkin kalau sekarang dimanapun tinggalnya, memang sekarang musim kabut asap ya, jerbu. Dan kita juga ada beberapa efek ya kabut asap bagi kesehatan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan risiko terjadi gangguan paru-paru. Karena sebuah penelitian ini menunjukkan bahwa efek kabut asap dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru seperti infeksi saluran pernafasan dan juga emfisema. Nah, selain itu, efek kabut asap juga dapat memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru, apalagi paru kronis ataupun PPOK. Hal ini karena zat yang terkandung dalam kabut asap bersifat iritatif dan bisa membuat paru-paru juga meradang. Kemudian ada menyebabkan batuk dan juga iritasi tenggorokan. Dalam jangka pendek, pendengar, efek kabut asap dapat membuat seseorang mengalami batuk dan juga iritasi tenggorokan. Karena umumnya keluhan ini berlangsung selama beberapa jam, tetapi bisa semakin parah jika paparan kabut asap terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Kemudian ada meningkatkan risiko terjadi penyakit jantung, karena berbagai partikel yang ada dalam kabut asap ini juga dapat mempengaruhi fungsi jantung. Dalam jangka pendek, kabut asap dapat menyebabkan hipertensi dan juga stroke, sedangkan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan menumpukan plak pada pembuluh darah. Dan hal ini diduga berkaitan dengan proses peradangan yang muncul karena paparan partikel berbahaya di dalam kabut asap. Dan informasi lebih lanjut nanti akan kita lanjutkan. Pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
7: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
6: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, teman-teman dan juga pendengar, sore hari ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, masih membahas soal kabut asap yang pastinya menyebabkan iritasi mata ya, pendengar, karena efek kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata. Hal ini karena adanya debu dan zat reaktif yang terkandung di dalam kabut asap. Kemudian pastinya meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru, lalu menimbulkan iritasi dan peradangan kulit ya. Perlu dicatat bahwa efek buruk kabut asap ini dapat berbeda-beda pada setiap individu. Bayi, anak-anak dan juga lansia adalah kelompok paling rentan terhadap efek kabut asap. Oleh karena itu, pendengar, batasi aktivitas di luar ruangan ketika musim kabut asap datang. Jika harus beraktivitas di ruang terbuka, usahakan untuk tidak berlama-lama serta pakailah masker yang menutup mulut dan juga hidung. Nah, apabila pendengar mengalami keluhan seperti sesak nafas ataupun batuk-batuk akibat paparan kabut, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat pastinya. Dan pendengar, itulah tadi merupakan informasi terakhir yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Dan ini adalah jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Usai sudah kebersamaan Anda bersama Sanggau siang ini. Dan nanti Anda akan ditemani rekan kita yaitu Cindy di Sanggau sore ini. Saya Fitri dan juga kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, selamat sore teman Pro 2 ya, di jam 17.10 waktu Indonesia Barat ya. Menyapa kamu tentunya di frekuensi 97 MHz ya, RRI Pro 1 Sangga. Bersama saya Cindy tentunya menemani aktivitasnya Anda di sore hari ini dengan rangkaian informasi-informasi yang tentunya sudah kami sajikan dan juga siapkan untuk Anda. Ya, ditemani tadi bersama dengan rekan Fitri ya, di siang harinya, sore sampai malam ada Cindy yang nanti akan menemani Anda hingga ke pukul 12 malam waktu Indonesia Barat ya. Di sore hari ini ya, mungkin saya bisa informasikan juga untuk di sekitar area Sabang Merah dan juga sekitarnya, sore hari ini meskipun terlihat sangat, tidak terlalu sangat ya, berkabut gitu. Nah, tapi aktivitas di sore hari ini juga masih lumayan ramai. Seperti yang Anda ketahui bahwa memang di Sabang Merah ini menjadi salah satu spot ya untuk para masyarakat menghabiskan waktu mungkin setelah seharian bekerja untuk menikmati berbagai makanan ya, karena banyak sekali UMKM ya yang berjualan di area Sabang Merah, lalu juga banyak aktivitas warga yang melakukan kegiatan olahraga atau mungkin juga jogging gitu ya. Jadi di sore memang sangat ramai sekali, sangat seru. Jadi mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi mungkin buat Anda yang ingin melakukan kegiatan di sore hari atau mungkin juga berolahraga ya. Masih saya akan hadirkan juga beberapa lagu tentunya untuk menemani Anda pendengar ya, tetap di 97 MHz RRI Pro 1 Sanggau, kanal informasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan? Baru.
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memukati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan. Sejak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan, dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu, dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu, dan Indonesia menunggu bintang berikut. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah dipukul 17.42 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami informasikan juga nanti untuk waktu azan maghrib ya, wilayah Sanggau dan juga sekitarnya akan berkumandang tepat pada pukul 17.46. Dan kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda sebagai pertanda bahwa maghrib akan semakin dekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, pendengar masih bersama kami tentunya di 97 MHz RRI Pro 1 Sanggau ya, dan masih ditemani bersama dengan saya Cindy. Setelah tadi kami kumandangkan ya untuk waktu azan maghrib wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Menyapa Anda juga yang mungkin di malam hari ini baru bergabung ya, dan tengah beraktivitas juga berkumpul bersama keluarga atau mungkin juga tengah menikmati makan malam ya. Ya, untuk yang sedang di jalan, hati-hati di jalan ya para pendengar ya. Selalu hati-hati di jalan lah ya. Nah, kali ini tentunya ragam informasi kami akan hadirkan ya. Anda juga bisa simak di informasi kami di rri.co.id untuk informasi selengkapnya. Anda bisa pilih di wilayah Antikong untuk update informasinya. Kami akan coba update untuk informasi di sore hari ini ya. Dengar, salah satunya adalah mengenai DLH Sanggau yang meminta warga untuk mengabaikan data udara IQ Air ya. Nah, jadi informasi selengkapnya Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yayasa Polrusi P. Antang Obob ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi pihak ketiga. Dan masyarakat ini diminta mengacu pada data resmi pemerintahan ya, agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Nah, menurutnya data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah berasal dari Station Air Quality Monitoring System atau AQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk sementara, pemantauan kondisi udara Sanggau ini menggunakan data dari AQMS Sekadau karena memang alat pemantauan di Sanggau ini sedang dalam proses pemeliharaan ya, para pendengar ya. Dan dia juga menambahkan, DLH juga mengingatkan masyarakat supaya lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet karena memang penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya ya. Ia menegaskan situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ini juga bisa diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memantau kualitas udara secara real time ya, dengan mengandalkan sumber resmi dari pemerintah. Dan masyarakat juga diharapkan bisa memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh data yang belum tentu memiliki dasar pengukuran yang jelas ya. Selengkapnya pendengar, Anda juga bisa simak informasi lainnya hanya di portal resmi rri.co.id.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Masih kami kutip dari rri.co.id ya, yang mana KGBN Sanggau ini mendorong guru terpencil untuk terus berinovasi. Nah, Ketua KGBN Sanggau Anissa Fitri ini mendorong bahwa guru yang bertugas di daerah terpencil untuk tetap menjaga semangat belajar dan juga berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Karena menurutnya keterbatasan akses dan fasilitas ini gak boleh menjadi penghalang bagi guru untuk terus berkembang dan juga memberikan dampak positif bagi para peserta didik. Ia menilai salah satu cara efektif menjaga motivasi guru itu adalah dengan bergabung dalam organisasi maupun komunitas belajar. Dan dengan kehadiran komunitas ini tentunya juga bisa menjadi ruang berbagi pengalaman, pengetahuan, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, menurut Anissa, lingkungan yang mendukung proses belajar tentu saja juga akan membantu guru tetap kreatif dan terbuka terhadap berbagai inovasi pembelajaran. Interaksi dengan sesama pendidik juga dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pengajaran di kelas ya. Informasi selengkapnya pendengar tentunya juga Anda bisa akses ya di portal berita kami di rri.co.id.

0: que ti.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, baik pendengar, sudah di pukul 18.36 waktu Indonesia Barat ya, masih menyapa mungkin buat para pendengar ya, para yang sedang bersantai tentunya di malam hari ini bersama keluarga atau mungkin juga sambil rebahan ya, bareng-bareng mendengarkan informasi-informasi yang kami update, baik itu dari Pro 1 RRI Sangga dan juga RRI Antikong ya, di malam hari ini. Di luar, meskipun ya kita tahu beberapa hari ini bahkan Sangga belum pernah dituruni hujan gitu ya, tapi semoga segera turun hujan ya para pendengar ya, semoga juga kabut-kabut asap ini segera bisa mereda karena memang juga cukup membuat mata kita jadi perih gitu ya ketika kita beraktivitas dengan asap yang juga sangat banyak ini gitu ya. Semoga nanti di Sangga untuk kualitas udaranya juga bisa semakin baik ya, asap-asapnya juga bisa semakin mereda ya. Dan jangan lupa untuk kita diri sendiri juga selalu safety, mungkin memakai masker bila perlu kalau memang rasanya sudah bikin terganggu juga asapnya gitu ya. Nah, malam hari ini masih nanti sajian informasi, program-program juga ya, nanti akan saya dihadirkan tentunya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan Anda juga bisa mengupdate informasi lebih lengkapnya di portal berita kami di rri.co.id ya. Masih tentunya kami akan updatekan informasi lainnya, yang mana salah satunya ini adalah karya bakti TNI yang mau percepat pembangunan di perbatasan Sanggau ya. Nah, Kodim 1204 Sanggau ya, para pendengar ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan dan juga pemerataan pembangunan di perbatasan melalui karya bakti TNI skala besar. Nah, kegiatan tersebut menjadi wujud konkret sinergi TNI dengan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Nah, hal tersebut ya para pendengar ini disampaikan oleh Letkol Inf Nur Rahman Ginda Drahiza ya, Dendim 1204 Sanggau dalam obrolan RRI Pro 1 Sanggau, yang mana memang menurutnya juga program tersebut itu mengintegrasikan tiga fungsi utama kewilayahan TNI, yakni pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan juga bakti TNI di samping menjalankan tugas rutin harian ya. Nah, lalu juga beliau menjelaskan bahwa fokus utama dari kegiatan tersebut itu adalah menjangkau daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan aksesibilitas infrastruktur serta fasilitas umum, dan TNI hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk mengurai kesulitan dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan yang memang sulit dijangkau ya. Nah, dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar Anda juga bisa akses informasinya hanya di portal berita kami di rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Ntikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Ya baik pada Gary ya, sudah dipukul 18.56 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi nanti juga akan ada informasi lainnya, kami juga akan relay dari Pro 3 RRI Jakarta ya. Di malam hari ini ya, untuk up to date informasi-informasi selengkapnya mengenai Sanggau dan juga sekitarnya ya, para pendengar, selain kamu bisa akses ya di rri.co.id ya, Anda juga bisa langsung pilih di wilayah Antikong ya, untuk mengupdate informasi-informasi terkini seputar wilayah Sanggau dan juga sekitarnya. Nah, informasi juga di malam hari ini ya, untuk informasi pendaftaran Bintang Radio ini masih dibuka ya, untuk masyarakat khususnya yang suka nyanyi, hobi nyanyi ya, suka nyanyilah intinya gitu ya. Nah, Anda bisa mendaftarkan diri tentunya di ajang Bintang Radio di RRI Antikong. Untuk informasi selengkapnya juga kami sudah upload ya, persyaratannya itu ada di RRI Sanggau di Instagramnya atau juga di Facebooknya, sudah kita upload di situ. Jadi silahkan ya yang mungkin memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasinya serta lagu-lagu pilihannya juga sudah kami update. Silahkan untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri di ajang bergengsi tentunya di Bintang Radio gitu ya, di khususnya untuk wilayah mewakili RRI Antikong, boleh banget langsung aja mendaftar di portalnya ya, sudah kami cantumkan juga di flyer tersebut. Silakan kunjungi, sudah kami pin juga, setiap harinya sudah kami update melalui Instagram story ya, untuk informasi mengenai lomba dari RRI Bintang Radio.

0: Ya, baik pendengar ya. Untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Kami akan relay dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Tim upacara berarti sendiri paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
3: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
5: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
4: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
6: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
4: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207 Rp1.166.401 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271,000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271,500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5,233,800 dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475,000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308,500.
7: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271,000 tidak ada bukti dan dasar.
8: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
7: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
10: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
9: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
11: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
9: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
12: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
13: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
12: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
13: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
14: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
13: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
16: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
15: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
17: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
15: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai $315 miliar pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
18: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
19: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
18: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
20: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
18: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
21: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
21: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
0: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
22: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
0: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
23: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
24: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
23: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama, dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, PSSI tidak pernah menganaktiri

konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Belakangan ini mungkin ada di antara kalian yang didatengin petugas BPS. Mereka datang ke toko, tempat usaha, bahkan ke rumah. Apa sebenarnya yang sedang dicari negara lewat sensus ekonomi 2026?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, baik pendengar ya, tadi baru saja sudah kita dengarkan untuk informasi dari Warta Berita Sentral, kami relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, selanjutnya masih akan kami ajak Anda juga pendengar ya untuk mendengarkan mimbar agama Islam, yang mana topik di malam hari ini adalah orang yang terbaik yang akan dibawakan oleh Ustadz Saifuddin ya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Sanggau.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan ketentraman ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara golongan orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebuah hadis di kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis sahih ini menegaskan bahwa orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik berarti adalah orang yang paling dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajar Al-Quran adalah orang yang mengajarkan kepada orang lain cara membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pula orang yang menyebarkan informasi tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang mengkaji Al-Quran dari huruf-hurufnya, tidak kenal usia. Meski terbata-bata, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebaikan bagi dirinya dua kali atau dua kali lipat kebaikan. Wa may yatata'ta falahu ajrani. Orang yang terbata-bata kesulitan mengucapkan abatasa. Salah makhrajnya, sifatnya, matnya, ikhfa gunnah dan kaidah-kaidah lainnya. Sulit memahami terjemah, sulit memahami ayat, sulit mengaplikasikan, namun tetap memiliki keinginan yang kuat untuk mengkaji Al-Quran dan mempelajarinya. Bahkan ia pertaruhkan waktunya, prioritaskan untuk belajar dan mengkaji Al-Quran. Falau ajroni, dia akan mendapatkan dua pahala. Masya Allah, begitu mulianya pembelajar Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa atau bersabda bahwa orang yang membaca alif lam mim itu tidak terhitung satu huruf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf seseorang akan mendapatkan mi asyri amsalihha, 10 kali lipat kebaikan. Dalam alif lam mim Allah SWT akan berikan 30 kebaikan. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran, orang yang terbata-bata mengulang lagi untuk satu surah? Begitu banyak kebaikan yang ia dapatkan. Maka sungguh mulia orang yang lancar belajar dan membaca Al-Quran, dia akan ditempatkan bersama orang-orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Safarah kiramim bararah. Namun orang yang terbata-bata, orang yang tidak lancar belajar Al-Quran, dia diberi peluang untuk memperbanyak pahalanya. Orang pintar menghafal Al-Quran, misalkan satu ayat memerlukan pengulangan cukup dua kali. Sementara orang yang kesulitan memahami dan menghafalnya, dia harus mengulang sebanyak 20-100 kali berapa huruf yang telah ia baca. Berarti berapa kebaikan yang telah ia dapatkan dikalikan 10. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, motivasi dan luang waktu sehingga kita tetap bersahabat dengan Al-Quran sebagaimana dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menjadi orang-orang yang terbaik di antara manusia. Sebab ketika seorang telah menjadi orang yang terbaik, maka dia akan mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Dia akan mendapatkan ridha Allah dan dia pun ridha dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridha minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pentingnya seseorang memiliki keyakinan tentang Allah yang Maha Esa. Di dalam surah Al-Ikhlas ditegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, huwa, dialah Allah, ahad, Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakun, dan tidak ada lahu baginya kufuan yang setara, ahad, seorang pun. Dalam sebuah hadis bahwa surah Al-Ikhlas adalah sepertiga dari kandungan Al-Quran. Kenapa disebut dengan sepertiga dari kandungan Al-Quran? Karena surah Al-Ikhlas mengandung penegasan tentang Tauhidullah, keesaan Allah SWT, penanaman akidah kepada setiap insan agar memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, tunggal, atau yang dikenal dengan Tauhid. Tauhid inilah sebagai landasan dalam hidup. Tauhid inilah landasan dalam beragama. Tauhid adalah landasan seseorang untuk beramal, untuk melaksanakan perintah dan larangannya. Tauhid, landasan utamanya adalah Al-Ikhlas, khalis, murni. Artinya, memiliki keyakinan bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, hanya Allah. Tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Menafikan segala sesuatu, kemudian menetapkan isbat, menetapkan, meneguhkan satu Allah SWT Maha Esa. Keyakinan yang tulus inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad SAW. Lantas apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tauhid sangat besar sekali. Dengan tauhid yang mantap di dalam hati seseorang, maka seseorang akan memahami tujuan daripada kehidupan ini. Dia bisa melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap hari-harinya dia memiliki keyakinan bahwa hidupnya senantiasa dalam sorotan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hidupnya tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Apabila dalam kesulitan, maka ada tempat untuk menjerit, untuk meminta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendengar jeritan hamba-hambanya. Apabila seorang hamba itu benar-benar menjerit dengan benar-benar sesungguh-sungguhnya, dan itu dilandasi dengan tauhid. Dan Allah janjikan, apabila ada seorang hamba yang bertanya kepadaku, fa inni qarib, aku sangat dekat, ujibu da'wata da', aku akan kabulkan permintaan orang yang meminta, idza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Ini menunjukkan Allah senantiasa mendengar ceritan hamba, asalkan seorang hamba tadi memiliki keyakinan kuat, tauhidnya teguh, murni, tidak dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara dengan Allah. Apabila seseorang masih memiliki keyakinan bahwa fulan, fulan, fulan, atau benda ini, benda itu, dan sebagainya memiliki kekuatan selain kekuatan Allah, bagaimana mungkin doa-doanya akan didengarkan oleh Allah SWT? Karena Allah menginginkan dirinya tidak diduakan. Allah menginginkan dirinya ditauhidkan, disatukan, dimurnikan.
Allah hanya mendengar dan akan mengabulkan kebaikan-kebaikan doa dari orang-orang yang memang benar-benar berdoa dan meyakini bahwa Allah SWT maha kuasa, maha mendengar, maha mampu, dan maha segalanya. Maka ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat tentang itu, tidak mustahil ayat di dalam surah Al-Baqarah, "Idza da'ani," jika seseorang memohon kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan, kata Allah SWT. Itulah yang disebut dengan tauhid, keteguhan hati, keyakinan hati bahwa ada satu tempat untuk bergantung, yaitu Allah SWT. Hanya Allah yang pantas disembah. Allah khaliqu kulli syai, Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan Allah razikun kulla syai, Allah yang memberikan rezeki segala sesuatu. Allah yang mengayomi segala sesuatu, memelihara segala sesuatu. Dialah yang akan mempertimbangkan dan memperhitungkan segala amal perbuatan kita kelak. Mudah-mudahan kita semakin bertambah tauhid kita, dan doa-doa kita, hidup kita semakin mantap, semakin tenang, dan semakin istiqomah di jalan Allah SWT. Dan kelak kita akan memetik kebahagiaan atau hasil baik dari keyakinan yang ada di dalam hati kita, yaitu dengan bertauhid secara murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, 19.54 waktu Indonesia Barat ya, masih ditemani barengan Cindy tentunya di malam hari ini ya, untuk edisi 11 Agustus 2026 ya. Nah, tentu saja masih kami akan hadirkan informasi dan juga program-program ya, tentunya untuk menemani malam Anda ya, untuk di edisi hari ini. Dan tadi sudah kita dengarkan ya, untuk beberapa mimbar agama Islam yang sudah dibawakan oleh Ustadz Saifuddin ya, semoga bisa menambah informasi dan juga wawasan untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya nanti tepat di jam 8 malam ya, para pendengar, kita akan ajak Anda kembali ya untuk mendengarkan sandiwara radio yang tentunya nanti akan kami putarkan dengan tema Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dari RRI Palembang. Tetap stay tune bersama kami hanya di 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.
1: Bu Yani, anak kelas 12C itu ibu kan wali kelasnya?
2: Iya, Pak. Memangnya kenapa?
1: Anak-anak di kelas ibu, khususnya yang bernama Robi, selalu bikin ribut, selalu bikin onar. Kenapa tak ibu tegur dan berikan hukuman?
2: Itulah yang membuat saya sekarang jadi masa bodoh, Pak. Namun sebenarnya hati saya bertentangan. Saya sebenarnya ingin mengajarkan mereka bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga sikap dalam bersosialisasi sesama teman, kesantunan terhadap yang lebih tua, dan pembentukan karakter yang ingin kita sebagai guru ajarkan ke mereka. Namun melihat situasi seperti ini, saya lebih memilih diam.
1: Benar juga yang ibu katakan. Kita sebagai guru untuk bersikap menjadi serba salah.
3: Pak, Bu, izin mau melaporkan. Kali ini Robi bertengkar dengan Ridwan. Kami sudah berusaha memisahkan, tapi Robi terus-menerus memukul Ridwan, Pak.
1: Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Bu Yani. Ayo, kita lerai mereka.
2: Iya, Pak. Tapi Bapak saja yang melerai mereka. Saya tak mau banyak bicara.
1: Urusan itu nanti saja kita bahas. Sekarang kita lerai dulu mereka. Robi, Ridwan, hentikan. Apa yang kalian lakukan? Bikin kekacauan berkelahi di kelas.
4: Bapak tidak usah ikut campur ya, Pak. Ini urusanku sama si brengsek Ridwan ini.
5: Maafkan saya, Pak. Saya hanya melindungi diri saya, Pak. Saya tak mau bertengkar. Tapi Robi berulang kali memukul saya, Pak. Memancing kesabaran saya.
2: Sudah. Cukup hentikan pertengkaran kalian. Atau kalian saya hukum.
4: Silakan saja kalau ibu berani menghukum saya. Akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya.
1: Kamu itu makin kurang ajar ya. Besok kamu bawa orang tuamu ke sekolah. Kami ingin bicara dengan orang tuamu.
4: Baiklah, akan saya laporkan kepada kedua orang tua saya atas sikap bapak dan ibu kepada saya.
1: Silakan kamu sampaikan pada orang tuamu. Minta orang tuamu kemari.
4: Ah, awas kalian.
2: Bagaimana nih Pak Rudi? Apa yang harus kita lakukan jika Robi membawa orang tuanya dan melaporkan kita, Pak?
1: Bu Yani, tidak perlu khawatir. Sebagai kepala sekolah, saya yang akan menengahi persoalan ini. Karena saya perhatikan sikap Robi sudah keterlaluan, Bu.
2: Tapi saya benar-benar khawatir, Pak.
1: Ibu, tidak usah merasa khawatir yang berlebihan. Selagi kita menerapkan peraturan dan disiplin dengan semestinya, sudah merupakan keharusan bagi siswa untuk mematuhi peraturan yang ada.
2: Baiklah, Pak.

0: Ya, silakan masuk.
1: Permisi, Pak. Robby bersama ayahnya datang kemari, Pak.
0: Persilakan mereka masuk, Bu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu?
2: Saya kemari menemui Bapak karena kata Robby, Bapak meminta saya untuk datang ke sini. Dan saya pun mendengar dari Robby, katanya perlakuan yang dia dapatkan itu tidak menyenangkan di sekolah ini, dari guru yang ada di sekolah ini.
0: Sabar, Bu. Memang benar kami meminta Robby untuk mengundang Ibu kemari guna berkomunikasi tentang Robby.
2: Ada apa memangnya dengan anak saya sehingga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sekolah ini? Ingat, saya dapat melaporkan Bapak dan guru yang ada di sini atas perbuatan yang tidak menyenangkan ini.
0: Sekali lagi, sabar, Bu. Kami minta Ibu tidak hanya mendengar sebelah pihak saja, yaitu hanya cerita dari Robby, sehingga akan membuat kita miskomunikasi.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cerita. To the point saja.
0: Jadi begini, Bu. Kami mengundang Ibu kemari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, yang sudah anak Ibu lakukan. Robby kemarin bertengkar dengan teman sekelasnya. Robby sering membuli teman sekelasnya. Dan berdasarkan laporan dari wali kelas, juga guru kelas, Robby sering membuat keributan di kelas, mengganggu teman yang sedang belajar, dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Untuk itu, kami mengajak Ibu berkomunikasi dalam mendidik Robby.
2: Tak mungkin Robby seperti itu. Memang kaliannya saja yang tidak becus dalam mendidik siswa.
0: Bu Anwar, kami guru-guru di sini telah berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa. Kami bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik bagi para siswa. Dan tentunya di sekolah kita memiliki aturan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh siswa. Siswa tidak bisa bertindak sekendah hati. Di sekolah, Ibu menitipkan anak Ibu kepada kami untuk kami berikan pengetahuan dan mendidik mereka dengan aturan yang kami berlakukan. Anak-anak di sekolah ini mendapatkan didikan dari kami hanya beberapa jam saja. Selebihnya merupakan tanggung jawab orang tua di rumah dalam mendidik anak juga. Makanya harus ada sinergi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Karena ini, anak ini adalah anak kita yang harus kita bimbing, kita didik agar menjadi insan yang baik, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
2: Sudahlah, tak perlu banyak cakap kalian. Saya akan melaporkan kalian atas perbuatan tidak menyenangkan yang kalian lakukan kepada anak saya.
0: Tak perlu dengan emosi kita selesaikan masalah ini, Bu. Cukup kita bicarakan baik-baik.
2: Tak bisa. Saya akan laporkan kalian pada pihak yang berwajib.
0: Loh, kenapa seperti itu, Bu? Kita cari jalan keluarnya sama-sama.
2: Tekad saya sudah bulat untuk melaporkan sekolah ini kepada pihak yang berwajib.
0: Baiklah kalau begitu. Jika itu yang jadi keinginan Ibu, silakan saja jika Ibu ingin melaporkan kami. Kami tidak melakukan kekerasan kepada anak Ibu. Yang kami lakukan menegakkan disiplin dan aturan di sekolah. Jika Ibu dan anak Ibu tidak berkenan dengan penegakan disiplin dan aturan yang kami terapkan, silakan Ibu didik anak Ibu sendiri.
2: Kalian semua, awas kalian. Saya akan keluarkan anak saya dari sekolah ini. Permisi.
0: Silakan saja jika itu yang menjadi pilihan Ibu.
1: Sekian bulan kemudian, setelah berhentinya Robby dari sekolah tersebut.
0: Bagaimana, Bu Yani? Ada kabar tentang Robby?
1: Jadi, informasi terakhir yang saya dengar, sampai saat ini Robby tidak melanjutkan sekolah karena tak ada sekolah yang mau menerimanya. Setiap masuk ke sekolah yang baru, yang berbeda, dia melakukan hal yang sama dan membuat keributan.
0: Ya sudah, biarlah Bu. Itu sudah menjadi pilihan orang tuanya. Biarkan saja. Yang pasti, kita telah berupaya mendidiknya dulu.
3: Demikian tadi, Sandiwara Radio berjudul Dilema Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Naskah ditulis Lydia Wulansari. Hiasan musik Haris Ansor. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang. Sampai jumpa.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanalacuo.
0: Butet Sumatera Utara.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, sudah di pukul 20.31 waktu Indonesia Barat ya. Sudah hampir mau jam 9 malam ya. Bagaimana aktivitasnya di malam hari ini ya para pendengar? Karena sendiri yakin juga mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah siap-siap akan istirahat ya. Karena biasanya ada juga beberapa jam tidurnya itu jam 9 gitu. Jadi kalau udah mendekati jam 9 mungkin udah pada ngantuk, udah nguap-nguap gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang sekarang lagi tengah beraktivitas atau mungkin juga halnya masih tetap bekerja seperti sini di sini gitu ya. Karena sebagian orang kan mungkin ada yang save-nya malam, enggak melulu masuk pagi gitu ya. Tetap semangat tentunya yang sedang beraktivitas, sedang bekerja juga atau mungkin sekarang lagi di dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai dengan tujuan dengan selamat ya. Nah, tentunya di malam hari ini seperti biasa masih informasi-informasi

aktual tetap Anda juga bisa akses di portal berita rri.co.id ya. Segala informasi juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tidak hanya dari RRI Sanggau Entikong saja, tapi dari RRI seluruh Indonesia Anda bisa akses informasi dan juga program-programnya melalui program radio tentunya ya. Nah, memasuki musim kemarau ya para pendengar, kita tahu juga apalagi sekarang kita rasakan untuk di wilayah Sanggau dan juga sekitarnya, hari ini banyak sekali keluhan ya. Kayak aduh, hari ini sangat berkabut, hari ini sangat berasap, keluar bau asap katanya, seperti itu ya. Nah, itu juga salah satu dampak dari musim kemarau gitu ya. Dan memang ini jadi bahan perhatian untuk kita semua, apalagi puntung-puntung rokoknya gitu kan ya, jangan sampai dibuang sembarangan. Karena beberapa hari yang lalu ya, seperti informasi yang juga kita kutip dari rri.co.id, salah satu penyebab dari kebakaran lahan tersebut salah satunya adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan. Karena di musim kemarau seperti ini ya, apalagi untuk tanah-tanah yang memang sangat rawan ya, daun-daun kering yang banyak, nah cuaca juga sangat panas sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuang sesuatu yang bisa menyulut kebakaran ya, menyulut api gitu kan ya. Nah, apalagi memang ya memasuki musim kemarau seperti ini, suhu udara jadi lebih panas dan kelembapan yang rendah, ini tentu saja bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan ya. Selain tentunya membuat tubuh kita jadi mulai kehilangan cairan ya, makanya memang di tengah cuaca seperti ini harus banyak-banyak minum air putih ya, jangan sampai kita dehidrasi. Nah, cuaca panas ya para pendengar, ini juga bisa memicu kelelahan, gangguan pernafasan akibat debu ya, hingga head stroke ya. Nah, ini kalau misalnya tidak diantisipasi dengan baik ya. Oleh karena itu, para pendengar, penting sekali dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, penting untuk kita menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dan produktif selama musim kemarau. Ditambah lagi misalnya Anda kerja gitu kan, beraktivitas dari pagi sampai sore gitu kan ya, jangan sampai kurang minumnya gitu ya. Meskipun tengah cuaca seperti ini, mungkin kita juga lihat beberapa rekan-rekan kita yang mungkin juga kesehatannya sudah mulai terganggu, tiba-tiba suaranya menjadi serak gitu kan ya, terus juga mungkin jadi sering agak panas-panas dalam ya. Nah, itu mungkin salah satu tanda ya bahwa tubuh kita ini sudah mulai kehilangan cairan ya, karena memang suhu udara yang lebih panas seperti tadi aku sampaikan, kelembapan yang rendah, ini juga tentu saja meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan ya. Nah, masih nanti aku bakal bahas lagi kenapa musim kemarau ya ini perlu diwaspadai. Informasinya sesaat lagi, tetap stay tune aja di 97 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Ya, baik pendengar ya, masih bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Sanggau di 97 MHz ya. Udah hampir jam 9 ya para pendengar ya, dan masih tadi ngebahasin informasi mengenai musim kemarau tiba. Ayo kita sama-sama untuk bisa menjaga kesehatan supaya tubuh kita itu tetap fit dan produktif. Apalagi untuk Anda yang mungkin juga di setiap harinya dari Senin sampai dengan Jumat harus bekerja gitu kan ya. Tadi seperti yang Cindy sampaikan juga bahwa memang yang namanya musim kemarau ya pendengar ya. Nah, suhu udara itu jadi lebih panas, lalu juga kelembapan jadi rendah dan bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan ya. Karena selain membuat tubuh kita jadi mudah kehilangan cairan, cuaca panas ini juga bisa memicu kelelahan. Jadi kadang tuh kayak kita tetap sama aja bergerak atau mungkin produktif seperti ya standar setiap harinya lah gitu kan ya. Tidak musim kemarau juga kita bekerja seperti ini gitu kan ya. Tapi kok rasanya di musim kemarau ini rasanya memang sangat-sangat lelah sekali, capeknya tuh kayak berlipat ganda gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda gangguan kesehatan. Jadi memang musim kemarau, suhu udaranya yang rendah, ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan ya para pendengar ya. Nah, kalau misalnya nggak diantisipasi dengan baik ya, nah ini takutnya bisa berkelanjutan ya. Mungkin tadinya cuma panas dalam, lalu mungkin juga hanya panas dingin, takutnya nanti bisa berpotensi untuk penyakit lainnya jadi mudah masuk gitu ya, karena memang tadi meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Nah, mengapa musim kemarau perlu diwaspadai ya para pendengar ya? Jadi memang ada beberapa resiko kesehatan yang memang juga sering terjadi ketika musim kemarau ya. Nah, beberapa diantaranya adalah dehidrasi akibat tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat. Otomatis yang namanya panas ya, apalagi kalau misalnya mungkin Anda yang banyak sekali beraktivitas di luar ruangan, outdoor, mungkin juga harus bertani, berkebun gitu kan ya. Nah, ini harus banyak-banyak sekali bawa atau bekal air putih, karena memang cuaca panas, tubuh kita jadi mudah mengeluarkan keringat dan akibatnya kita bisa dehidrasi lebih cepat. Makanya kita juga harus diimbangi dengan banyak minum ya, supaya kehilangan cairannya itu tidak terlalu berlebihan.

Nah, lalu juga ada head exhaustion atau head stroke ya. Tadi juga udah Cindy singgung juga di awal ya. Nah, ini kalau kita terkena paparan suhu panas yang berlebihan ya, nah itu takutnya kita juga terkena yang namanya head stroke tadi, sebagaimana juga pernah dijelaskan oleh WHO ya, para pendengar ya. Nah, jadi mungkin yang belum tahu atau mungkin baru dengar yang namanya head exhaustion atau kelelahan akibat panas, head stroke ya, sengatan panas. Nah, ini adalah salah satu gangguan serius ya para pendengar ya, akibat dari paparan suhu lingkungan yang memang sangat-sangat ekstrim, yang dibahas ya atau ada pada panduan kesehatan dari World Health Organization atau WHO ya. Nah, dan head exhaustion ini terjadi karena kehilangan banyak cairan dan juga garam ya. Sedangkan kalau yang namanya head stroke tadi itu adalah kondisi darurat medis fatal di mana suhu tubuh kita itu jadi ikutan panas juga, melonjak di atas 40 derajat Celcius dan sistem pengatur suhu itu jadi gagal total gitu ya. Pengatur suhu tubuh jadi gagal total ya. Ini memang udah yang berkelanjutan ya, dan juga bahaya juga gitu loh ya. Nah, untuk gejala-gejalanya seperti apa sih gitu kan ya, supaya kita juga lebih aware, lebih antisipasi lagi kalau gejala head exhaustion ya. Nah, mungkin ada ya beberapa di antara yang kayaknya kalau terlalu lama berjemur atau mungkin terlalu lama terpapar sama sinar matahari itu kadang ngerasa sakit kepala gitu kan ya. Nah, ini takutnya adalah gejala-gejala gitu kan ya. Nah, untuk gejala tadi dari head exhaustion, yang pertama itu adalah pusing dan sakit kepala. Nah ya, lalu juga ada lemas serta kelelahan ekstrim, banyak berkeringat, mual dan juga muntah, lalu kulit terasa dingin, pucat atau lembab, itu adalah tanda-tanda dari gejala head exhaustion. Jadi kalau misalnya memang udah ada ngerasa hal-hal yang seperti ini, daripada menebak-nebak sendirian gitu ya, mungkin Cindy bisa sarankan mungkin bisa ke fasilitas kesehatan lah ya, untuk mendapatkan penanganan atau mungkin juga informasi yang lebih lengkapnya ya. Jadi jangan kayak, ah ini kayaknya pusing biasa sih gitu, atau mungkin oh gak apa-apa gitu, takutnya bisa fatal juga gitu kan ya. Jadi kita harus peka sama kondisi tubuh kita, karena memang ya kita sendiri juga yang bisa mengenali bagaimana kondisi tubuh kita sendiri, apakah sekarang lagi fit atau mungkin lagi tidak enak badan gitu ya. Lalu berikutnya tadi ada gejala head stroke ya. Nah, untuk ciri-cirinya adalah suhu tubuh menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai atau juga melebihi dari 40 derajat Celcius ya. Ada gangguan mental seperti bingung, mengacau, dan juga bicaranya jadi gak jelas, itu jadi tanda-tanda dari head stroke juga. Hilang kesadaran atau pingsan, jadi kalau udah ekstrim banget itu kadang orangnya juga bisa hilang kesadaran ya, bahkan pingsan. Kulit terasa lebih panas, merah, dan kadang kering, gak berkeringat tapi kering gitu loh ya. Dan detak jantung jadi lebih cepat dan juga kuat ya. Jadi itu adalah beberapa tanda-tanda atau gejala dari head exhaustion dan juga head stroke gitu ya. Nah, jadi memang kalau misalnya memang para pendengar punya gejala atau mungkin juga kayaknya tanda-tandanya udah akan mengarah ke situ gitu ya, coba periksakan diri ke fasilitas kesehatan ya, kalau memang ada tubuhnya udah ngerasa agak lain gitu ya. Nah, coba dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai didiemin, jangan mendebak-nebak gejalanya sendiri, tapi memang ayo coba untuk lakukan penanganan ya, dan ya ke fasilitas kesehatan lah ya, biar lebih tepat tentunya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar ya, tadi seperti yang sudah Cindy sampaikan ya, jadi memang yang namanya musim kemarau itu memang sangat perlu untuk diwaspadai karena memang ada beberapa resiko kesehatan yang bisa terjadi ketika musim kemarau ya, seperti saat-saat ini gitu, dehidrasi, lalu juga ada yang namanya head exhaustion, lalu juga head stroke gitu ya, karena memang paparan dari suhu panas yang berlebihan sebagaimana tadi dijelaskan oleh WHO gitu ya. Selain itu ya, ada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang dipicu oleh udara kering, debu atau juga polusi ya, sesuai dengan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia para pendengar. Nah, tentunya untuk mencegah dari resiko kesehatan yang tadi Cindy sampaikan, tentunya ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan di musim kemarau supaya kita juga di tengah rutinitas padat kita yang mungkin juga masih bekerja, beraktivitas gitu ya, kita tetap sehat selama musim kemarau ya. Ada beberapa langkah tentunya. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Jadi memang minumnya agak lebih banyak supaya kita jangan sampai dehidrasi. Ya, minumlah air putih secara rutin. Ya, minimal 2-3 liter per harinya dan jangan menunggu sampai terasa haus ya. Jangan sampai kalau udah haus banget baru mau minum ya. Kalau bisa ya minum aja, jangan tunggu sampai haus. Minumnya juga air putih lah ya. Bukan kopi, bukan teh atau mungkin yang manis-manis, karena kayaknya lebih baik dan lebih oke itu air putih ya. Dan selain minum, makan juga tentunya. Bukan makan biar kenyang, tapi juga kita konsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Perbanyak juga buah, sayuran yang memang kaya sama vitamin dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, mentimun ya. Tentunya ini juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.

Nah, gunakan pakaian yang nyaman para pendengar ya. Kita bisa memilih pakaian yang berbahan katun atau bahan yang memang mudah menyerap keringat supaya tubuh kita juga tetap terasa sejuk ya. Nah, itu dia ada beberapa, nanti masih akan sini bahas lagi. Pokoknya tetap stay tune aja di 97 MHz.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta

Ya, udah di jam 21.29 waktu Indonesia Barat ya. Wow. Nanti di jam 22 jangan lewatkan ya. Kita akan ada sapa malam ya. Jadi silakan buat yang pengen diputerin untuk lagu-lagunya, menemani istirahat malamnya, lagu-lagu nostalgia juga nanti bakal sing dihadirkan ya. Baru di jam 21.30 aja udah ada beberapa chat yang masuk. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Nanti bakal sing ditampung dan nanti juga boleh telepon ya, baik itu di SMS WhatsApp kita juga ya. WA buat yang baru bergabung atau mungkin juga baru mendengarkan di malam hari ini, boleh di 0811 5756494, teleponnya 0857 5381 0365 ya. Ada beberapa WhatsApp yang baru masuk di malam hari ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Sanggau ya. Masih ngebahasin tentang menjaga kesehatan di musim kemarau ya para pendengar ya. Jadi memang ada beberapa hal lah ya, dengan musim kemarau seperti ini tentunya juga kita menjaga tubuh kita harus lebih ekstra. Apalagi emang buat kamu yang pekerja yang harus banyak beraktivitas di luar ruangan ya, dengan aktivitas-aktivitas yang sangat bikin Anda sibuk. Jadi memang harus dijaga kesehatannya ya. Penuhi kebutuhan cairan tubuh, jadi harus banyak-banyak minum air putih, jangan sampai dehidrasi. Makanan bergizinya juga harus perbanyak sayuran, buah-buah yang mengandung vitamin tentunya ya. Buah-buahan yang mengandung air ya, kayak semangka, jeruk, melon, mentimun juga, ini tentunya bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita ya. Lalu juga gak kalah penting adalah pakaian yang nyaman ya. Pakaian-pakaian yang nyaman yang bisa buat kita makin gak bikin kita gerah lah ya. Apalagi buat yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi pilih pakaian seperti bahan-bahan yang katun atau bahan yang emang mudah menyerap keringat, supaya tubuh kita juga jadi terasa lebih sejuk ya para pendengar.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya, baik pendengar ya, 21.53 waktu Indonesia Barat ya. Informasi tadi tentunya semoga bisa menambah wawasan ya untuk Anda, dan lebih aware kepada diri sendiri bahwa memang di musim kemarau seperti ini memang kita harus lebih menjaga kesehatan kita ya. Harus banyak minum air putih ya, kenali tubuh kita kalau memang tubuh kita itu sedang kekurangan cairan ya. Ciri-cirinya seperti apa Cindy ya, haus berlebihan, lalu juga mulut kita itu terasa kering, pusing atau sakit kepala, tubuh jadi lemas. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa kita kekurangan cairan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tadi Cindy sebutkan ya, sakit kepala dan lain-lainnya ya. Jadi jangan sampai ketika kita harus bekerja tapi ada kendala-kendala atau gejala-gejala karena kondisi tubuh kita memang melemah di saat musim kemarau ini ya. Jadi memang saat musim kemarau tiba, ayo kita jaga kesehatan supaya tubuh kita tetap fit dan juga produktif ya. Sesaat lagi ya para pendengar, jam 22, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sesi Sapa Malam ya, di malam hari ini tentunya masih barengan Cindy akan temani Anda sampai dengan jam 23.50 waktu Indonesia Barat ya, di edisi Sanggau malam ini. Silakan buat yang ingin bergabung bisa melalui SMS dan juga di WhatsApp kita 0811 5756494, di teleponnya 0857 5381 0365.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cindy udah di jam 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tadi berbagai informasi program acara, ya, informasi aktual juga sudah sini sampaikan untuk menemani Anda di malam hari ini. Ya, apapun aktivitasnya Anda, ya, yang mungkin sekarang udah siap-siap mau tidur, selamat istirahat. Semoga malam hari ini tidurnya nyenyak lah ya. Nanti mimpi indah juga, dan besok supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menyambut aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita, ya, yang mesti bangun pagi, ya, harus istirahat sekarang. Oke, sini langsung baca-baca dulu ya untuk beberapa WhatsApp tadi yang dari awal dari jam 9 udah mengirimkan pesannya, ya, antusias banget, thank you so much ya. Sini bakal bacakan dulu, ini ada dari Paman Sam ya, yang udah nge-WA di RRI Pro 1 Sanggau. Tapi buat yang belum bergabung atau belum tahu nomor kontaknya kita, bisa langsung aja nge-WA atau mungkin juga SMS ya di 08115756494, teleponnya 08573 810365. Baik itu dari RRI Sanggau, RRI Antikong juga silakan bergabung untuk mendengarkan lagu-lagunya di malam hari ini ya. Selamat malam, sapa malam Kak Cindy dari Balai Karangan katanya. Salamnya buat Bu Kartika, Mbak Miati, Bunda Natalia, Bunda Hesti, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Murti, Bu Sonia, Mbak Elsa, Bi Yuli, Mbak Mola, Mbak Nani, Mbak Yuli, Kak Long, gitu aja Kak Cindy. Terima kasih, selamat malam ya. Request lagunya adalah Maafkan Aku, Maafkan Diriku dari Heidi Diana, versi cover katanya ya. Oke, kita coba angkat dulu, sepertinya sudah ada telepon yang masuk dari tadi berdering ya. Coba kita angkat. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbah Kakung di Kuburaya.
0: Dengan Mbah Kakung di Kuburaya. Waduh, jauh banget. Kuburaya gimana? Masih berasap nggak nih, Mbah?
1: Masih berasap ini. Wow. Panasnya kadang-kadang timbul, tapi banyaknya tak timbul kalian kan kelindungan asap.
0: Oh. Jadi berdebu harus pakai masker ya, Mbah ya, kalau keluar ya?
1: Iya. Iya, seperti masker. Tapi kalau di kampung-kampung ini jangan enggak lah. Tapi kalau udah di jalan-jalan raya yang gede ya gitulah. Gitu.
0: Waduh, iya ya, berdebu, berasap juga. Di Sanggau juga berasap, tapi kayaknya lebih parahan di Kuburaya kayaknya, Mbak.
1: Iya, sepertinya gitulah. Katanya sih karena sekolah katanya diliburkan gitu katanya, tidak tahu juga.
0: Oke, okay, gitu ya katanya informasinya ya. Oke, okay, Mbak, kamu hari ini mau request lagu apa nih lagunya atau salam-salamnya juga silakan.
1: Lagunya ini dari siapa ya? Dari Anu Nela Regar, judulnya Kereta Senja.
0: Nela Regar, Kereta Senja.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa aja spesial mungkin ada?
1: Iya, yeah, salam-salamnya ya untuk ya Bang Pael, Dato Uban, Putra Mayo, Mbak Elsa, Mbak Miati, juga Mbak Yuli, Mbak Yuli juga. Untuk Ibu Parida, Ibu Natalia, ada Bang Widi, untuk Mbak Mola, yang lainnya di dalam kerajaan dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan sehat dan selalu sehat dan sukses selalu. Selamat Amin. Malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak doanya. Ya, lagunya tadi Nela Regar ya, Kereta Senja. Oke, kita tahan dulu. Kita angkat dulu dari WhatsApp ya. Antri ada Bang Widi. Coba kita angkat dulu. Baik, halo, selamat malam, Ragam Budaya.
2: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Iya, selamat malam juga. Bang Widi dari mana nih? Salam kenal.
2: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Cindy malam hari ini.
2: Mbak Dini?
0: Dengan Cindy.
2: Cindy,
0: iya.
2: Mbak Cindy?
0: Dengan Cindy malam hari ini.
2: Mbak Cindy baru pertama kali ya?
0: Iya, baru pertama kali juga nih ya menemani.
2: Salam kenal dari Widi di Tokyo.
0: Di Tokyo?
2: Iya betul.
0: Wah, lagi dengerin RRI Sanggau dari apa nih berarti? Dari RRI Digital kah?
2: RRI Digital ya.
0: Oke, baik. Waduh, gimana cuaca di sana? Berkabut juga nggak seperti Kalimantan Barat hari ini?
2: Cuaca di Tokyo hari ini ya sempat hujan sore hari, sampai sekarang belum reda itu. Ya agak sejuk lah, biasanya udah musim panas ini ya.
0: Wah,
2: wow. Seru. Hari ini turun hujan.
0: Kebalikan ya, di Kalimantan Barat mungkin Bang Widi juga lihat informasinya lagi panas, sudah lama sekali kemarau tidak turun hujan ya.
2: Musim kemarau ya.
0: Iya, musim kemarau. Nah, by the way, Bang Widi mau request lagu apa malam hari ini untuk menemani aktivitasnya?
2: Lagunya Manca boleh?
0: Mancanegara?
2: Iya.
0: Coba kita cek lagunya apa dulu nih. Kalau bisa yang slow, yang nuansa malam ini cocok ya.
2: Dari Michelin Turok aja, Blue Night.
0: Blue Night.
2: Iya. Yeah.
0: Penyanyinya siapa tadi tuh?
2: Michelin. MTLR.
0: Oke. Okay.
2: Michelin Turok.
0: Oke, siap. Nanti kita keep dulu. Salam-salamnya buat ya, yang pengen disapa, silakan Bang Widi.
2: Iya, salam-salamnya yang baru turun ada Batu Uban ya. Selamat malam. Ini ada Bu Farida di Palu, ada Bu Resmi di Singaraja. Kemudian ada Wan Usu, Wan siapa lagi yang lagi masuk di Maluku Tengah. Ada Pak Andi di Batam. Purnamasari di Sulawesi Barat. Kemudian ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, dan Pak Nasto di Palu. Ada Marani, Kak Yuli di Sungai Mawang, kemudian ada Mama Boboe, Mama Yogi, Mama Indah dan Putra Dolatul, Pak Ansam, Bu Ini di Denpasar, kemudian ada Bang Lanius, Usu Bustri, Kakek Ririn, Kakek Canggul, Piola di Makassar, kemudian siapa nama, Air Patah Hati, kemudian Bang Fael, Kak Rahma di Padang, Bunda Esti, Bunda Bung Binejo di Manado, kemudian ada di Mbak Ella di Sambas, Bang Jali, Ayu Kepo, Bang siapa lagi, Mbak Doni, Buka Tiga di Singaraja, kemudian Mbak Kakung di Kuburaya, Bunda Natalia juga di Palu, kemudian ada Nenek Kebayan ya. Untuk semuanya ini salahnya dirangkul ya.
0: Oke, okay.
2: Buat Mbak Cindy ya, selamat iya, tugas sampai tuntas mata di lain waktu. Arigato,
0: okay.
2: Bye bye, sayonara.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Kayak ada Bang Widi di Tokyo, waduh jauh banget ya. Tapi hujan di sana, waduh jadi iri ya. Jadi iri karena di sana hujan. Ya di sini kita di Kalimantan Barat atau mungkin khususnya di Sanggau Antikong juga, waduh kemarau ya sampai berasap. Oke, okay, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, sini akan coba putarkan dulu untuk ketiga lagunya ya. Kita akan mulai dulu dari lagu pertama tadi, request sendiri Paman Sam, Maafkan Diriku dari Heidi Diana ya. Untuk next selanjutnya jangan kemana-mana, kita tunggu cepet-cepetan ya, silakan di SMS WhatsAppnya hanya di RRI Pro 1 Sanggau.

0: Oke, baik, selamat malam, sama malam ya para pendengar. Udah di jam 22.22 ya. Tadi tiga lagu sudah Cindy hadirkan tentunya untuk menemani Anda di malam hari ini. Ada WhatsApp yang masuk juga dari Joto RJ ya. Coba kita baca dulu ya, karena siapa cepat dia duluan ya. Nah, malam sapa malam, aku Joto RJ mau request lagu Denpasar Moon dari Mary Beth. Salamnya untuk Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Ai Susah Senang, Bang Eko, Mola, Yuli, Miati, Wan Uso, dan Asam Pai Z untuk yang bertugas malam ini. Dan terima kasih dari Joto RJ di Nangat Taman Sekadau. Cuacanya panas dingin katanya. Panas tapi dingin kali ya. Oke, kita angkat dulu ya. Sudah ada telepon yang bergabung ini dari siapa nih? Coba kita angkat dulu. Baik. Halo, selamat malam. Sapa malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Oke, dengan
1: Mbak Dini.
0: Dengan Cindy malam hari ini, dengan kakak siapa hari
1: Cindy.
0: Ini? Iya.
1: Aduh, dengan Bunda Natalia, Mbak Cindy.
0: Oh, dengan Bunda Natalia. Dari tadi pengen bergabung, baru Cindy angkat ya. Maaf.
1: Iya, nah. Makanya saya mau cari kejar, mau dapat lagu, tapi gak apa-apa, Mbak. Anon ini enggak apa-apa, harus sabar menunggu ya.
0: Iya, tetap dapat kayaknya karena di urutan kedua untuk di segmen kedua. Okay. Nih Bunda. Bunda mau request lagu
1: saya
0: apa?
1: Saya mau suka lagunya ini apa ya? Erni Kulit aja sih lagunya, yang pertama dan terakhir.
0: Erni Kulit pertama dan terakhir.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam
1: ya Pak Cindy. Yang pertama Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Mbak Marla, Mbak Viola, Mbak Elsa, ada juga Mbak Niati, Pak Mansam, Nius, Pak Wai, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Kakek Panji ya, ada Bang Jali, ada Pak Windy Tokyo, ada juga Bang Luhut, Pak Benny juga yang ada di Manado. Ada Bung Cliff juga ya, yang ada di Manado. Ada Ibu Ratna juga.
0: Oke.
1: Ada Bang Lai Putra Tengah. Siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z, Mbak Cindy, dari tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Bunda.
1: Cindy,
0: terima kasih banyak.
1: Tetap ya. Semangat ya.
0: Iya.
1: Sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa
0: Bunda
1: terbaik
0: juga
1: buat Mbak Cindy dan keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Makasih. Selamat malam. Semangat malam, sapa malam.
0: Oke, selamat malam, sapa malam juga buat Bunda ya, sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Tadi lagunya Erni Kulit pertama dan terakhir. Baik, nanti bakal Cindy siapkan ya. Oke. Ada siapa lagi yang bergabung di malam hari ini? Silakan ya. Nah, di telepon kita juga udah ada yang bergabung. Cindy angkat dulu. Baik. Halo, selamat malam.
2: Halo juga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Nah, Serun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Dengan siapa nih? Karena malam ini pertama kali Cindy bertugas ya.
2: Nasrun.
0: Oh, dengan Bang Nasrun.
2: Di Palu.
0: Oke, Bang Nasrun di Palu, Sulawesi
2: iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya malam ini?
2: Iya, alhamdulillah sama-sama kita Mbak, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin ya. Lagunya lagu apa malam ini untuk menemani
2: iya.
0: Aktivitasnya?
2: Iya, lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus?
2: Iya, kapan-kapan.
0: Kus Plus kapan-kapan. Oke.
2: Okay. Ya kita jumpa lagi.
0: Oke. Okay. Yang pengen disapa malam hari ini siapa aja silakan.
2: Pertama, mbak lagi nyasar tugas. Selamat bersama kalau ke rumah.
0: Amin.
2: Terus ada Natalia juga dari anu ya, dari Sulawesi Tengah tadi ya. Selamat malam. Terus ada Mbak Elsa, Putra Latu-Latu, ada Maik. Pak Niko, Mbak Ani, Mbak Santi, ada Mbak Mia, Mbak Yogi, semuanya lah di kota Sanggau ya, walaupun di luar kota Sanggau. Selamat malam, semesta, salam satu hari semuanya kompak lah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga buat Bang Nasrun di Palu ya. Tadi salam-salamnya, lagunya juga udah Cindy keep ya. Dari Kus Plus kapan-kapan. Baik, siap, nanti bakal Cindy puterkan. Terima kasih banyak untuk di segmen kedua. Kita lanjut puterin lagi untuk lagu-lagunya. Buat yang sudah SMS, WhatsApp, dan juga telepon, nanti kita tahan lagi untuk di segmen berikutnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Kita hadirkan dulu, ada lagu dari Mary Beth, Denpasar Moon.

0: Iya, kita lanjut lagi ya para pendengar ya. Sudah ada beberapa WhatsApp, SMS, telepon juga. Tapi sini dahulukan yang sudah bergabung duluan ya. Ini ada dari WhatsApp ya. Nah, katanya selamat malam, mau request lagu ya, Masih Kau Yang Ada di Hatiku dari Dedi Dores. Terima kasih dari Bu Sonia katanya. Oke, salam-salamnya enggak ada ya. Oke, kita coba angkat dulu. Ini ada Mama Indah sudah nelpon via WhatsApp, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih, Mbak?
0: Halo, selamat malam juga Mama Indah. Kabarnya baik. Mama Indah gimana juga kabarnya?
1: Kabarnya sehat, puji Tuhan.
0: Belum tidur ya Mama Indah ya?
1: Iya, belum, lagi menitur nih.
0: Oke, lagunya apa
1: Mbak
0: nih?
1: Mbak Cindy sama Fitri nih.
0: Cindy.
1: Oh, Mbak Cindy sama Fitri siang tadi ya?
0: Iya, Fitri siang, Cindy malam.
1: Iya, kalau di Pro 2 kan sering dengar juga nih suaranya.
0: Iya, lebih sering di Pro 2 ya. Mama Indah mau rekas lagu apa nih malam ini?
1: Ada ya.
0: Halo, Mama Indah, suaranya terputus.
1: Judulnya Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Hari Perintang.
0: Ada Rindu Untukmu dari Hadi.
1: Hari Perintang.
0: Hari Perintang. Oke. Siap. Salam-salamnya untuk siapa nih, Mama Indah?
1: Ya, sapanya buat yang udah nyalamin Mama Indah tadi, Bunda Natalia, buat Joto RJ, Bang Pael, Bang Widi, buat Bu Esti juga, buat Bu Sunia juga tadi yang udah gabung lewat WA tadi ya. Ya, semoga selalu ya. Karena dulu kan kita sering teleponan sama dia nih, semoga sehat selalu nih ya Bu Sunia ya. Buat Dato Uban juga yang di Sidas, buat Kak Long juga, nggak lupa juga nih sama Bi Yul sama Mbak Yuli nih, semoga selalu lagi monitor nih mereka nih pasti nih ya. Bersama lagi nih buat Mbak Elsa juga ya, buat Mama Murti juga ya, buat Paman Sam, Pak Wai, Mama Murti tadi udah ya. Buat Bang Jali juga ya.
0: Iya. Buat
1: itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap Mama Indah. Lagunya tadi udah sedikit ya.
1: Kurang sinyal nih Mbak ini.
0: Kurang sinyal ya. Oke, enggak apa-apa Mama Indah. Masih ada malam-malam lainnya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, malam juga. Terima kasih banyak ya ada Mama Indah. Kita lanjut lagi untuk di telepon berikutnya. Sudah berbunyi dari tadi ya. Oke, halo, selamat malam. Sapa malam. Iya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oke, dengan Bang Eko di Perintis ya. Apa ya, kabar?
2: Masih ingat ya, Bang Eko.
0: Waduh,
2: ya.
0: Masih dong.
2: Abang Eko kira udah lupa sama Bang Eko.
0: Iya, gimana kabarnya malam
2: soalnya
0: ini Bang
2: kan
0: Eko?
2: Masih ini kelamak di Pro 2 kan?
0: Benar sekali.
2: Iyalah. Ini kira-kira Bang Eko dapat gak dengan lagu ini?
0: Dapat di urutan ketiga ya Bang Eko.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, kalau begitu Bang Eko urutkan lagu dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
2: Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu.
2: Dari Dul Sumbang, pecuring Nini Karlina.
0: Dari Dul Sumbang ya.
2: Pecuring Nini Karlina.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya kan Mbak Cindy ya?
0: Ada, tenang.
2: Salam-salam dulu ya, sapa-sapa dulu ya.
0: Ya, silahkan.
2: Yang pertama kalinya buat adik angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kayu Lapis buat Mbak Mola ya. Ini adik angkat Bang Eko nih Mbak Mola. Mbak Cindy. Terus buat adik Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbak Yuni yang di Landak, buat Mama Bobo yang di Kucing, buat Mbak Sisil di Embaung, buat Aikepo yang di Sompu, buat Aikepo yang di Sebongkup, buat Kak Long di Punyalagi, buat Bang Joto RJ di Nangataman, buat Bang Dendi sementara kepuasnya, buat Pak El yang di Meliau, buat Mbak Ica yang di Melawi, buat Dato Uban di Landak, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak Cindy ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Cindy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Eko di Perintis ya, sudah meramaikan tentunya untuk di malam hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk puterin 3 lagunya. Karena ini dari telepon WhatsApp, telepon biasa juga gak berhenti-berhenti. Tapi kita tahan dulu, nanti kalau misalnya masih ada waktu kita akan gabung lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan hadirkan untuk 3 lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 97 MHz RRI Pro 1 Sanggau di sesi Sapa Malam.

0: Ya, kita lanjut lagi para pendengar ya yang sudah menanti, sudah bergabung di malam hari ini tentunya. Ya, kita lanjut lagi untuk membacakan WhatsApp kita. Ya, sudah masuk. Oke, ini ada dari siapa nih? Selamat malam, selamat malam Mbak Cindy. Mau request lagu dari Jamal Mirdad ya, lagunya Perawan Desa. Salamnya untuk Mama Bobi, Bunda, Natalia, semuanya sudah ikut bergabung dalam acara Sapa Malam dari tadi. Untuk Mbak Cindy yang siaran, semoga sehat selalu dan jaga kesehatannya. Bye Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Cuaca malam ini lagi mau turun hujan katanya. Tadi pagi cerah panas ya. Oke, siap, cerah panas ya. Baik, terima kasih buat Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Siap, lagunya bakal sindikip. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Kita lanjut lagi. Tadi untuk yang telepon silakan ya, bisa di SMS WhatsApp kita juga. Nah, kita angkat dulu nih dari telepon kita. Baik, halo, selamat malam. Sapa malam?
1: Halo. Malam, Dek Cindy.
0: Iya. Selamat malam, sapa malam.
1: Gimana kabarnya Dek Cindy? Di berdua ya, udah pindah ke satu rolling ya Dek Cindy ya.
0: Ya, kita ke Pro 1 dulu sebentar.
1: Oh iya, bertanya sementara ya Dek Cindy ya.
0: Sementara malam ini aja.
1: Berarti penyiar-penyiar yang biasanya lagi cuti atau gimana itu?
0: Lagi beraktivitas ya, lagi lagi beraktivitas. Maksudnya lagi tidak siaran sebentar karena ada tugas kewajiban.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting ada untuk ngisi penyiar daripada kosong gitu.
0: Baik. Kalau kita semua request lagu apa?
1: Dek Jana gimana kalau Dek Jana?
0: Kalau Nur Jana besok nanti dia siaran siang.
1: Oh, di acara ragam budaya dengan produk gitu di sini ya.
0: Iya, betul.
1: Ingat enggak nih? Suara ingat enggak?
0: Iya, gimana Bang Lius? Bang Lanius mau request lagu apa nih malam ini nih? Udah banyak nih yang antri nih.
1: Lagunya dari ini ya, lagu dari Apa Arti Semua dari Mael.
0: Apa Arti Semua?
1: Mael, ini lagu nasihat ya di sini, lagu-lagu lawas yang nasihat-nasihat ya.
0: Oke, dari Mael ya.
1: Iya, lagu Malaysia itu ya. Karena lagu itu pernah kita juga sih berkuasa dari Antikong dulu waktu dengan di sini juga pernah ya. Waktu di acara ini apa sepadan waktu itu pernah.
0: Oh gitu, baik.
1: Lagu-lagu lawas ini enak semua kita dengar ya. Oke, salamnya pertama buat Dek Cindy di Meja Sia, terus selalu Dek Cindy ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada siapa? Bung Widi, ada Mak Boboy ya, ada Putra Tolato, ada Wan Usu, kemudian ada Kakek Ririn, terus ada ini siapa? Ruh Mbak Miati, Bu Esti, terus ada Bunda Natalia, Bu Farida, terus ada Pak Mansam, terus ada Bung Ade Yuli Biulnya. Yang lain kita rangkul besar singkat semuanya. Di sini tetap semangat, selalu di sini ya.
0: Oke, terima kasih Bang Anius.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, sapa malam ya. Dari Bang Lanius ya, sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita angkat lagi di WhatsApp ya. Sudah ada siapakah malam hari ini? Baik. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Jali di Balai Kerangan.
0: Dengan Bang Jali di Balai. Gimana kabarnya Bang Jali malam ini?
2: Kabarnya alhamdulillah BBS baik-baik selalu.
0: BBS baik-baik selalu ya. Oke, mau request lagu apa nih malam hari ini untuk nemenin aktivitasnya?
2: Masih adakah rindu dari Nia Daniati?
0: Masih adakah rindu? Dari siapa tadi penyanyinya?
2: Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Oke, sindikip ya. Salam-salamnya nih yang pengen disapa.
2: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Cindy yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Lo, hari susah senang, Mama Mur di gini, selamat sampai Wai Biu, Mama Boboy, Mama Yungi, Mama Ling, Waisa, Bunda Hesti, Om Kelet, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mama Indah sekeluarga, Bu Barida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Musri, Wan Usu, Atok Uban, Sisir, Lembaung, Yuni di Landak, Bang Widi di Tokyo, yang lain di Rangkujak dari sampai tempat kecuali Ban Mbak Cindy yang lagi tugas. Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Bang Jali di Balai Karangan ya. Sudah antri, kita langsung aja puterin dulu lagunya karena udah ada 3 lagu ya yang udah disiapin untuk di malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita langsung aja kita puterin dulu untuk lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, habis ini kita angkat lagi, kita baca-baca lagi untuk beberapa yang sudah bergabung malam ini.

0: Oke, udah di segmen ke-6 artinya ya, 23.20 ya, sekitar 30 menit lagi, setengah jaman ya. 30 menit lagi ya. Ya, nanti sesi kita sudah akan berakhir. Ya, jadi silakan buruan yang masih pengen request-request untuk lagu-lagunya di sesi Sapa Malam hari ini ditemani barengan Cindy di 08115756494 untuk SMS WhatsApp-nya. Telepon 08573810365. Baik ya, kita langsung angkat dulu untuk teleponnya. Sudah ada WhatsApp. Coba kita angkat. Halo, selamat malam Sapa Malam.
1: Halo, siapa malam? Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas. Ini dengan siapa?
0: Dengan Cindy malam hari ini, Pak Busri.
1: Dengan siapa? Dengan Cindy?
0: Iya, dengan Cindy.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Masih bisa lagu kah?
0: Masih, mau lagu apa nih?
1: Kalau bisa sih, kalau minta lagu, kalau nak diputar sih, nak usah minta lagu. Kalau bisa diputar ya, saya minta lagu gitu.
0: Bisa mau lagu apa?
1: Nah, kalau nak diputar kan percuma minta lagu. Terkadang-kadang diputar gitu kan, lebih baik nak minta lagu kan. Kalau masih minta boleh diputar sih, minta lagu lah.
0: Lagu
1: gitu.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Titik Sandora, Keagungan Tuhan.
0: Titik Sandora.
1: Ya.
0: Oke, siap. Nanti si putarkan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Sandy yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu diberi kesehatan. Amin. Dan dimurahkan rezekinya. Salam buat kawan-kawan yang lah gabung semuanya tuh tadi, karena dah ramai yang gabung, dirangkul aja lah semua-semuanya. Nak disebut satu persatu karena waktunya dah di ujung nih. Iya, buat Mbak Sandy, terima kasih. Sapa Malam.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada Pak Busri di Sambas ya. Lagunya tadi Titik Sendora, Keagungan Tuhan. Siap, nanti bakal Cindy putarkan ya Pak Busri ya. Terima kasih juga tadi untuk doanya, salam-salamnya juga ya. Semoga doa baiknya juga berbalik sama untuk Pak Busri, amin ya. Oke, baik, silakan buat yang ingin bergabung di malam hari ini, masih Cindy tunggu ya. Buat yang baru bergabung atau mungkin mau bergabung ya, bisa di telepon WhatsAppnya kita juga ya, di nomor 08115756494, 08575381 0365. Baik, sudah ada telepon dari siapa nih, kita angkat dulu. Mana nih suaranya? Oke, kita angkat ya. Baik, halo, selamat malam, siapa malam? Halo?
2: Halo, selamat.
0: Halo? Halo? Wah, suaranya terputus nih sepertinya. Ya, tadi ada suaranya, baru bilang halo, selamat malam. Langsung terputus ya. Baik, coba di telepon kembali mungkin ya. Mungkin ada kendala sama jaringannya, sinyalnya juga mungkin ya. Boleh di telepon kembali ya buat. Nah, nih ada yang masuk lagi. Kita angkat. Baik, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Siapa nih ya?
0: Siapa ya?
3: Ingat-ingat dulu siapa nih.
0: Ini suaranya udah mau tidur kayaknya nih ya.
3: Aku terkejut bangun tidur nih.
0: Dengan siapa nih? Dengan kakek.
3: Siapa ya?
0: Dengan kakek siapa ya?
3: Dengan kakek patah hati di Kota Sanggau.
0: Ah, dalam Kota Sanggau.
3: Oh, sama Cindy gini kan?
0: Sama Cindy malam hari ini.
3: Pantai mimpi-mimpi tempatnya ini.
0: Gak betul mimpi ya.
3: Mimpi dengan suaranya lari kayak bol satu ya.
0: Kakek patah hati. Malam ini Jak, tapi sekali Jak.
3: Apa lagunya nih?
0: Lagunya mau apa?
3: Lagunya Hatiku Yang Luka.
0: Hati?
3: Hatiku Yang Luka.
0: Hati?
3: Hatiku Yang Luka dari Obi Mesak.
0: Hatiku Yang Luka.
3: Apa nak luka-luka? Orang jauh-jauh bisa masuk, kami orang dekat tak bisa masuk.
0: Tuh, ngapalah tuh, kalau cepat berarti, lebih cepatan yang itu tuh, yang jauh. Baik,
3: karena Cindy membuat acara susah masuk nih.
0: Nggak berhenti-berhenti nih, Oke, okay, teleponnya.
3: Kalau sini mau duduk malam, 3 malam lah, kempul satu ini. Masih ingat kan ini?
0: Masih lah suaranya.
3: Masih ingat suaranya. Apa kabarnya cuaca semua merah ini?
0: Kabarnya baik, cuacanya pasti sama. Masih sama aja, berasap je.
3: Tapi kalau sangat ini masih aman, titik-titik anu kabutnya masih berkurang nih, belum ada apa-apa.
0: Masih
3: ringan kita ini. Jarak pandang 1 kilo masih bisa nih.
0: masih kelihatan
3: masih,
0: ya.
3: Masih kelihatan. Kalau tahun yang tahun berapa dulu tuh enggak mampu. 100 meter enggak mampu.
0: Ya jauh. Tapi benar 100 meter. Apa?
3: Lagunya ada.
0: Lagunya ada. Siap, nanti bakal sini putarkan ya. Salam-salamnya nih mungkin nih.
3: Salam-salam pakai Datuk Uban tadi di Sidat ya. Usu Bakri di Sambas. Mama Boboi di Kucing. Mak Esa di Matan Suban. Siapa dia di Tekio tadi ya? Bang Yudi ya?
0: Yang mana tuh? Kakek Busri. Kakek Busri.
3: Bukan di Tekio tuh. Bang Widi ya.
0: Di toko iya, Bang Widi.
3: Terima kasih senggolnya tadi ya. Tapi ini lama masuk, udah jarang masuk nih, lama banyak lupa-lupa dengan teman nih. Nah, jadi kita ada rangkul semua jalan ya.
0: Oke, siap.
3: Dari A sampai ke Z. Dari Z sampai ke A. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan sini sehat keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Belum dapat jodoh ini?
0: Belum.
3: Wah, malah kakek dong. Belum dapat jodohnya. Bagaimana nih?
0: Nggak apalah.
3: Sini jangan marahnya, sini ya cuma bergoro aja.
0: Iya, makasih.
3: Iya, sekian terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Masih kita tunggu ya. Mungkin untuk yang pengen telepon-telepon lagi selanjutnya boleh banget ya. Kita cari satu lagi sebelum Cindy akan putarkan lagi untuk lagu-lagunya. Ya, karena per segmen 3 lagu lah ya. Tadi sudah ada lagu, 2 lagu ya artinya ya. Dari Titik Sandora, Keagungan Tuhan. Lalu juga Hati Yang Luka dari Obi Mesak ya. Menemani aktivitasnya di malam hari ini ya. Silakan yang baru bergabung bisa ditelepon 0857-5381-0365. SMS WhatsAppnya 0811-5756-494 ya. Kita tunggu SMSnya juga boleh, SMS boleh ya. Kalau misalnya belum ada yang bergabung, sini bisa putarkan untuk lagu-lagunya dulu ya. Nih udah ada yang masuk ya, coba kita angkat. Baik, halo, selamat malam. Sapa malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam, Kak Cindy.
0: Iya, selamat malam, ini dengan siapa ya?
2: Iya, ini sama Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Kak Eli ya?
2: Yuli,
0: Kak Eli. Iya Kak Yuli, ya ampun iya. Apa kabar Kak Yuli? Belum tidur?
2: Puji Tuhan, Alhamdulillah Kak, baik, sehat. Belum Kak, abis inilah, abis radio nih.
0: Oh gitu ya, dengerin lagunya iya, buat nemenin tidur kali ya.

selamat istirahat. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Prosatu Sanggau tentunya ya. Oke, kita tahan dulu sejenak ya. Kita akan angkat lagi nanti untuk di segmen berikutnya. Kita hadirkan dulu untuk beberapa lagu ini, 3 lagunya. Ya, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Prosatu RRI Sanggau di sesi Sapa Malam.

0: Oke, baik, mendengar masih di sesi Sapa Malam ya. Udah di jam 23:45 waktu Indonesia Barat ya. Artinya juga sesi kita udah enggak lama lagi ya. Tapi antusias dari para pendengar, waduh, terima kasih banyak ya. Cindy, lanjut ya untuk bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini ya. Siapa cepat dia dapat ya. Ada Bang Sorando. Sorando ya di Periu Tayan Hilir. Selamat malam Cindy. Malam juga aku Sorando di Periu Tayan Hilir mau request lagu judulnya Lumpur dan Berlian. Salam-salamnya seperti Bung Lanius, Pak Alek, Cah Deso, Datu Uban, Datu Uban, Pak Belalang, Putra Lato-Lato, Bung Pael, Mama Boboy, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Indah, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mbak Parida, Mbak Ica, Bang Ling, Mbak Piola, Mbak Ling, Mbak Ling yang lainnya. Dirangkul aja dari A sampai Z buat yang bertugas. Kopi panas aja katanya. Kopi panas ya, gak ngopi malam-malam ya. Oke, terima kasih untuk Bang Sorando di Tayan Hilir ya, sudah bergabung di malam hari ini. Kita baca lagi untuk WhatsApp berikutnya. Ini dari siapa nih? Anonim katanya ya. Waduh, rahasia ya. Mau request lagu judulnya Masih Ada. Masih Ada dari 2D, 2D ya. Gimana baca penyanyinya nih ya. Selamat untuk semua pendengar setia RRI Sanggau dimanapun berada. Siap, lagunya nanti kita bakal cari ya. Sampai dapat tentunya untuk menemani aktivitas malamnya hari ini ya. Oke, lanjut kita angkat dulu untuk telepon yang udah berbunyi dari tadi ya. Oke, halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Cindy.
0: Iya, malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Nggak kenal lagi, Kak.
0: Ah,
1: tetangga
0: siap.
1: Tetangga dekat nih.
0: Tetangga dekat?
1: Iya.
0: Siapa ya? Cindy karena udah lama tidak di Pro 1, jadinya ya, agak-agak...
1: Tetangga.
0: Namanya
1: tetangga
0: kayak...
1: 5 langkah.
0: Oh, Mbak Miati ya?
1: Betul.
0: Betul. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak Cindy. Gimana
0: alhamdulillah
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat juga. Yang biasa ke RRI Sanggau kan ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Oke, lama tidak ini berkunjung.
1: Ke RRI lagi.
0: Oh, ya. Lama tidak berkunjung.
1: Iya, belum. Ada nanti waktunya ke situ.
0: Oh, gitu ya. Oke, okay, deh siap.
1: Masih dapat judul kah?
0: Masih. Mbak Miati mau request lagu apa malam ini?
1: Tiada nama seindah namamu, ya.
0: Tiada nama seindah namamu.
1: Dari Dewanta kan?
0: Dari Dewanta.
1: Dewanta.
0: Dewanta. Oke, okay. Tiada.
1: Dewanta.
0: Ah, gimana?
1: Dewanta.
0: Dewanta. Oh, sini dengarnya ya. Dewanta tadi. Oke. Okay. Tiada nama seindah okay. Namamu. Siap. Nah, salam-salamnya nih.
1: Salam dari adik Asam Bacan sama terkecuali ke sini ya. Yang udah jalan banyak terima kasih. Salam balik ya.
0: Oke, okay, siap Mbak Miati.
1: Waktunya enggak banyak lagi nih. Nah, nanti pulang hati-hati ke sini ya.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Sudah ada 3 judul lagu ya yang Cindy siap untuk putarkan di malam hari ini. Terima kasih banyak, nanti kalau ada waktu lagi karena ini udah di jam 23:48 nanti masih Cindy akan angkat-angkat lagi untuk teleponnya ya. Kita akan dengarkan dulu untuk 3 lagu berikut ini, tetap di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Ya baik para pendengar ya, sudah dipukul 23 lewat 53 waktu Indonesia Barat. Waduh gak kerasa banget ya ternyata request-requestnya. Mohon maaf banget untuk dua lagunya belum sempat Cindy putarkan untuk di malam hari ini. Tapi jangan khawatir ya, Sapa Malam tentunya akan hadir untuk menemani Anda di setiap harinya dari jam 22 sampai dengan jam 23 lewat sedikit ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Saya mohon maaf banget dua lagu yang belum terputar ya, tapi nanti coba akan kita tampung dan kita putarkan tentunya di malam berikutnya ya. Terima kasih banyak dan masih akan kembali hadir tentunya RRI Pro 1 Sanggau dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Kalau gitu Cindy juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak, sampai jumpa, selamat istirahat ya, dan selamat beraktivitas juga untuk esok harinya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, baik pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini untuk edisi Selasa 11 Agustus tahun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu. Ya kan, 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif. ASN yang masih aktif.
1: Untuk para tim, semoga bisa saling menjaga tali silaturahmi antar kampung dari turnamen ini, dan juga semoga bisa menghasilkan bakat-bakat anak muda kita, terus juga bisa mengingatkan tali persaudaraan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai membenahi pengelolaan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata optimal. Selain menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, penataan tersebut juga diarahkan agar aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengungkapkan, dari 85 unit rumah dinas milik pemerintah daerah, hanya 36 unit yang dihuni ASN aktif. Sementara 49 unit lainnya masih ditempati para pensiunan. Aswin menegaskan rumah dinas merupakan aset daerah yang harus ditertibkan karena keberadaannya bukan untuk diwariskan kepada keluarga penghuni sebelumnya. Pemkab Sanggau kini melakukan pendataan dan penertiban menyeluruh terhadap rumah dinas serta aset daerah lainnya guna memastikan pemanfaatannya sesuai aturan dan mendukung peningkatan PAD.
0: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan-kendaraan dinas misalnya itu. Ada yang dibawa pegawai-pegawai sebelumnya itu tidak tahu di mana rimbanya, apakah hilang atau rusak berat, tidak tahu. Itu ya, itu semuanya itu kita lakukan penertiban, termasuklah salah satu misalnya itu rumah dinas. Ini penting sebenarnya, kan banyak kita lihat misalnya, kan dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu. Ya kan, 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif. ASN yang masih aktif.
2: Aswin menegaskan, penataan rumah dinas tidak hanya bertujuan menertibkan aset daerah, tapi juga memastikan pemanfaatannya tepat sasaran. Dengan pendataan dan evaluasi yang terus dilakukan, seluruh aset pemerintah diharapkan dapat dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Tri Putri melaporkan.

0: Turnamen sepak bola Pesta Rakyat Kembayan atau PRK Season 4 menjadi sarana tali persaudaraan antar kampung di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Anggota panitia turnamen sepak bola PRK Season 4, Siwa Pranata berharap seluruh peserta dapat menjaga kebersamaan dan silaturahmi selama mengikuti pertandingan. Siwa mengungkapkan, turnamen sepak bola ini merupakan kegiatan tahunan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali bakat-bakat muda di bidang sepak bola. Ia juga menyampaikan sebanyak 43 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen sepak bola tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga sportivitas, kebersamaan, serta nama baik Kembayan selama pertandingan berlangsung.
1: Baiklah, untuk tim yang mendaftar pada turnamen kita pada hari ini, ada 43 tim. Kemudian harapannya untuk para tim semoga bisa saling menjaga tali silaturahmi antar kampung dari turnamen ini, dan juga semoga bisa menghasilkan bakat-bakat anak muda kita, terus juga bisa mengingatkan tali persaudaraan.
0: Siwa memaparkan turnamen sepak bola Pesta Rakyat Kembayan Season 4 dijadwalkan berlangsung hingga setelah peringatan 17 Agustus 2026. Dia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para peserta maupun masyarakat di Kecamatan Kembayan. Dr. Fendi melaporkan.
2: Sebanyak 54 tim putra dan putri ambil bagian dalam turnamen voli antar desa Kabupaten Sanggau pada Pesta Rakyat Kembayan atau PRK Season 4. Koordinator turnamen voli PRK Season 4, Nikolaus Bahari, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 20 tim putri dan 34 tim putra. Menurutnya, antusiasme peserta terlihat dari jangkauan tim yang mendaftar dalam turnamen tersebut. Beberapa peserta bahkan berasal dari Kecamatan Kapuas untuk kategori putra dan Kecamatan Toba untuk kategori putri.
3: Untuk tahun ini agak beda. Kami kalau tahun-tahun lalu kita bukanya lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Khusus untuk tahun ini kita buka antar desa se-Kabupaten Sanggau. Jadi antusias para pemain atau para peserta pertandingan lumayan tinggi. Ya. Terbukti pendaftaran paling jauh itu ada dari Kabupaten Sanggau sendiri, Kecamatan Kapuas. Kemudian untuk putri yang paling jauh itu dari Toba.
2: Nikolaus menyebut turnamen voli antar desa Kabupaten Sanggau ini telah berlangsung sejak 28 Juli 2026 dan dijadwalkan berakhir pada partai final 15 Agustus 2026 datang. Ia pun mengapresiasi peserta yang telah berhasil melaju ke tahap berikutnya, serta berharap peserta yang belum beruntung dapat kembali mengikuti turnamen pada tahun mendatang. Dr. Kandi melaporkan.

Ya, selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan juga media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Selamat bergabung kembali tentunya di frekuensi 97 MHz ya, RRI Pro 1 Sanggau. Untuk edisi hari ini di Rabu 12 Agustus 2026 ya, bersama saya Cindy tentunya dengan tim kerabat kerja yang bertugas pastinya untuk edisi hari ini ya. Menyapa Anda juga yang mungkin pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya ya, para pendengar ya. Nah, seperti biasa program-program akan kami hadir kan ya, sesaat lagi akan ada Mutiara Pagi Islam bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu kami akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang mana untuk edisi hari ini ada surah Al-Anfal ayat 2-6, lalu juga nanti akan ada jejak rasul juga yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada Mutiara Pagi Islam. Tetap stay tune di 97 MHz.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: Ya, baik pendengar ya, itu dia tadi untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ya untuk edisi pada pagi hari ini. Dan seperti yang tadi sendiri sampaikan, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Islam.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, selamat pagi, selamat bergabung kembali tentunya untuk Anda, para pendengar ya, yang mungkin baru saja bergabung di frekuensi 97 FM ya, ditemani bersama dengan saya Cindy tentunya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan ya, para pendengar ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan dan juga mengawali aktivitas kita ya, ada Mutiara Pagi Islam, yang mana topik hari ini adalah tentang memaknai kemerdekaan. Dan tentu saja untuk narasumber kita ya, para pendengar mungkin juga sudah pada lihat ya di beberapa flyer postingan kita, juga ada Ustadz Fathur Rahman yang juga merupakan penyelenggara zakat dan juga wakaf dari Kemenag Sanggau. Baik, langsung kita sapa terlebih dahulu. Baik, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Salam Kak, alhamdulillah sehat Kak, alhamdulillah kami di sini lancar aja. Cuaca juga bagus, cuma ya agak sedikit kabut berawan aja.
0: Iya, baik ya. Langsung saja, Pak Ustadz, di edisi pagi hari ini ya, kita akan mendengarkan untuk topiknya adalah memaknai kemerdekaan. Mungkin untuk waktu dan tempat, sini persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Sanggau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala kesehatan, keberkahan, kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga pada kali ini kembali kita bisa bertutur sapa walaupun sekedar lewat udara saja. Tapi semoga silaturahmi kita ini kemudian akan selalu tersambung, baik itu zahiran wal batinan, secara lahir dan secara batin. Selawat dan salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang tukang semuanya, pagi ini kita merasa nyaman, kita bisa bersilaturahmi, kita juga bisa mendengarkan siaran RRI. Ya, salah satunya adalah karena kita punya rasa aman. Nah, rasa aman itu dapat kita rasakan karena apa? Karena kita sudah merdeka. Para pendengar RRI yang tukang semuanya, masih kita bayangkan kondisi sahabat-sahabat kita ataupun rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang ada di Palestina. Pagi ini mereka tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Mereka merasa terancam, mereka merasa terdesak, mereka merasa suatu saat kemudian kematian ada di depan mereka. Begitu juga di beberapa tempat yang lainnya, ada di Ukraina, ada di Rohingya, atau dimanapun, beberapa sahabat kawan-kawan kita masih belum merasakan kemerdekaan yang sejati. Maka para pendengar RRI Sanggau semuanya, mari selalu kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Karena memang nikmatul badal iman itu aman ya. Jadi nikmat sesudah iman itu yang bisa kita rasakan itu adalah rasa aman. Ya, rasa aman itu ada karena kita punya rasa, punya kemerdekaan. Maka mari selalu kita syukuri rasa aman merdeka yang kita rasakan. Allati at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita kemudian bisa tercukupi kebutuhan kita, wa amanahum min khauf. Kita punya rasa aman, rasa dari ketakutan-ketakutan. Memang kalau orang terjajah itu memang yang paling mereka rasakan adalah al-khauf, rasa ketakutan. Sedangkan kalau kita orang-orang beriman, akan disampaikan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena adanya rasa aman yang bisa kita rasakan. Maka para pendengar yang semuanya, apakah kemerdekaan itu dalam pembukaan undang-undang, bahkan di awal sudah bisa kita seringkali kita baca, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi semua bangsa itu, semua manusia itu punya hak untuk merdeka. Dan memang manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang punya kemerdekaan untuk memutuskan, menentukan diri sendiri. Walaupun mungkin dulu ada yang menjadi budak, dulu ada yang jadi raja, dulu ada yang dirasa rakyat biasa, ada yang menjadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi tukang patri. Tapi semua orang, semua insan itu adalah makhluk yang kemudian punya hak untuk merdeka daripada makhluk yang lainnya. Mari kita bandingkan dengan makhluk yang lainnya. Malaikat itu sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat kalau bahasa kerennya tidak punya independensi, tidak punya kemerdekaan untuk menentukan diri sendiri. Kalau tugasnya mencabut nyawa, ya mencabut nyawa saja. Nggak bisa malaikat pencabut nyawa sebelum mencabut nyawa kemudian dia mampir ngopi, nggak bisa. Malaikat yang menanyakan orang dikubur, ya kerjanya menanyakan orang dikubur saja. Tidak bisa kemudian dia berpindah tugas dengan tugas-tugas yang lainnya. Apalagi makhluk yang lainnya, gunung, pohon, netep gitu aja. Gunung yang netep gitu saja, perpohonan yang netep gitu saja. Mereka makhluk-makhluk tumbuh, berkembang, tapi tidak punya rasa independensi. Ada mungkin makhluk yang bisa kemudian kemana-mana, disebut sebagai binatang, hewan. Tapi kemampuan mereka tidak seperti kemampuan manusia. Karena sebagai insan yang merdeka, sebagai insan yang paripurna, bisa katakan laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah manusia itu makhluk yang paling sempurna. Kita dibekali rasa, kita dibekali nurani, kita dibekali panca indera, kita dibekali yang namanya akal, kita punya rasa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar ini semuanya, mari kemudian kalau kita sudah bisa memahami bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka semua manusia, semua umat itu punya hak untuk kemudian menyatakan dirinya sebagai insan yang merdeka. Semua bangsa berhak untuk merdeka. Kita sepakat, bangsa itu kan terdiri atas suku-suku bangsa. Kita bangsa Indonesia yang terdiri atas suku orang Jawa, orang Sunda, orang Borneo Kalimantan, orang Melayu, orang Dayak, orang Chinese, orang Papua, orang Maluku, dan semua suku bangsa itu bersatu menjadi bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaannya. Dan itu memang hak segala bangsa. Sebelah kita ada bangsa Malaysia, ada bangsa Filipina, ada bangsa Timor Leste, bahkan ada bangsa Australia. Semua adalah, semua bangsa punya hak untuk merdeka. Nah, kemudian dari merdeka kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman, Ayyuhannas inna khalaqanakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafu. Wahai sekalian manusia, untuk menunjukkan kepada manusia ya, bahwa untuk umum ayatnya, aku sudah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kemudian memerdekakan diri, silakan. Tapi tugas kalian, biarpun kalian sama-sama merdeka, Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, Filipina merdeka, lita'arofu, saling kenal, mengenal. Maka para pendengar ini tengok semuanya, jangan sampai kemudian kita sekedar menyatakan kita merdeka saja. Mari kemudian kita menyatakan, kita saling kenal mengenal satu sama yang lainnya. Semua punya rasa keistimewaan, semua kemudian istimewa. Tidak ada yang paling elit dalam negara yang merdeka itu. Tidak, harusnya tidak ada yang kemudian merasa paling tinggi dan kemudian ada yang direndahkan. Tidak ada merasa paling mampu dan ada yang tidak berdaya. Semua sama kalau di negara orang, di bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam pembukaan undang-undang disampaikan kemudian selanjutnya. Nah, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, itu juga makna kemerdekaan. Kalau sudah merdeka, tidak ada lagi kata menjajah ataupun penjajah. Kalau sudah merdeka, tidak juga boleh ada lagi kata penjajahan. Nah, para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang memang mungkin sudah tidak ada lagi Belanda yang menjajah Indonesia. Tidak ada lagi Jepang yang datang negeri kita kemudian menjajah negeri kita. Tidak ada lagi Rusia atau Uni Soviet dulu yang menjajah Afghanistan. Tidak ada lagi kemudian bangsa Prancis yang menjajah bangsa Vietnam. Tidak ada lagi, semua di era kemerdekaan. Kecuali tadi saya sampaikan berapa negara belum merasakan kemerdekaan seperti Palestina dan beberapa negara yang lainnya. Nah, di penjajah mungkin sudah tidak ada. Tapi penjajahan, sifat-sifat penjajah itu masih banyak ada di negeri kita. Apa sifat penjajahan itu? Itulah namanya sifat tamak, ketamakan, kerakusan, dan itu ada di mana saja. Nah, sifat penjajahan ada di mana saja. Mulainya adanya penjajah juga sama, karena sifat tamak ataupun tamak, serakah. Orang Portugis awal, Spanyol datang ke Indonesia, serakah melihat banyaknya lada, pala, rempah-rempah yang ada di bumi pertiwi ini. mereka kemudian serakah ingin menguasai, maka kemudian mereka menjajah Indonesia. Bangsa Belanda datang melihat bangsa Indonesia kaya, ada hasil bumi, rempah-rempah, minyak bumi, datang ke Indonesia, kemudian menjajah Indonesia karena sifat serakah. Begitu juga mungkin kemudian Spanyol sudah terusir, Belanda sudah terusir, Perancis sudah terusir, Inggris sudah terusir, tapi yang belum bisa terusir adalah sifat penjajahan karena keserakahan, ketamakan masih ada. Para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan semuanya, sifat serakah ini memang susah untuk dihapuskan. Karena serakah ini dari tiga sifat yang merusak. Apakah sifat tiga sifat yang merusak itu? Yang pertama, suhumuto, hawa umutaba, ijabu mar'i binafsi. Suhumuto, keserakahan yang diperturutkan. Sudah serakah, diturutin lagi. Hawa umutaba, orang yang suka kagum pada dirinya sendiri. Siapa itu? Ya orang yang merasa dirinya lebih unggul daripada yang lainnya. Kalau tidak ada saya, makanya panggil saya, makanya ada saya. Kemudian ijabu mar'i binafsi, orang yang kemudian suka menuruti hawa nafsunya sendiri. Tiga sifat yang merusak dan memang susah untuk dihapuskan. Makanya kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan memaknai makna kemerdekaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada kata di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang demikianlah. Kemerdekaan itu mirip kalau kita sedang berusaha. Manusia itu kan ada tawakal, ada namanya ikhtiar, kemudian itu menjadi takdir. Takwakal itu usaha. Kita mungkin sudah banyak berusaha, berikhtiar, tapi kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya sebenarnya kembali pada Allah semata. Maka sebenarnya balik-balik ada namanya ikhtiar, ada namanya tawakal. Ikhtiar itu usaha, kita memproklamasi, kita kemudian juga membela bangsa negara, kita berperang, kita usir Jepang, kita lawan nikah Belanda, maka kemudian kita bisa merasakan merdeka. Tapi sekali lagi, itu semua sudah dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apapun ikhtiar kita, proklamasi apapun, undang-undang dasar apapun, kemudian itu semua karena apa? Berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nasrum minallah wa fathun qarib. Bahwasanya pertolongan itu dari Allah, wa fathun qarib, dan kemudian segala sesuatu kemenangan itu asalnya dari Allah semata. Atau kemudian wa hazzamal ahzabal wahdah. Sesungguhnya Allah lah yang mengusir musuh-musuh kalian. Kita harus percaya itu. Bahwa kemudian berkah keberkahan Allah harus selalu kita jaga sesudah kita di alam merdeka ini, makanya kemudian kembali kepada kita. Jamaah rahimakumullah, apakah ada berkah Allah itu dicabut? Banyak contoh-contoh bagaimana sebuah negeri kemudian awalnya dia merdeka, bagus, berkuasa, dia berjaya, tapi dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia lupa pada berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dicabutlah nikmat dari negeri itu. Ada Mesir dulu berjaya di zaman Firaun, tapi tidak bersyukur, kemudian dicabutlah firman keberkahan Allah tersebut. Ada dulu yang namanya negara Persia, negara Romawi yang kemudian berjaya, tapi lupa pada keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia dicabut kemerdekaannya. Dia menjadi negara-negara yang kemudian terhina. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita takut kalau kita tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat keberkahan atas negeri kita yang tercinta ini, yang laksana jambut khatulistiwa ini, kemudian akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada negeri kita. Nah, dalam Al-Quran telah menegaskan, La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmatku, maka akan aku tambahkan. Tapi siapapun kemudian yang tidak mau mensyukuri segala nikmatku, Allah tidak menyatakan akan aku kurangi, tidak juga demikian. Tapi Allah kemudian langsung menegaskan, Inna adabil lasyadid. Sesungguhnya siksaku, azabku akan berat kepada mereka-mereka yang tidak mau bersyukur. Maka mari perlu kemudian kita syukuri nikmat kemerdekaan yang kemudian bisa kita rasakan sampai hari ini. Sekali lagi, kemerdekaan itu tidak semua bisa merasakan. Dan kita bangsa Indonesia perlu kemudian mensyukuri nikmat yang begitu besar ini. Ya, para pendengar ini untuk semua, nikmat apa yang bisa kita rasakan kadang-kadang kalau coba kita kali? Yang pertama, bangsa Indonesia itu bangsa terdiri atas suku bangsa yang bermacam-macam. Mari kita lihat ke Timur Tengah. Timur Tengah itu sebenarnya sukunya sama, sama-sama orang Arab. Ya orang Arab demikianlah orang. Tapi mereka terdiri atas berbagai bangsa-bangsa. Mereka terpecah terdiri atas berbagai macam negara-negara. Tidak mau bersatu atas nama satu suku saja. Berbeda dengan kita Indonesia. Kita berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Dayak, ada Melayu, ada Aceh, ada Ambon, ada Papua, dan banyak lagi yang lainnya, ada Bung Rumah Irama. Tapi kemudian kita bisa bersatu menyatakan kemerdekaannya di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman dimulakan pendengar RI semuanya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ada suku bangsa Eropa. Suku bangsa Eropa. Agak kebalikan. Kalau bangsa Eropa itu terdiri berbagai macam suku bangsa. Ada bangsa Irlandia, ada bangsa Inggris, ada bangsa Perancis, ada Rusia juga. Tapi juga sama, mereka juga sulit untuk menyatu menjadi satu negara. Terpecah-pecah. Yang Jerman membentuk negara sendiri, yang Belanda negeri sendiri, yang Perancis dengan bahasa Perancis negeri sendiri, yang Rusia juga negeri sendiri. Bahkan Rusia kemudian berperang dengan Ukraina, negeri sendiri. Itu bangsa Indonesia. Kadang-kadang mungkin orang Eropa juga tidak bisa membayangkan. Dari segi bahasa saja, kita ada sekitar 300 bahasa yang ada di negara kita. Ada bahasa-bahasa yang kemudian mungkin agak mayoritas, ada juga bahasa-bahasa yang antar kampung saja juga berbeda-beda. Tapi kita tetap mau satu bangsa Indonesia. Apalagi sukunya sudah tadi saya jelaskan. Pulaunya ada sekitar 17.000 pulau. Susah mengatur negara yang bentuknya kepulauan seperti itu. Tapi ternyata semua mau menyatu dalam satu bangsa, bangsa Indonesia. Para pendengar NTK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus bisa mengisi kemerdekaan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan bagaimana? Ya. Mengisinya ya tadi selain bersyukur ya mengisinya dengan kemudian kita bisa menjadi insan-insan yang bisa memberikan kemanfaatan. Nabi menyatakan makhluk manusia itu ada tiga tipe. Yang pertama, tipe wajib atau orang yang selalu dicari orang. Mereka itu seperti makanan. Namanya makanan itu kan kebutuhan pokok. Namanya makanan itu kebutuhan pokok. Makanan itu ya pagi kita makan, siang kita makan lagi, malam juga makan, pasti dicari. Karena kalau orang nggak makan, kemudian orang kemudian akan lemah, lemas, dan mungkin kemudian bisa kelaparan dan menimbulkan kematian. Maka itu orang yang wajib dicari orang. Kalau nggak ada, dia dicari. Kalau ada, kemudian dia didekati. Orang yang seperti tipe makanan. Kemudian yang kedua, orang yang seperti ad-da'i, seperti tipe obat. Tipe orang kalau namanya obat itu dicari kalau pas baru sakit. Kalau kita demam, kita cari Sanaflu atau Fludan. Kalau kemudian kita sedang pusing-pusing, kita nyari yang namanya paracetamol. Butuh, perlu, Tapi perlunya kalau pas orang sedang perlu saja, sedang butuh saja. Kalau sedang sehat, kita nggak nyari obat. Itulah sifat orang-orang yang seperti sifatnya obat. Yang ketiga itu paling sial lagi. Adalah orang-orang yang seperti ad-dawa, seperti penyakit, seperti penyakit. Penyakit atau apa? Ya dijauhi. Orang punya penyakit saja kadang-kadang dijauhi. Kita pasti nggak mau dekat-dekat kalau kalau apalagi waktu COVID. Orang kena COVID diisolasi. Orang kena flu dijauhi, bersin-bersin dijauhi. Apalagi penyakit-penyakit yang lainnya pasti dijauhi. Nah, pengennya kemudian kata Nabi, kita pengen menjadi insan yang bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, para pendengar ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, makanya demikianlah. Kalau kita mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan berusaha menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama, apalagi kepada bangsa dan negara ini. Para pendengar RRI yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya, kalau kemudian pada hari-hari ini kita bisa merasakan Agustus ini adalah hari kemerdekaan, hari kemenangan, mari kemudian kita maknai lagi. Sekali lagi dalam rangka juga mengisi kemerdekaan ini. Apa makna kemenangan, kemerdekaan itu? Para pendengar ini semuanya, sahabat Anas bin Malik menyatakan, ada lima makna dari kemenangan di hari kemerdekaan itu. Lima makna yang perlu juga kita pahami. Tidak sekedar merdeka dengan proklamasi, tidak sekedar merdeka dengan sekedar adanya undang-undang, tapi kemenangan bagi kita orang-orang yang selalu memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sahabat Anas bin Malik menyatakan, "Kullu yaumin yamuru 'alal mu'min wa la yuktab 'alaihi dambun fa huwa yaumun 'id." Orang-orang yang setiap hari bisa

sejalan. Ya seperti kita inilah, di waktu kemarau. Di waktu kemarau kita berjalan, dan kemudian kita pasti kena debu. Muka, debu itu ibarat perbuatan dosa. Mungkin muka kena, kita bisa kena debu. Tangan kita bisa kena debu. Tapi kan kita dia ikhtiar. Kita pakai baju. Namanya wali baju takwa. Baju takwa. Nah, baju, kita memakai masker. Masker takwa. Kita memakai kacamata. Kacamata takwa. Kita memakai peci topi, peci takwa. Nah, takwanya dengan apa? Dengan sholat, dengan beribadah, melindungi kita. Nah, kalau kita nggak pakai masker, kita nggak pakai baju, seluruh tubuh kita akan kena debu. Apalagi di musim kemarau seperti ini. Debu itu seperti dosa. Bayangkan kalau kemudian tangan berdebu, artinya tangan kita selalu berdosa, kaki berdosa, mata berdosa. Nah, jadi makhluk seperti apa kemudian kita yang penuh dengan debu lumpur dosa seperti itu. Makanya mari kita usahakan hari-hari kita menjadi pemenang dengan apa? Menghindari ataupun meminimalisir dosa kesalahan yang kita lakukan dalam hari-harinya. Baru kemudian kita bisa merasakan sebagai orang yang menang dan merdeka. Para pendengar era ini semuanya, kemudian sahabat Anas bin Malik yang kedua menyampaikan, al-yaumal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman fahuwa yaumul id. Hari di mana meninggalkan dunia dengan iman, maka itu kemenangan yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Artinya pada saat nanti kita menutup mata, kita mengakhiri dengan lafal tauhid la ilaha illallah, maka itulah kemenangan yang sejati. Para pendengar nanti yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih ini memang harus dilatih. Hati kita harus selalu diarahkan untuk kemudian selalu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kita tunduknya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada harta, tahta, cinta, kuota, pulsa. Tidak seperti itu. Tapi kemudian kita kemudian tundukkan hati kita kepada Allah, dilatih. Nah, maka kemudian ketika kita menutup mata, kita akan tetap menjadi orang yang beriman dengan bersyahadat la ilaha illallah. Itulah kemenangan, kemerdekaan yang sejati. Para pendengar ini RRI yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa yu'man ahwalu yaumil qiyamah fa wa yaumul id. Orang yang kemudian nanti di hari kiamat melewati jembatan as-sirat dengan selamat, aman dari ketakutan, maka kemudian itulah orang yang merdeka, yang hakiki, kemenangan yang hakiki. Nah, para pendengar ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang kita diingatkan dunia itu sifatnya sementara, merdeka di dunia itu sifatnya sementara. Yang abadi itu merdeka di akhirat, merdeka di yaumil kiamah. Nah, merdeka di dunia perlu. Nah, tadi kan awal kami sampaikan, nikmatul badal iman aman. Untuk kemudian kita bisa membina iman, kita harus punya rasa aman. Atau sebaliknya, agar aman itu bisa terjaga, kita juga harus membina iman, saling berkaitan. Tapi ingat sekali lagi, nikmat kemerdekaan di dunia itu sifatnya sementara. Nah, dunia itu memang sifatnya sementara saja. Yang kita cari adalah kemerdekaan, kemenangan di akhirat nanti. Ketika di yaumil kiamah, malaikat kemudian akan menyambut kita, salamun qawlam mir rabbir rahim. Selamat datang wahai orang-orang beriman. Keselamatan, keberkahan dari Tuhanmu teruntuk untuk kalian semuanya, orang-orang yang telah menjaga imannya di dunia kemarin. Aman ketika menyeberang jembatan as-sirat. Para pendengar ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti pernah mendengar bagaimana kisah tentang jembatan as-sirat yang nanti akan dilewati pada nanti yaumil kiamah nanti. Jembatan yang sekedar lebarnya sekedar rambut, selebar rambut saja, yang sangat panjang sekali, di bawahnya kemudian sudah menunggu neraka al-hutamah dengan api yang menyala-nyala. Kita harus melewati jembatan itu. Bagi yang selamat, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak punya rasa iman,
maka kemudian

0: Kemudian dia akan menjadi insan-insan yang tercebur ke dalam siksa api neraka. Ya. Makanya semoga kita dengan ikhtiar kita di dunia ini mengisi kemerdekaan dengan membina rasa iman, berbuat kebaikan, menjadi orang yang baik terhadap orang bermanfaat, maka kemudian ketika menyeberangi jembatan Asirot, kita bisa menjadi orang yang aman, terselamatkan. Dan kemudian kita sudah menyeberang jembatan tersebut selamat di seberang sana, kita kemudian bisa menyampaikan merdeka. Karena apa? Karena memang benar-benar kita nanti mendapatkan kemerdekaan yang abadi. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sahabat Anas bin Malik menyampaikan, Al yaumul ladzi yadkhulu fihi al jannah fa huwa yaumul id. Hari ketika kita bisa masuk surga dengan aman dan terbebas dari siksa neraka, itulah kemenangan yang abadi. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cita-cita kita, keinginan kita memang demikianlah ya. Kita kemudian bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah telah mengingatkan, Innal ladina amanu wa amilu sholihati ulaikahum khairul bariyah. Orang-orang yang bisa menjaga rasa imannya, orang-orang yang bisa lalu beramal soleh, ulaikahum khairul bariyah. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu artinya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan sekali lagi, asalkan dia selalu bisa menjaga iman dan berbuat kesalehan, menghindari maksiat dan dosa-dosa. Ya itu sudah susah. Nah. Tapi kalau kita balik lagi ke dalam makna kemerdekaan ini, memang demikianlah. Nah. Kita bisa menjadi orang yang taat kepada agama, juga taat kepada negara. Memang sebenarnya demikianlah. Mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, taat dengan peraturan agama dan negara, tidak melanggar lampu lalu lintas, tidak melanggar lampu merah, selalu membayar pajak, itu kan juga amal-amal yang bagus. Yang kadang-kadang orang kan tidak melihat itu sebagai amal agama, tapi dianggap sebagai amal bakti kepada negara. Saya tidak. Jadi berbakti kepada negara itu juga sama, dianggap juga berbakti kepada agama. Ya memang ada ajaran agama yang khusus. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada namanya haji, ada namanya sedekah. Itu amal agama khusus. Tapi juga ada amal agama, amal-amal untuk negara, untuk bangsa, tapi juga bernilai pahala. Membayar pajak itu juga amal yang nilainya tidak sekedar nilai negara saja, nilai dunia saja, tapi juga bisa bernilai agama. Membawa kebaikan. Karena dengan membayar pajak, kita kemudian juga berbagi kepada orang lain. Kita sharekan penghasilan kita, kemudian bisa memberikan kemanfaat kepada orang lain. Karena dari uang pajak itulah kemudian pembangunan dilaksanakan. Jalan-jalan dibangun. Dengan jalan yang baik, orang bisa lewat jalan dengan nyaman. Orang lewat jalan dengan nyaman, kemudian hatinya berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah. Kita sebagai wasilah sarana orang tersebut berpikir, maka pahala orang tersebut juga balik kepada kita juga. Ya. Jadi harus kita pahami. Jadi, maka mari jamaah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita ikhtiar meraih kemenangan kemerdekaan yang abadi di yaumul kiamah nanti dengan apa? Dengan selalu menjalankan kebaikan di dunia ini, taat selain pada aturan agama, juga taat pada aturan negara. Para pendengar ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya sahabat Anas bin Malik menyampaikan, Al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul id. Hari nanti di yaumil kiamah ketika kita memandang wajah Allah, maka kemudian itulah kemenangan yang abadi. Hari ini jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ini perlu kita latih, ini perlu kita biasakan. Kalau nanti suatu saat kita ingin memandang Allah, dekat dengan Allah, di dunia kita juga harus kemudian merasa diawasi Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan manusia kan gitu. Oh, nanti saya pengin ini. Tapi disampaikan kolak, nanti. Nah, sehingga kemudian tidak sempat dikerjakan. Dikir kolak, sholat kolak, tarlo nanti dulu. Padahal itu adalah sarana kita untuk bisa dekat bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, dan kemudian bisa bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu, para pendengar yang semuanya, intinya apa? Intinya saya ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kemudian memenangkan saat perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang maha dahsyat. Enggak ada sebagaimana 300 kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad melawan 1.300 orang kafir Quraisy. Jadi 1 banding 3, bahkan banding 4. Sebenarnya kekuatan yang sangat tidak berimbang, tapi bisa menang. Namun bagi Nabi menyatakan raja'tum minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Sesungguhnya ini sekedar jihad yang kecil. Para sahabat kemudian kaget. Ini kemenangan yang kecil. Benar kan Nabi ini? Iya, sekedar, padahal kami merasa sudah perang yang habis-habisan Nabi. Iya, tapi ini jihad kecil, kemenangan kecil. Kalian akan mengalami jihad besar, jihadul akbar. Apa jihadul akbar itu? Adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Maka para pendengar semuanya, bisa kita ringkas dari arti kemenangan dari sahabat Anas bin Malik tadi. Kalau kita bisa menang terhadap hawa nafsu yang kita miliki, entah itu nafsu dunia, nafsu ingin menjajah, nafsu ketamakan, maka kemudian baru kemudian bisa dikatakan kita benar-benar insan yang bisa merdeka, yang semerdeka-merdekanya. Maka mari kemudian kita semua berikhtiar agar kita bisa menjaga, agar kita selalu bisa menjadi orang, bisa mengisi kemerdekaan ini. Kita lawan hawa nafsu, kita lawan kebodohan, kita lawan kezaliman, kita lawan sifat-sifat penjajahan. Nah, maka semoga itu semua bisa menjadikan kita menjadi orang-orang dan bangsa yang benar-benar merdeka. Demikian saya sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan. Ussikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi pada kakak, makasih.
1: Iya, terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Fathur Rahman ya, yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Dan tentunya juga semoga bisa membawa inspirasi untuk para pendengar, baik itu yang sedang mendengarkan di Sanggau dan juga di Antikong ya. Tadi ada beberapa poin-poin juga tentunya, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk memaknai kemerdekaan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ya, beberapa di antaranya adalah dengan bersyukur, lalu juga kita sebagai manusia juga menjadi insan-insan yang bisa memberikan kebermanfaatan ya, khususnya bagi bangsa dan juga negara ya. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz, terima kasih banyak tentunya untuk penyampaiannya di pagi hari ini. Semoga nanti mungkin di lain kesempatan kita masih bisa sharing-sharing lagi, mungkin dengan topik-topik yang berbeda untuk edisi Mutiara Pagi Islam ya, Pak Ustadz ya.
0: Iya, siap-siap. Ya, makasih Kak.
1: Iya, baik, terima kasih juga untuk para pendengar ya yang sudah menyimak untuk Mutiara Pagi Islam edisi hari ini bersama dengan Ustadz Fathur Rahman yang juga merupakan penyelenggara zakat dan wakaf dari Kemenag Sanggau. Nah, untuk tayangan ulangnya tentunya juga Anda bisa simak ya melalui YouTube channel kami di RRI Pro 1 Sanggau. Kalau begitu, terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi para pendengar ya, kita simak Mutiara Pagi Islam edisi 12 Agustus 2026. Dan juga nanti sesaat lagi tepat pada pukul 6 pagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Pagi ya dari Pro 1 RRI Sanggau.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga di antara orang-orang dekat beliau mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Di antaranya adalah istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berikutnya adalah mayoritas di antara orang-orang yang mengikuti Nabi adalah para pemuda. Di antara mereka adalah Ja'far dan Zubair. Kemudian Umaymah, Abdullah ibn Jahas, Ubaidillah ibn Jahas, dan juga Abu Salamah. Yang lainnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan juga Umair ibn Abi Waqqas. Namun di antara orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu, tidak ada di antara paman-pamannya. Keempat pamannya yang memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat Quraisy, tidak ada satupun yang mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah pamannya yang sangat mengasihi, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ia berkeberatan untuk memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meski kedua putranya telah masuk Islam terlebih dahulu, yaitu Ja'far dan Ali bin Abi Thalib. Paman yang lainnya adalah Hamzah. Hamzah di awal-awal dakwah Nabi, ia belum tergerak untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan ia sering sekali menolak untuk diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Meski ia tidak menunjukkan kebencian kepada Nabi, sepertinya rasa ego dan kesombongan pada masa itu menyebabkan Hamzah gengsi untuk mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski pada periode berikutnya Hamzah pun ikut agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Pamannya yang ketiga adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang paling secara terang-terangan menolak. Bahkan ia sering sekali menghalang-halangi Nabi dari dakwahnya. Ia dikenal dengan orang yang sangat benci kepada Nabi. Ia sangat ingin Nabi celaka. Bahkan Abu Lahab menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pendusta, dukun, penyair, dan orang yang mengada-ngada. Itulah paman-paman Nabi yang di awal-awal periode, mayoritas di antara mereka tidak ada yang masuk Islam kecuali Hamzah dan Abbas kelak. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu yang berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Quran Surat 26 ayat 214. Maka setelah ayat ini turun, Nabi mengumpulkan keluarga besarnya dari Bani Abdul Muthalib. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyediakan hidangan. Dalam riwayat disebutkan ada 40 orang dari keluarga Bani Abdul Muthalib atau dari Bani Hashim. Namun ketika mereka menyantap hidangan yang diberikan kepada mereka, kemudian Nabi berseru di antara mereka, mengajak untuk kepada agama Al-Islam. Mereka pun satu persatu keluar dari majelis. Bahkan Abu Lahab mengatakan bahwa ini Muhammad adalah dukun, Muhammad mengada-ngada. Maka pada pertemuan pertama dikumpulkannya keluarga besar Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, tidak ada satupun yang mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Bahkan di antara mereka sangat
menampakkan kebencian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan tidak sedikit yang mengancam, yang mengintimidasi. Itulah awal dari dakwah Nabi terang-terangan ayat atau yang disebut dengan dakwah bil jahr. Dakwah yang disampaikan secara terang-terangan yaitu kepada keluarganya, keluarga Bani Abdul Muthalib dari keluarga Bani Hashim.

Ya baik para pendengar ya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Pagi dari Pro 1 RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: misalnya kan dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu, ya kan 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif, ASN yang masih aktif.
1: Untuk para tim semoga bisa saling menjaga tali silaturahmi antar kampung dari turnamen ini, dan juga semoga bisa menghasilkan bakat-bakat anak muda kita, terus juga bisa mengeratkan tali persaudaraan.
2: Warta Pagi selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Cindy Tarabila. Berita utama, Bupati Sanggau tekankan penguatan SDM untuk tingkatkan mutu layanan kesehatan. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong perbaikan layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Karena itu, Bupati Sanggau Yohanes Onter meminta seluruh rumah sakit terus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan guna menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Menurut Onter, pelayanan prima harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ia menegaskan masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak hanya mengharapkan kesembuhan tetapi juga kenyamanan serta pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, rumah sakit didorong menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar kualitas layanan kesehatan terus meningkat dan mampu menjawab harapan masyarakat. Informasi berikutnya, Pemerintah Kabupaten Sanggau membenahi rumah dinas dan bidik peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai menertibkan pemanfaatan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata secara optimal. Dari puluhan unit rumah dinas yang dimiliki pemerintah desa, sebagian diantaranya masih ditempati pensiunan sehingga diperlukan penataan untuk memastikan pemanfaatannya sesuai aturan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mulai membenahi pengelolaan rumah dinas yang selama ini dinilai belum tertata optimal. Selain menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, penataan tersebut juga diarahkan agar aset daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengungkapkan, dari 85 unit rumah dinas milik pemerintah daerah, hanya 36 unit yang dihuni ASN aktif. Sementara 49 unit lainnya masih ditempati para pensiunan. Aswin menegaskan rumah dinas merupakan aset daerah yang harus ditertibkan karena keberadaannya bukan untuk diwariskan kepada keluarga penghuni sebelumnya. Pemkab Sanggau kini melakukan pendataan dan penertiban menyeluruh terhadap rumah dinas serta aset daerah lainnya guna memastikan pemanfaatannya sesuai aturan dan mendukung peningkatan PAD.
0: Juga ada aset-aset lain seperti kendaraan-kendaraan dinas, misalnya itu ada yang dibawa mungkin pegawai-pegawai sebelumnya itu tidak tahu di mana rimbanya, apakah hilang, apakah rusak berat, tidak tahu. Itu semuanya itu kita lakukan penertiban, termasuklah salah satu misalnya ini rumah dinas. Rumah dinas ini penting sebenarnya, kan banyak kita lihat misalnya kan dari rumah dinas yang ada itu kurang lebih sebanyak 85 unit rumah dinas itu, ya kan 36 unit dari 85 itu dihuni oleh ASN aktif, ASN yang masih aktif.
3: Aswin menegaskan, penataan rumah dinas tidak hanya bertujuan menertibkan aset daerah, tetapi juga memastikan pemanfaatannya tepat sasaran. Dengan pendataan dan evaluasi yang terus dilakukan, seluruh aset pemerintah diharapkan dapat dikelola lebih optimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Informasi berikutnya, Polres Sanggau memastikan layanan call center 110 siap menerima laporan gangguan Kamtimnas dan berbagai kejadian darurat di tengah masyarakat. Kabak OPS Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat. Ia juga menyampaikan masyarakat tidak perlu ragu menghubungi layanan 110 apabila menemukan gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas maupun kejadian lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi. Menurutnya, layanan tersebut juga disiapkan untuk memperkuat respon cepat kepolisian di lapangan, dan disebutkan selama menerima laporan kejadian, layanan tersebut juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan kepolisian seperti pembuatan SIM, SKCK hingga perkembangan situasi Kamtimnas. Ia memastikan seluruh informasi masyarakat akan diterima dan ditindak lanjuti secara maksimal. Informasi selanjutnya, sebanyak 43 tim memeriahkan turnamen sepak bola Pesta Rakyat Kembayan atau PRK season 4 dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Selain menjadi wadah menjaring bakat muda, kejuaraan yang berlangsung hingga pertengahan Agustus 2026 ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dan juga persaudaraan antar kampung.
4: Turnamen sepak bola Pesta Rakyat Kembayan atau PRK Season 4 menjadi sarana mempertali persaudaraan antar kampung di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Anggota panitia turnamen sepak bola PRK Season 4, Siwa Pranata berharap seluruh peserta dapat menjaga kebersamaan dan silaturahmi selama mengikuti pertandingan. Siwa mengungkapkan, turnamen sepak bola ini merupakan kegiatan tahunan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali bakat-bakat muda di bidang sepak bola. Ia juga menyampaikan, sebanyak 43 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen sepak bola tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga sportivitas, kebersamaan, serta nama baik Kembayan selama pertandingan berlangsung.
1: Baiklah, untuk tim yang mendaftar pada turnamen kita pada hari ini, ada 43 tim. Kemudian harapannya untuk para tim semoga bisa saling menjaga tali silaturahmi antar kampung dari turnamen ini dan juga semoga bisa menghasilkan bakat-bakat anak muda kita, terus juga bisa mengeratkan tali persaudaraan.
4: Siwa memaparkan turnamen sepak bola Pesta Rakyat Kembayan Season 4 dijadwalkan berlangsung hingga setelah peringatan 17 Agustus 2026. Dia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para peserta maupun masyarakat di Kecamatan Kembayan. Oktavrendi melaporkan.
2: Sebanyak 54 tim putra dan putri antar desa sekabupaten Sanggau ambil bagian dalam turnamen voli Pesta Rakyat Kembayan atau PRK Season 4. Kejuaraan yang berlangsung sejak 28 Juli hingga 15 Agustus 2026 ini disambut antusias tinggi oleh peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau.
4: Sebanyak 54 tim putra dan putri ambil bagian dalam turnamen voli antar desa sekabupaten Sanggau pada Pesta Rakyat Kembayan atau PRK Season 4. Koordinator turnamen voli PRK Season 4, Nikolaus Bahari mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 20 tim putri dan 34 tim putra. Menurutnya, antusiasme peserta terlihat dari jangkauan tim yang mendaftar dalam turnamen tersebut. Beberapa peserta bahkan berasal dari Kecamatan Kapuas untuk kategori putra dan Kecamatan Toba untuk kategori putri.
5: Untuk tahun ini agak beda kami, kalau tahun-tahun lalu kita bukanya lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Khusus untuk tahun ini kita buka antar desa se-Kabupaten Sanggau. Jadi antusias para pemain atau para peserta pertandingan lumayan tinggi. Ya. Terbukti pendaftaran paling jauh itu ada dari Kabupaten Sanggau sendiri, Kecamatan Kapuas. Kemudian untuk putri yang paling jauh itu dari Toba.
4: Nikolaus menyebut turnamen voli antar desa sekabupaten Sanggau ini telah berlangsung sejak 28 Juli 2026 dan dijadwalkan berakhir pada partai final 15 Agustus 2026 datang. Ia pun mengapresiasi peserta yang telah berhasil melaju ke tahap berikutnya serta berharap peserta yang belum beruntung dapat kembali mengikuti turnamen pada tahun mendatang. Dr. Frandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau benahi rumah dinas bidik peningkatan PAD. Meriahkan HUT RI, 43 tim berlaga di sepak bola PRK 4. Saya Cindy Trabila mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, baik pendengar ya, tadi baru saja kita sudah dengarkan ya untuk Warta Pagi untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026 ya. Tentu saja menyapa Anda kembali di edisi pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung di frekuensi 97 MHz ya. Dan tentunya bersama saya Cindy nanti akan menemani Anda ya untuk Sanggo Pagi ini sampai dengan jelang pukul 11 nanti dengan rangkaian informasi dan juga program-program yang kami siapkan untuk Anda ya. Di 6:30 nanti ya para pendengar, kami juga akan masih mengajak Anda untuk menghadirkan informasi-informasi pagi ini ya. Nanti kita akan bergabung di sisi program Kabar dari Kalbar. Ada lagu-lagu tentunya penyemangat pagi untuk memulai aktivitas Anda yang mungkin tengah bersiap-siap untuk prepare berangkat kerja, atau mungkin di pagi hari ini sudah sarapan dulu gitu ya untuk menyiapkan pagi ini sebelum berangkat ke tempat tujuan Anda, ke kantor mungkin ya. Nah, tentu saja untuk yang mungkin rumahnya agak jauh dari kantor harus turun lebih awal sepertinya ya, biar tidak telat. Oke, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Ya baik para pendengar ya, pukul 6.26 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi ada beberapa lagu ya yang sudah sendiri hadirkan tentunya untuk mengawali pagi Anda yang mungkin baru bersiap-siap ya, atau mengawali paginya untuk di edisi hari ini ya. Dan kami informasikan juga 6.30 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kami akan ajak Anda juga untuk mengupdate informasi di dari gak hanya dari daerah Sanggau saja, tapi dari seluruh Kalimantan Barat di sesi program Kalbar dari Kalbar ya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.

0: Pontianak. Untuk cuaca, bingung nih, bingung ngomongin cuaca, bingung. Kalau di Pontianak cerah nggak ya ini? Cerah lah, enggak juga sih. Apa sih ini operator? Berasa sampai nanya ke operator. Ya jadi seperti itu ya. Sebenarnya mungkin kalau tidak tertutup asap sudah agak cerah nih di pagi hari ini kota Pontianak ya. Tapi karena asap juga cukup tebal, anak-anak sekolah juga alhamdulillah kayaknya sudah mulai banyak yang libur juga ya. Jadi memang ya cuaca kayak ginilah, kayak berawan, tapi sebenarnya udah agak-agak hangat di pagi hari ini seperti itu ya. Baik, kita ke informasi dulu di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun Kemen PKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalbar yang mendapatkan program ini. Staf ahli bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan masyarakat Kemenkap PKP Budi Permana mengatakan kunjungan Kemen PKP di Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang kemarin bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah ataupun bedah rumah merah putih. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 rumah dan jumlah ini meningkat 240% dari tahun 2025 sebanyak 967 orang. Sementara itu Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kemen PKP terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah, dan Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi Pemkab Kuburaya mendata rumah-rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, dan terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri ataupun gotong royong masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya coba sapa Cindy lagi deh. Cindy, sudah bisa mendengar suara saya?
1: Iya, halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Mohon maaf baru bergabung, ada kendala teknis tadi sedikit.
0: Ini?
1: Iya, gimana Mi?
0: Sanggau pagi ini seperti apa cuacanya?
1: Oke, untuk Sanggau pagi hari ini ya sedikit berasap karena memang beberapa hari ini juga mungkin update informasinya ada sedikit kebakaran lahan, tapi tidak yang tebal-tebal sekali, masih bisa terlihat lah seperti itu Mei untuk pagi ini.
0: Baik, terima kasih Cindy. Kita langsung ke informasi juga selanjutnya ya. Ini dari Sanggau juga. Bupati Ontot, libur sekolah akibat asap, tunggu kebijakan pusat. Cindy, silahkan.
1: Ya, baik. Jadi Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini menegaskan keputusan meliburkan sekolah akibat dampak kabut asap tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya kebijakan tersebut harus mengacu pada arahan dan juga keputusan pemerintah pusat agar penerapannya berjalan secara berjenjang dan juga terkoordinasi. Nah, meskipun demikian, ia menilai kondisi daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan tinggi terhadap dampak kebakaran hutan dan juga lahan saat musim kemarau. Nah, selain menyoroti potensi kabut asap, Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pemicu kebakaran, dan ia menegaskan kelalaian kecil ini tentu saja bisa menimbulkan dampak besar bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Nah, Ontot juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah tangga akibat listrik, kompor maupun lilin. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau tetap aman, nyaman dan terbebas dari bencana selama musim kemarau berlangsung. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Saya bergeser

0: ke Sambas, Dinas Pendidikan dan IGI Sambas dorong penguatan pendidikan di era digital. El, silakan.
1: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai dunia pendidikan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas terus mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital. Dan upaya tersebut ini memang diarahkan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kepala Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rahman Shah, ini menjelaskan berbagai kondisi, tantangan, dan juga peluang pendidikan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perkembangan teknologi termasuk kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sambas, Eko Hadi Saputra, ini dia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan IGI Kabupaten Sambas ini juga turut mendorong pengembangan kompetensi dan juga profesionalisme guru melalui berbagai program, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan juga organisasi profesi ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah digital yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Penerapan teknologi diharapkan tidak sekadar mengubah metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke MTKong. Kompetisi Pedagogi Kunci Guru Ciptakan Siswa Kreatif. Faisal, silakan.
2: Oke, Mei, benar sekali. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan kompetensi pedagogik menjadi kemampuan yang perlu diperkuat oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan mampu mendorong peserta didik berpikir kritis. Mei juga rekankan, keempat kompetensi tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung tugas seorang pendidik. Nah, keempat kompetensi tersebut yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Namun, kompetensi pedagogik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Anissa menilai penguasaan kompetensi pedagogik akan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Ia menambahkan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki seorang pendidik. Namun, ketiga kompetensi tersebut, ya rekan-rekan, berfungsi maksud kami sebagai pendukung yang akan semakin menguatkan peran kompetensi pedagogik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara lakukan patroli di perbatasan Nyeptro. Silakan.
3: Ya baik rekan Mei, di mana pada hari Selasa ya 11 Agustus 2026 tim patroli batas negeri atau UPT KPH Sintang Utara ini melakukan patroli di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Patroli ini juga dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan. Ya, sebanyak 12 orang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tim juga melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 dengan dukungan sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki UPT KPH Sintang Utara. Duanto Eswo juga Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara juga mengatakan patroli ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Petugas juga melakukan pemetaan di titik-titik yang memang rawan terjadi kebakaran. Dan selain itu, tim juga melakukan pemantauan rutin di wilayah terluar yang sulit dijangkau. Masyarakat di sekitar kawasan perbatasan juga dilibatkan melalui sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api dan patroli terpadu bersama aparat penegak hukum serta pihak terkait. Dan juga di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan personel dan sarana di lapangan juga tetap siap. Dengan begitu, jika terjadi kebakaran di wilayah perbatasan, penanganan bisa dilakukan dengan cepat sebelum asap meluas.
0: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita melanjutkan informasi di pagi hari ini di Kabar dari Kalbarnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasinya atau di 734987. Bisa juga di 0811-570-1042 dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Dari Kota Pontianak, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat yang berhalangan hadir, menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi. Harrison menambahkan orang dewasa memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung proses tumbuh kembang mereka. Dan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, dilaksanakan juga launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat ataupun GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Sini silakan.
1: Ya, baik Mei, jadi Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Polrosi P. Antap Obob, ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi pihak ketiga. Masyarakat diminta mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Nah, menurutnya kalau ada informasi dari media sosial atau aplikasi internet seperti IQR yang menyebut bahwa kualitas udara di Sanggau tidak sehat. Nah, pihaknya juga menyebut bahwa data itu tidak bisa digunakan karena memang sebaiknya memanfaatkan data dari stasiun IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Nah, menurut Obob, untuk data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah berasal dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk sementara, pemantauan kondisi udara Sanggau ini menggunakan data dari IQMS sekadau karena memang alat pemantauan di Sanggau sedang dalam proses pemeliharaan. Dan juga ia menambahkan DLH akan mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet. Karena memang penggunaan sumber data yang tidak jelas, ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Ia juga menegaskan situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memantau kualitas udara secara real time. Karena dengan mengandalkan sumber resmi pemerintah, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang belum tentu memiliki dasar pengukuran yang jelas. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kapolres Sambas perkuat silaturahmi dengan tokoh adat dan masyarakat. El, silahkan.
2: Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari perkenalan sekaligus juga langkah awal untuk membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sambas didampingi oleh Kasat Intelkam, kemudian juga ada Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Sambas. Pertemuan juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Di antaranya, ini ada juga dari Ketua DAD Kabupaten Sambas ya, Timbanggung Adat Dayak Kabupaten Sambas, kemudian juga perwakilan Ketua MABT Kabupaten Sambas, serta Ketua MABM Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, untuk silaturahmi tersebut ini menjadi momentum bagi AKBP Sani Handitio untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Sambas, sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat. Dan menurutnya, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kalau untuk dukungan dan sinergi dengan tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, ini juga diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun juga Kamtibmas, Dan menurutnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan itu dapat memperkuat upaya meningkatkan ataupun juga menciptakan suasana aman, tertib, serta kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pastikan kesiapan program MBG Polres Melawi, cek langsung SPPG Polres Melawi 01. Yap, teruslahkan.
3: Ya baik Mei, dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, Kapolres Melawi AKBP SK Bulkafi ini melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Melawi 01 pada hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, Kapolres juga menjelaskan pemeriksaan tersebut memang dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang nantinya juga disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG Mei.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya. Setelah ini kita ke Antikong ya, Bupati Ontot, pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Faisal, silakan. Belum terdengar suaranya.
4: Oke, mohon maaf ya Mia.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pemeran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami oleh pengunjung. Ontot menegaskan, pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arong Balopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung, ada Yeptro, ada Faisal, Cindy, dan juga EL ya, sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
0: Baik, dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Ya baik pendengar ya, tadi baru saja kita dengarkan ya untuk kabar dari Kalbar, dari RRI Pontianak tentunya, yang juga bisa Anda putar ulang untuk tayangan ulangnya di YouTube channel RRI Pontianak ya. Sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita sentral yang akan kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

11 makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia yang perlu kita ketahui. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Proklamasi sebagai sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi sebagai pernyataan de facto. Proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi menandai awal berlakunya hukum kolonial. Proklamasi sebagai titik awal bebasnya penderitaan rakyat dari kemiskinan, ketidakbebasan, dan sistem kerja paksa. Proklamasi merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil, makmur, dan berdaulat. Proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional, dan proklamasi telah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Merdeka, Dirgahayu, Indonesia tercinta.